0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Slerok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, yes. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, di Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gulas sampai 600. Iya 600, terus kemarin periksa udah mulai turun sih alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop. Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis 3 botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: 3 kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: 57.
1: Iya.
0: Tapi kelihatannya kayak masih
1: 67.
0: Muda.
1: Lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
1: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center.

0: Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru atau depan SPBU Mindaka.
1: Sarapan Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, buat balanya Setara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur ya, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000 ya untuk harga Vitama V Mata. Ya silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Saporete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik.
1: Lagune sama jahatnya, Mbak.
0: Sama jahatnya ya. Amin. Yuk. Terus Iza Baby Uni. Iya, rane Baby Uni. Iya.
1: Kang Akil ya.
0: Yo. Bapaknya Karisma. Pagi Bapaknya Karisma. Iya. Piol ya. Zira, Umkas, pripun kabare Umkas?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Iya.
1: Terus maning kok. Yo, brownie Bapak Siki.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mama Zira,
0: Zira, Zira, Zira, yes, iya, serabine mantap betul ya, iya, Mama Alisa bareng empat sekawan nih Umkas, empat sekawan ya, sebaya. Iya. Iya.
1: Mama Firda Pusanto, Mbak Idan ya. karo Mas Anis mama dia ya, kang aku spoiler kang Mas Anis
0: kang
1: Yono Tunon Robert
0: iya
1: jadi Bogor ayo hidung mancung ya
0: iyo
1: kang Kebidi
0: iya
1: maning mami di Kaloni terus go Budi Ravana ya Umi Ii Umi Dina Mama Rizki lanjut maning teh Mimi teh Lulu teh Satu teh Dinda teh Sendana teh teh Agustin teh Robi lo ispen di depan pen juga pen RT Lihi lanjut teh maning gue go Pepe Warto kang Sopari Andi Takin Abel Rizin tuh dijajar Bapuri Ningkai Jawa Nurjana Sodi Kentung Lupes Wipong Titin Jenny Manes Banes Bunan Putri ya Mama Suripa Mbak Dewi
0: Wipong salami boy Wipong Wipong Wipong di salami boy wong lebih mau dengan di kak alah masa ah masa sih ah kamu bohong deh kurangi salam-salamnya sing suara aktif ya.
1: Iya. Kalau mak, mama Ute ya. Ya, mama Lesa, mama Cita, mama Jaja.
0: Iya.
1: Iya terus.
0: Mbak Asifa pagi Mbak Asifa. Iya, cari gawe rek ya nang Umkas ya. Iya.
1: Tahu kang Raju 5
0: bisa. Budekmut, ya wis yo mudun wis akeh. Iya. Yo mama Nadia, mama Nadia ya. Yo. Ya Wipong, mama Gendis, ya Pimen, mama Gendis Wipong. Pimen si Wipong yang lain be akeh kok om laku. Akeh ya. Catatannya mien sih ganti-ganti sih ya dia wis ya nang Wipong ya. Ya wes. Ya ol ya ya ya ya. Yo. Ya.
1: Kasih atas waktunya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya Umkas nyublek bersama Mawiwinya ya. Halo pagi Balani Sara Paramon. Halo. Ini aa suara. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya, mau kan orang mlebu mbak ya.
0: Oh iya. Waduh, si mlebu kang kopi din ya.
2: Saporete.
0: Iya, saporete. Nje.
2: Bukan orang mlebu.
0: Iya.
2: Sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
2: Iya, protek-protek denatural laris.
0: Amin. Amin amin amin.
2: Iya. Lagu nih mbak ya.
0: Lagu apa?
2: Tangis Rindu nih. Mirnawati.
0: Tangis Rindu Mirnawati ya. Aki. Iyu.
2: Celuk maning. Maning ya.
0: Ya.
2: Bang ya.
0: Mama dia pagi mama dia. Oh,
2: ya. Mama dia kan aku spoiler ya. Ya, mak, oh ya. Ya. Kue halus ya.
0: Iyu.
2: Kue menak tingting ya.
0: Boleh
2: go. Niki sing menemutun Umar Asnuri ya.
0: Iya.
2: Kalau mau anak Ami Parmatu bareng Umi Lela.
0: Mama Lani.
2: Iya Mama Lani.
0: Sama Trio Peseke.
2: Iya. Koro Trio Peseke.
0: Grup ya. Tralap Jeger, Kang ya, Edi Dados.
2: Jeger kayak Kang Edi Dados.
0: Bu Rini bersama Pak Pramudiono.
2: Iya, Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya.
0: Iya.
2: Iya kayak Mama Lani karo. Kiki ganteng.
0: Kang Seto.
2: Iya Kang Seto.
0: Iya Bapak Uya, Mama Uya.
2: Mama Uya.
0: Selamat pagi ya.
2: Ya karo kowe ngono ana Mama Angelia.
0: Yo.
2: Ya telepeng nyemawan Nyiratu ya.
0: Nyiratu ya.
2: Bareng Kang Langlang Buana nih.
0: Mbak Asifa Kang Kopi tebe nongol kasih ngendi Kang Kopi.
2: Makanya
0: terus Mbak Asifa.
2: Iya, kayak Jumat sih. Mencet-mencet terus belum lebu.
0: Iya.
2: Ya Mbak Asifa ya. Sama keluarga sehat selalu juga ya.
0: Iya.
2: Ya tadi mau anak Umkas Nuri bareng Mama Wini Tengo mau Ami Parma tuh bareng Umi Lela.
0: Yo.
2: Mama Ardi ya. Nyawel go Mama Amel Pemalang bari
0: ya. Mama Amel ya.
2: Ya Pemalang ya.
0: Ya.
2: Kue ngomong anak Nyiratu anak Mama Ardi
0: ya.
2: Ya tadi go kue ngarjo syari kape.
0: Iya.
2: Ya tadi kue nang kiri kan juga kape ya.
0: Yo, Din, Din, Din, Mama Gendis, Din, Mama Neng, Din, Din, Din, Din, Din.
2: Ya, Mama Neng,
0: iya.
2: Mama Neng, favorit.
0: Iya,
2: Iya, kau bersama Kang Bang-Bang ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu juga.
0: Iya. Yeah.
2: Salam melu Om Kasnuri
0: pemirsa. Iya. Iya.
2: Sialeng wis lurukan pandawa lima pikiran. Terima kasih Mbak Ria.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih. Ada Kang Kopi Din. Iya, pemen Mama Gendis. Iya, Mipong diundang be ora teka lah ku. Berhajatan ngilang ya, Mipong ya. Toplek. Lah, galang. Aduh, pipen gue berhajatan ngilang ya. Ya wes lah, yuk digleser maning ya. Iya, Mega Mustika. Sama jahatnya.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT12, RW3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, pastinya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh, gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina. Ya, untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar?
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancara.

0: Sultan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo. Pagi Balani Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo. Selamat pagi.
2: Saporete
1: teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya, sehat ya?
1: Sehat mama gila.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ibu model yang utama.
1: Betul. Iyalah guna apa ma?
2: Gara-gara sebotol minuman.
1: Gara-gara sebotol ya, Ki. Monggo. Mamah lali wartiem. Jasak racun, pagi jasak racun. Tono. Oh no. Iya. Yo. Yo. Amin. 4 sekawan bareng mama dia bolo-bolo. Mama dia ya. Piol pagi piol.
2: Ya.
1: Wes.
2: Mentok
1: doke. Pak Jabidinji. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos. Terima kasih. Mama Gilang pagi jangan berbes ya. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi Balani Setara Paramon.
3: Halo.
1: Selamat pagi.
3: Saporete
1: nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Baik.
1: Nemen. Gagal terus. Baby Uni pan online gagal teyus. Protol bae pan dibekara budhe protol bae. Aduh.
3: Cintaku
1: takkan berubah. Pada kayak budemu ha? Pada nyombe protol bae. Ha ha.
3: Budemu.
1: Iya, lagi juut ya, juut, ngejuut. Iya. Ora mlebu-mlebu si protol bae nang.
3: Iya ya. Terus berarti yem ya.
1: Mudun Kang, mudun dhewek ono Kang. Lagian di game mudunnya sana bisa oke bewisi ya ustadz dua penelpon Bu Ida Martoloyo, selamat pagi Bu Ida
3: Martoloyo, selamat pagi.
1: Lagian ya di game kokon mudun sampai di rogrok mudunnya berarti lagu ya Kang.
3: Iya
1: apa maning tembus delat ya tembus wih di rogrok tapi sampai wih lumayan ya.
3: Iya
1: lumayan lah ya. Iya lumayan. Iya.
3: Yo,
1: Wartiem, cintaku takkan berubah. Iya, takkan berubah karo wong kae.
3: Ya, gitulah.
1: Ya, Umkas Nuri sing pada protol melasi ya. Iya. Mame Abdila, pagi Mame Abdila, Mbak Wikandanu. Selamat pagi. Cintaku takkan berubah. Cintaku takkan berubah. Yen Aneka Rera, Tangko jam loro ya. Cintaku takkan berubah. Malah gata yen happy. Cintaku tak terbatas waktu. Mimen.
3: Pertama
1: Amal Agatha ya. Cintaku takkan berubah. Yen happy cintaku tak terbatas waktu ya. Sama-sama lagunya Aniko Arora. Tapi Aniko Arora nyuruh nanti jam 2 ya. Aniko Arora Lanosca ya. Masuknya di Lanosca. Ya,
3: paduannya Mbak Ios.
1: Iya gue. Bareng Mbak Ios. Iya. Bimesi biasa baik, cari budebut biasa baiknya juga biasa baik ya kan? Biasa, iya. Oh iya, oh, iya yang nyanyi itu Aniko Arora. Iya, Aniko Arora ya, bukan mut muaino.
3: Mut karera.
1: Caranya dasar ya, dasar. Dasar ke ular. Ya, iya ya. Apa Jo ya? Iya, ini iya dasar ke ular ya gue. Lor-lorannya pada bahir. Mama Hasna, Kang Pajo. Kang Pajo, sikile kuning ya mbak. Intak intuk balik maning.
3: Oh.
1: Bener
3: banget
1: ada nama Hasna
3: ya.
1: Ya kue. Lah iya Bu Ida, demi. Ya, demi.
3: Iya, orang mulus.
1: Iya, orang mulus ya Bu Ida. Orang mulus. Mbak Atun mie ayam ceker. Iya, jerek menjeng ya Bude ya kowe.
3: Iya kowe.
1: Iya, maksudnya si menjeng siapa? Si menjeng
3: siapa kowe?
1: Si menjeng Bude apa Kang Parjo? Iya, cara Bude penyare, cara penyare. Penyare saiki gendil kowe. Hei, bisa di penyare ora ya Kang? Mama Firdan, pagi Mama Firdan. Wartim, iya. Bu Rini, pagi Buto Ijo, Bu Rini. Iya, Mama Lani durung mutah gun mudun. Iya, mutah deh. Bulak. Aduh. Toblek nemen ya, Bu Santipun. Iya, Bu Hodijo, salam 2 kapsul. Bu Fatimah juga ya. Wartim, Aa Jojo. Mudun yang pan manjat maning. Walah jalan. Madem Rengganis. Kang Pajo ya. Gendil.
3: Ya. Mama Bayu, Mama April ya,
1: seneng,
3: Mama.
1: Iya, Kang Pajo gendil senenge jugit jare, senenge jugit ya. Ya. Mama Dea bebek sikile kuning.
3: Terus
1: rasa enak ya Jojo balik maning. Ha.
3: Pinter nyambung apa sakit.
1: Aduh.
3: Iya, nyor cawang salah.
1: Ora bisa, iya. Mas mudun li OTW yuk.
3: Apa?
1: Mama Lani yo.
3: Lagi anu lah pengen nang omah.
1: Main ngumah oh, weh.
3: Iya, istirahat ngumahnya. Terus buat siapa ya?
1: Siapa mana?
3: Ya?
1: Iya, pendatang Balu. Gue cek lalin tangan terlalu likur pada yang gelundung Kang.
3: Iya,
1: gelundung lah.
3: Tarung kok ya, kalau nyong siapa gue yang gue ketepannya. Terus buat Tata Kerajum ya.
1: Mbak Siro, simpan gede tuan rumah ya, cek lalin ya Mbak Siro.
3: Selamat pagi. Terus
1: siapa mani? Iya. Mbak Maimuna Parjo yeah. Jari Mama Lani apa? Parjo melu lomba begini udan barat toh.
3: Mama Ratu melu yang lomba-lomba paling
1: terkenal. Buat siapa lagi ya?
3: Kawasan Kedung Banteng oh ya.
1: Iya, kawasan Kedung Banteng Gemruduk. Iya. Ingko, iya, kayak Mak Ingko melu nek lomba nek apa kira-kira ya Mak? Iya, iya,
3: iya. Apa-apa sih dengan
1: janjian. Takon mama nat wis njok mono mama nat
3: biasane
1: Jumat wingi be Jumat iya mene ya.

0: Iya, kok hari ini kok ada jadi iya sampai rada di kuping ya gue ya.
1: Lah,
0: Kang Kopidin.
1: Kang Kopidin, selamat pagi. Iya, Bapak Sahrul ya.
0: Yo.
1: Bisa kamu di betul antai mantu. Tapi pada Pak Atun ya,
0: iya.
1: Bagus dewe. Selamat pagi. Terus buat Pak Tanmo Pako.
0: Iya.
1: Selamat pagi. Terus buat
0: siapa lagi? Ya? lagi?
1: Mama Zira ya. Zira.
0: Mama Zira. Zira. Serapine. Wih, Jos. Wih, tahu rasa ora kang?
1: Guru penasaran.
0: Mbak Epa
1: Karanganyar ya, selamat pagi Kang Raju ya. Ya terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa maning Kang? Wala ngebleng Kang wis. Wala dana ngebleng ya.
1: Selamat buat semuanya yang benar-benar paramon.
0: Iya.
1: Spesial kembali ya pada keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin. Super ya.
1: Seorang yang punya kawasan MJ.
0: MJ.
1: MJ.
0: Mujung Agung.
1: Oh, ibu gue penting MJ. Mecah teman bisa ya.
0: Oh, MJ yang pasti mujung
1: Agung. Ah, buat beri saudara Pak Ramon ya. Iya, jangan lupa nanti tanggal 23
0: Agustus. Tanggal 23 hadir ya, nang Mbak Siro tempatnya.
1: Saudara Pak Ramon FM,
0: saudara
1: Mbak.
0: Iya.
1: Untuk memelati Good RI.
0: Kang Pajo.
1: Iya.
0: Kang Pajo. Jare nek bebek uni. Iya, pimen sih. Kang Pajo aman.
1: Aman.
0: Iya, Kang Pajo lagi aman, mlebu suka kloter kedua.
1: Iya.
0: Nang 77 ne ya. Tuh nang 88 kok dirogrok nang budhe.
1: Jadi untung-untungan
0: ya. No way, ya ke aman. Orang dirogrok nang budhe emut ya.
1: Suramane mau tuh 7
0: grup. Iya, acak kayak kue beb. Ya, kue beb uni, kue acak kayak kue beb uni ya kue.
1: Beb uni ya.
0: Iya. Yes. Yo.
1: Baca nanti tanggal 23 Agustus ya.
0: Tanggal 23 ketemu ya Balan Istara ya.
1: Iya.
0: Insya
1: Allah ketemu dengan Kang Mas Parjo.
0: Nah, ketemu karo Kang Mas Parjo. Yes, Mama Lani Mejasem bisa ora lah MJ ya Mujung Agung wis titik iya. Yes. Yo, Anji. Berarti yang budlah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Kang Parjo yang ada di kawasan Karang Malang ya. Ajeng Febria dulu yuk.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih, tapi alhamdulillah setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: salah.
1: Apa aneh sih sing salah? Kok mau lagi nembang di hasus-hasus baik. Apa aneh sing salah?
0: Gue aku tanamkan kesucian gue duduk keputihan.
1: Yang tinggal tulisannya nang liriknya keputihan kok.
0: Diteleng sing bener nal jenal.
1: Iya. Sorry guys, tulisannya lembut-lembut banget kayak jempol kinjeng.
0: Alah alasan bae lo

0: apik weh dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Mega Mustika ya. Kok asing di mataku ya, sudah di goyang. Halo, pagi balane Setara Paramon. Halo. Waalaikumsalam.
2: Saporete
1: nemen. Iya, oleh protolan ya, siapa ya?
2: Baby
1: Uni. Iya, jadi oleh protolan ini baby Uni. Nyong, weh, ngandel, ngacung, nyong. Aduh, bimen sih. Iya, awas konde, weh, wadi bogem. Pati bogem ke. Orang gelem ngalah jarek wah.
2: Aku
1: yeah, tapi ya yeah, urung yeah. Urung ya.
2: Iya
1: kowe mudun ngono ya. Kentena dirogrok ya. Iya, Om Kasore padole protolan ya seneng ya. Iya. Ih.
2: Mau nyoba protol terus?
1: Ah, masa sih? Ah, bohong deh kamu.
2: Kapan
1: sih aku bohongin kamu? Ah, sering deh. Ah, sering ya, Bebu Uni. Sering oh, apa dong janjian.
2: Jangan, ada sesuatu yang
1: mendadak. Oh, begono ya. Waduh. Bisa aneh sih?
2: Yalah.
1: Bisa aneh.
2: Wah, aku sih tergiur.
1: Nyatanya yuk biar orang.
2: Entah. Aku
1: udah cerai gue tau. Nyatanya yuk biar orang.
2: Talangi orang
1: tua, sangat likur krem, kayak baby Uni dong digedek-gedek,
2: pime,
1: kayak caranya dong digedek-gedek, aku emang gelem udun lagi nikmat-nikmatek lah, gelem kayak cara baby Uni, ayo, iya demi kamu ya,
2: lagunya cinta jadi benci ya,
1: cinta jadi benci. Kenapa?
2: Ya gak kenapa-napa.
1: Oh, cinta jadi benci. Benci bener-bener cinta juga kan?
2: Ya
1: orang. Oh, masa?
2: Ya orang.
1: Cinta jadi benci ya. Mana sih lagunya sih? Ih.
2: Nur Mapaeja.
1: Iya. Oke. Gian mudun, Gian ya, Gian mudulen, wah, ya. Ya, mancung pagi mancung ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak tinting. Jos, terima kasih Budi Emut ya. Iya, Budi pripun kabare Mama Zire? Weh, apik ya. Iya, halo pagi balani Sara Parangon.
3: Halo, saya Dudu Desa Parangon.
1: Beneran
3: Bu. Ya, harap majikan.
1: Iya, bener Bubi Uni. Iya.
3: Makasih ya sayang.
1: Iya, makasih sayangku. Lagunya apa sih lagunya? Apa?
3: Lagunya. Ajeng Mani Oli.
1: Boleh.
3: Boleh apa ya?
1: Abjeng yang apa?
3: Apik.
1: Api kuis oh, pembuka. Iya mau jam 6 luwi. Apa? Api kuis.
3: Denok wis.
1: Denok, tapi Denok kan kudu ajeng.
3: Siapa?
1: Denok anak siapa ya? Si
3: ya ganti.
1: Niken Salindri.
3: Sejauh mungkin.
1: Sekarang enggak mau Niken nih. Lagi sekarang sudah pindah haluan.
3: Selain hati.
1: Dari Niken ke Ajeng Febria.
3: Budi kok ngambek?
1: Iya.
3: Budi ngambek ora?
1: Sih kenapa ngambek? Ora, Budi mah ora ngambek ya. Iya ya. Dah mudun dewek. Aduh. Orang ngambek ya Budi. Iya. Apa sih yang enggak buat kamu tuh? Apa
3: ya,
1: sih?
3: Perayaan ora.
1: Angka sekolah prai mangka to. Dungen eta prai ya, tuli latihan ya.
3: Oh iya. Yeah.
1: Latihan ngarepe nyong ya kuwi le Budi maksudnya lo ya. Nah, angka sok prai Budi, engko esok latihan ngarepe nyong ya. Iya, ngebaike nyong, iya nyong lagi nonton penonton ya. Ya. Ya, Bunda. Iya, ya Bibi Uni ya. Iya.
3: Bolang wis mlebu loro ya.
1: Wis, ya. Ayolah kabane ya. Ayo lagi sari bengi kayane. Ayo lagi sari bengi. Iya, lah. Engko suarane enteng oh. Eh,
3: ora nonton deh.
1: Ayo ora mangkat telung dina.
3: Oh,
1: ngapa sih Ayu?
3: Bisa. Tiliki kudune ya.
1: Iya, kudune. Tiliki engko nganggo kayak nggawa gedang keluduk. Iya, engko tak tiliki yo, engko nyotak. Iya, tak nggawa gedang keluduk.
3: Urunan ya.
1: Iya, carane budhe melas yo. Iya, nyong urun gedang keluduk, ya engko budhe urun.
3: Kata nemen kaya teh.
1: Iya. Terus engko kamu urun dondong sem.
3: Ya salamnya kok
1: si Dani rusak-rusakan kono.
3: Ya ngasuh kok.
1: Iya mulai ada dasar kejar ibu dia muda. Ya bener kan anak gedang klotok, anak dodong sem, anak kacang ya kan gue gawe rujak kayak gue ya. Iya.
3: Ya pimen kayak ngasuh.
1: Iya gak sok pimennya gue yang gue sok rujak-rujakan.
3: Ya aku free
1: gede. Free we. Kasuri urun pace mateng oh. Wis, pace mateng. Iya, oh, urun pace mateng. Iya. Aku bengi rapat.
3: Oh, bengi rapat?
1: Iya, biasa rapat toh.
3: Oh iya, wis.
1: Iya, heeh.
3: Kan catatannya.
1: Iya. Salam-salam enggak sapaan Baby Uni. Nggih, uwer.
3: Ur
1: melu jari ur aja melu ur.
3: Kecilan mentih.
1: Aja kok kan meteng ur.
3: Tak
1: anak
3: putih
1: mentih melu ya. Da gue. Ur lanang dhewe kan kok meteng ya.
3: Seneng ngono. Ora tak ape
1: ya. Ndrembel wimen jaluk maning kowe ta apa ne kowe jaluk maning maksude budhe
3: apa de jalukan temen sih de
1: Overkin bilat, udah salukan. Cocok ya, Mar. Aduh, ya, no, secuil baik ya, ya. Ya, Purini pagi Purini.
3: Ya, Purini.
1: Nang Paramon, wis anak nanas, anak nangka, tinggal siap nih lombok rawit, kacang gula abang dari lutis, nah.
3: Apa tipan urur?
1: Nah, kue nang studius anak nanase, wis anak apa? Cecek apa nangka? Nangka nggak lutisan orang enak beli nangka.
3: Nangkanya dari putih enak apa?
1: Oh kayak kue. Mama Nadia pagi Mama Nadia.
3: Mama Nadia.
1: Aku ora doyan buah jare. Iya. Nyong ora doyan buah, Bude. Ya pimin sih. Aduh Baby Uni, wala dalam bisa nih anjlok alois kejengkang ya. Ya pimin mau sih takon Mama Nadia. Mama Nadia wis anjok ke tembe tepluk ya. Mbak Atun mie ayam ceker pimin Mbak Atun Bude ta iya seneng ngerubuna uang. Nah iya pancen iya Bude seneng ngerubuna pade ya. Ya pade Pak Is nang dirubuhna nang butik. Aduh, pimen Baby Uni kon mudun nang tukang paket. Anak paket. Ya wis lah ya. Iya wis ya. Pimen maksudnya kangkung bae apa maksud depan lotekane kangkung ayo kowe. Iya. Iya. Wis engke esuk. Iya, engke esuk. Bolos. Iya, bolos budek. Bolos tuli latihan. Engko bengi ning konyong ngopan gede penonton ya. Iya, kotak dokok. Kotak nyong-nyong kok gemboran budek maju konyong gemboran hidup budek. Hidup. Kalau manggil tadi buyar ya kelalen. Ya. Ada Nur Paija cinta jadi benci. Cinta. baik. Kang Mukhtar sampai penonton beli. Sampai penonton Bu Demut kok malam Minggu ya. Iya, sampean kok stand by nang ya Om Jondol ngono ya. Aja nggak berak jare Bude. Kok nyong karo Kang Mukhtar jadi pendukungnya Bude ya. Iya ya Kang Mukhtar ya. Pokoknya kok stand by nang Om Jondol kok. Iya wes. Kok nyong dukung hidup Bude, hidup Pimen Kang Mukhtar. Marmut, marmut ajak lalen engko ketemu nang pinggire umai Mbak Nur ya. Rong dina maning tampil wedih ngerti ya Bude pan tampil ya. Aduh asal bocoran sing Mbak Nur ke. Siap, wes cari marmut siap kan?

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutok, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: Udah, Paramon goyang dangdut.
7: Ya, selamat pagi ya buat balada Setara Paramon yang masih terus setia ya. Ya, seduprak, tetep madep mantep ya, nang pagoda Paramon goyang dangdut. Ya, dan matur nuwun ya yang sudah hadir di 0852-9319-9588. Selamat pagi, ada siapa nih? Selamat pagi Mbak Ria Jenaka, dangdutnya saporete teman-teman dari Bang Jun. Selamat buat Trinil, buat Mbak Ina, terus buat Mama Hasna, buat Teh Mojang, buat Nyi Ratu, terus buat Pamelani, Mbak Rani, bareng Kang Agipe, Mbak Eka, bareng Kang Anjase, buat Kasnuri, Kang Aryo, Kang Doli, Kang Aryo, ada Furkon, Cecak Rajum, ada semuanya saja Balani Setara Paramon, spesial Kang Osi lagi siaran, semoga diberikan kesehatan selalu, super sangnya Kang Go, ayang embebku ya, semoga sehat selalu, makasih Duplatiting Joz. Terus ada lagi, halo, Assalamualaikum Mbak Febi Belpa, salamnya buat Bude Mut, ada Mama Lani, Mbak Nia, Mbak Nadia, buat Mbak Am, buat Bu Ida Mataloye, buat Kasuri, Cecak Rajum, ada Kang Doli, Kang Kofidin, ada Kang Mukhtar, Ami Bakar Madu, Hidung Mancung, buat Awang, Mama Dea, Ibu Saada, buat Mbak Ria, makasih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Sugeng Rawuh, salamnya buat Najib Cok Singgi, ada Bang Cawir, ada Jenal Jahit ya di Debongkulon, buat semua Balane Setara Paramon, buat Mbak Ria matur suwun, semoga Mbak Ria sehat selalu ya. Iya. Terus ada lagi, halo, selamat pagi Kang Mis, begitu baru Mama Hilman ya, selamat pagi sudah hadir. Kang PI juga selamat pagi sudah hadir. Aki Wakil di Pesarean. Selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Parjo ya, selamat pagi sudah hadir. Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja, Balani Sara Paramon. Spesialnya buat anak Bojo, buat Baria makasih. Ada Mama Nunung Kalinyamat ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ayah di Arjuna Slerok hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balani Paramon. Spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran ya. Ipurwanto di Pesarean hadir. Salamnya buat Balani Sara Paramon. Ya, tahu ada Mama Anjeli ya, salamnya kanggo Balani Sara Paramon KB, spesialnya buat yang selalu ada di hati. Buat Baria makasih di Plateting Jos ya. Mama Alisa sama Kak Anggusnya di Selawi Wetan, selamat pagi sudah hadir. Ada Bapak Uya, Mama Uya ya di Kepandian, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Seto di kawasan Komplek Aregal Pojok Lor Kalimas City ya hadir. Terus ada Kang Adi Dados ya, grup Trelep Jeger hadir. Mbak Asifa sama Dede Hafiz, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Am, selamat pagi hadir, bye Mbak Am ya. Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Nia, Cisak Rajum, ada Kang Kasuri, buat Mama Wajrah, buat Abah Sarul, Mama Lani, Kang Parjo, buat semuanya saja, Balani Sara Paramon ya. Buat Maria makasih. Ada Piol, selamat pagi Piol sudah hadir ya. Iya, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Dari Mbak Wikandanu hadir ya, Mame Abdillah, selamat pagi sudah hadir Mame Abdillah. Pak Jabidin bareng Bu Bisri, salamnya buat Cecak Rajum, ada Om Parjo, Om Kasturi, buat Mama Wiwin, buat Bude Emut, ada Nyiratu, Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Mama Kiwi, Kang I, Kang Uon, ada Mama Lani, Mama Reganis, buat Bania Pangkah, buat semuanya saja, Balani Sara Paramon. Terus ada Mama Firdan, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Reganis, selamat pagi sudah hadir. Mbak Epa Karanganyar, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Lani, selamat pagi sudah hadir ya. Jasak Rajum, salamnya buat Bapaknya Ari, Mama Ari. Terus buat Bu Rini, Pak Pramudiono, ada Kang Doli, Kang Pajum, Mama Lani, Mama Hilman, Mama Nadia, Mama Nunung, Kas Nuri, buat Mama Wiwin, buat Mama Dea, Gus Beler, Tata Agustin, buat Mbak Febi, Mbak Nia, Mbak Ila, Mbak Mutri Kazen, Mama Elsa, Mama Alisa, ada Kang Agus, ada Kang Akil, buat Ami Pakar Madu. Terus buat Mami Tika Loni, Bude Erevana, buat Bunda Septi, Bu Santo Yong Tahu, Mbak Am, buat Mama Wajri, Mama Kiwi, Mama Zira ya, buat yang lagi tugas, semoga diberikan kesehatan selalu, terima kasih. Ada Mama Wartim, selamat pagi hadir ya. Wong Ireng, assalamualaikum, salamnya buat Balani Sara Paramon, super sangai, buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria, semoga saya selalu, terima kasih. Mama Zira, selamat pagi sudah hadir Mama Zira. Sarapan lawe apa ke Mama Zira? Assalamualaikum, channel jahit di Bungkulo, nyimak Sara Paramon di Pagoda, selamat buat Jasa Kelajum, ada Umha, Mama Lani, Mama Reganis, buat Kasnuri, buat Mama Ari, Kang Furkon, terus buat Mukro Dongodong, terus buat Mama Gendis, ada Mbak Eka, Kang Kofidin, buat Kang Agi, ada Mbak Am, buat Umi Ii, buat Umi Habibah, Pak Digondrong, buat Mama Uli, Mama Uti, terus buat Mbak Nia, Mbak Eka, buat Mbak Dewi, buat Albar, Mama Nadia, Kiki MP Kopidin, ada Kang Pajo, Banes, buat Mama Dia, Budi Emut, buat Aito, Sodik, buat Bu Bisri, buat semuanya saja. Ada Mama Gendis sama Om Bambangnya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Om Kasnuri, selamat pagi sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Rizky hadir, selamat buat Balani Sara Paramon KB, buat Baris, semoga saya selalu, terima kasih. Ada Mama Dia hadir bareng empat sekawane, payah perotol terus ya. Assalamualaikum dari Kang Suri bersama Mama Nai, salamnya buat Kang Kasnuri, terus buat Kang Mukhtar, ada Um Awang, Mbak Saada, Budi Emut, ada Kang Pajuk, buat semuanya saja wis ya, ngampurane nggak orang bisa nyebut siji persiji. Buat Baria matur suwun ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Baria, absen dari Najib di Bengkulu, nyimak Stara Paramon ya. Terus ada Ahmad Albar, assalamualaikum hadir, selamanya buat Balani Paramon KB. Iya, buat Baria makasih ya Pimen. Iya, kayak rame sih di studio yo. Rame nemen sih. Kayak anak demo sih. Terus ada Kang Kopitin juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bunda Siti ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Dia. Iya, sudah hadir Mama Dia ya. Terus ada siapa lagi? Ya, Yumarti. Ya. Yumarti ya, jare melu urunan tomat ya. Rujak kan tomat ya. Iya. Rujak iya, rujak. Kali tomat.
0: Enak.
7: Oh, enak.
0: Asam-asam. Enak.
7: Oh, iya. Enggak asam ya.
0: Iya, mentomat.
7: Iya, gue. Rujak. Rujak kangkung dari tomat. Gue ini
0: sambel lemon ya. Sambel lemon. Oh, iya,
7: Begono toh.
0: Ya,
7: oh.
0: Oh iya. Ya, biung, ya.
7: Iya sih.
0: Iya, asam dari tomat. Oh. Ana asam ana tomat.
7: Oh. Kayak gue. Tapi ini paku lah, Kak, kan?
0: Lah, Kak.
7: Oh, iya. Ya wes ya, balonnya Sarah Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 7 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: kaya lagu ne makane rumokna bae.
1: Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM 3L. Halo, hai Wilujeng siang. Hari Jumat berkah, hari yang ke-7 ya di bulan Agustus 2026. Mudah-mudahan balani Setara Paramon FM 3L semuanya sehat walafiat ya. Ya, sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi, 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja. Yuk, ditunggu SMS WhatsApp-nya di 0852-931-99588. Dan habis ini online telepon di 3528888 dan 6145477 ya. Ditunggu yang meminta lagu dan juga kirim salam. Tetap di 101.5.

0: Iya, batas Paramon Darlinge Saporete yuk 3528888 nama 145477. Halo, halo Wilujeng Siang, Stara Paramon FM Tegal.
1: Darlinge Saporete.
0: Iya.
1: Sehat Pak Nurul.
0: Alhamdulillah Aki. Jebles-jebles tapi kayak empluk. Artis ya.
1: Oh. Gue pepet banget.
0: Aha.
1: Lagunya
0: Tegalan boleh.
1: Tegal. Bujang Kapiran.
0: Bujang Kapiran.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dika Herlino, kamu sang beli Dika Herlino. Iki kabeh nang pabrik kerupuk lemah dhuwur. Dalam Paramon.
0: Pabrik kerupuk lemah dhuwur punya siapa?
1: Bosnya sahabat ya.
0: Bos kenalan dong bos kerupuk.
1: Dika Herlino.
0: Iya, semangat ya.
1: Iya.
0: Apa Miki lagunya ya Kil? Ujang Kapiran, iya Ujang Kapiran.
1: Oh, beli jodoh kayak.
0: Iya, kalem baik. Gusti Allah kewis sudah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ya kan?
1: Abang kok rebokan maring Gunung Tanjung ya tenang ya dan ya oli jodoh.
0: Itulah kayak kue.
1: Rebokan rebokan.
0: Iya iya.
1: Ada emang tegel ya. Biasanya maring mono tarik bukasan.
0: Iya.
1: Ini bujang-bujang berawan-awan. Biasanya jodoh nengono ya buat cerene.
0: Belum pernah tuh. Kalau Gunung Kawi buat apa?
1: Gunung Kawi tak.
0: Pesugihan. Iya.
1: Gunung Tanjung neng. Apa sih suara?
0: Suara orang.
1: Salam-salam.
0: Ya,
1: sama keluarga. Buat apa yang saya kata on ini saya kira gede ya menurut. Terus ke grup Paramon, ke Amurmon.
0: Iya.
1: Biasanya anak kresek-kresek, dia lakukan kresek-kresek.
0: Kresek-kresek kayak tak kompet nak.
1: Biasanya gak wisangu.
0: Lorok ya, Miki wisangu susu kambing.
1: Oh, terus do Ami, Pakar Madu, Bapak HM, Sasak Rajum, terus buat Budaya Bibel, Rapat di Gondrong, Baila, Tadjerawa, terus samarnya Angkat Muri.
0: Iya.
1: Terus ke Bang A. Agustin Kuning.
0: Oke.
1: Terus banyak tuang warna. Kok kami bawain menurut ya?
0: Iya.
1: Ya wis. Kayak apa bawain?
0: Iya.
1: Mateng burine wan. Ketayan. Ya menurut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ayo, siapa kasih Akil.
2: Halo. Para Paramon.
0: Iya.
2: Tarlinge Saporete, nggak pakai Saporete. Biar siap-siap nonton.
0: Nonton apa?
2: Konser, oh.
0: Iya, aku lagi cengar-cengir sendiri.
2: Iya, mesti lenda HP kayak. Itu on TikTok.
0: Ora, lagi balas chat. Penting soalnya. Nyambi-nyambi.
2: Oke, Bunda, Bunda Eka, oke. Iki ngakil ya.
0: Akil ya, saya ki akil pentol Bu Ida malah saya ki jarene ora bisa mlebu tau.
2: Orang ngakali nanti ngorok kabu itu.
0: Ngakali, Miki bertelpon. Jarene nyong seki ketul Mbak Nurul. Ngakali orang bisa-bisa. Jare kayak kue.
2: Masa sih Bu?
0: Iya, ya Allah melasih nemen cuwet akhirnya.
2: Akhirnya nyerau.
0: Iya, akhirnya dolanan ayam wis neng buri.
2: Akhirnya kan berat kayak nyong talpik. Ini jago mancing ya.
0: Lah kue.
2: Berat-berat kayak Mbak Nur itu.
0: Abah HM,
2: Pak Matu juga.
0: Iya. Saya ki bersaing Bu Ida Martoloyo melasi nemen.
2: Ya, tapi nggak kali ya, nyel bisa nyel katang ya maksudnya lah orang bisa wis mengukur wis top.
0: Nyerah, iya ya.
2: Nyerah mukul nyerah top begini. Ramancing.
0: Lagunya apa ini? Aa.
2: Lagunya itu wis apa ya?
0: Apa?
2: Likerek.
0: Beli kere, oke deh.
2: Terus buat Mama Lani, Kang Parjo,
0: iya.
2: Kang Pai, Mama Alisa, Kang Doko,
0: okay.
2: Cengatini, Kang Mukhtar. Terus buat Umi Apito, Batik Bondrong, Alois, Madam Rengginang. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Terus
0: Bu Ida Martoloyo. Halo halo, bisa halo, nyendal-nyendal.
2: Bu Ida Martoloyo, selamat siang.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Wong Parang.
0: Oke oke.
2: Kami Parmatu Melela ya, Kang Dodi Mania. Terus buat
0: hidung mancung, hidung mancung muncul ini.
2: Apa Mbak hidung mancung?
0: Kancane kae sih Abah HM alias Abah Bahrudin Ahmad Bahrudin di Pesarean.
2: Bahrudin.
0: Iya.
2: Pesareannya pasti tanggalnya April loh.
0: Iya iya. Bener bener bener.
2: Akil Pesarean oh ya.
0: Akil Pesarean iya. Bien kaya terkenal.
2: Kan langsung ngerti suaranya gue sih Mbak, padahal kan jarang manjing.
0: Akil, akil iyalah kan gemian kayak kanca lawas bleh.
2: Kayaknya paham menong.
0: Iya.
2: Jadi kan orang tahu manjing menggie,
0: iya.
2: Jarang nemu.
0: Suaranya enggak asing.
2: Bisa apa lu main kill. Terus siapa ya Kiyo ya Nyirato, Mama Anis, Kang Desme, Kang Wirjo, Kang Aki, Teh Agustin, Papa Kiyo. Terus buat apa meneng apa kamari apa kamari selamat siang Bania juga Eka Anjas, Eka Lonjong. Terus buat Kang Erwin.
0: Iya.
2: Apa wes sembelah kesel?
0: Kesel. Orang kon macul ke kesel ya.
2: Jepang kae, Mbak. Apa ya? Pemangan ter. Nyapi ya. Orang terong, Mbak.
0: Terong, terong, terong.
2: Dipetakan enak, Mbak.
0: Iya.
2: Sambel apa di kaya di balado. Apa HM juga ya, makasih Mbak ya. Ini lagunya apa?
0: Lagunya Jerene kaya sih Beli kere
2: ya,
0: Mama Alisa, makasih Mama Alisa.
2: Oh, Mama Alisa pagi. Makasih Mbak Nurul. Salam selanjutnya setelah ini ya.
0: Iya,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Iya. Siap, terima kasih di belakangnya. Halo, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siang, Mbak Nurul.
0: Lagunya apa ini, Ami?
3: Iya.
0: Dengarin suaranya cilik nemen, Ami.
3: Nah, kali gue tutup. Lagu di Bodewin, Nyawang Gunung.
0: Nyawang Gunung? Oke. Sehat toh ya, Mi?
3: Sehat.
0: Iya, wes.
3: Ya, menurun juga sehat ya.
0: Amin ya Allah.
3: Terus menurun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumulak ting-ting. Dengar renomen ya, Ami bakar madu boleh sih Miki. Tapi kok beda ya, biasanya ramai, tadi kalem. Halo Yuljeng Siang Sara, Paramon FM Tegal.
4: Halo. Dan lu di Saporete. Nemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miki, Ami bakar madu dudu sih Kang.
4: Sukeng siang Mbak Nurul.
0: Sukeng siang ugi Kang Kasnuri.
4: Kudu Miki Mbak.
0: Oh si siapa ya Miki ya?
4: Tanyanya apa kamar?
0: Aduh dudu ah, apa Kang Edi dados ya?
4: Suara aneh.
0: Dudu apa kamari ke?
4: Lagune
0: apa? Jangan asem. Ya wis pangapurane, mbokan miki dudu ami bakar madu ya, tapi kayak ami bakar madu. Jangan asem, oke.
4: Salam engko miki Aapur Om. Kang Akil. Terus go Mbak Eva, Mbak Feby, Mbak Tati.
0: Apa Kang Doli ya, Dudu?
4: Mbak Imas.
0: Aha.
4: Terus go Wikandianu. Terus
0: Mbak
4: Iang ya.
0: Iya.
4: Yang Mbak Madu Lela, Umi Habibah Pati Gondrop, dan Kang Masuk Ibu Suhada. Terus Kang Boki Mbak Atun, Siti Kita Mama Ilman, Umamon Mbak Asyada. Papa HM, Dewi Kunti, apa Dedi Walemo, Ibu Garoja, Kang Nangu Ibu Jamila. Terus Mbak Papa Uya, Mama Uya. Mama nat nembat gamono ya Mikio ya.
0: Iya Masya Allah.
4: Mama Esya. Terus Neratu. Kang Pi. Terus Mama Lani Dedik Gali Ganteng. Aa Jojo. Kang Kopidin, Kang Jonjan, Kang PM, Kang Sayo Bulo-Bulo.
0: Ibu Ida Martoloyo.
4: Ida Martoloyo. No. Terus ini masih di kantinnya ya.
0: Iya.
4: Mama Siro yes. Dari Mama Nasi Natini, Bang Albang Junet, Kang Agus Jenerani, Yumintel Apa Kamari, Kang Sarmuti, Mantor Leman, Mansur Mandela, Kamu Kicong, Ibu Rohayati, Renong Eko Rani ya, Bapak Siti Manu Seto, Karo Mas Rodine, Mbak Aan, Sinari Rizri Kaya Kaningsi ya, Pacul, Jena Pacul, terus Ida, Ayu, Juragan Militi ya Mbak.
0: Iya.
4: Yeah. Ayu, Ramat, terus Kayo, Peter, Tiol, Kang Asbel, Wur, Jenal Jahit, Amat Ganteng, terus Umi Iki, Umi Dina.
0: Iya.
4: Kang Jabidin, Ibu Sri, Nyak-nyak

0: Lagune jering ya lukisi jangan asem.
1: Iya dia ya wayahe kang sedep nemen.
0: Sedep ya.
1: Iya.
0: Mak biar.
1: Biar roke.
0: Iya iya.
1: Papari papari bang dul.
0: Oke. Okay.
1: Bane sare kan den.
0: Mm-hmm.
1: Untuk nama Mama Iwin ya. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama Kang Kasnuri.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diemblak ting-ting.
1: Jos.
0: Yuhu, di belakangnya Kang Kasnuri. Apa tadi Kang Doli ya yang aku kira mie bakar madu ya? Halo, Yuljung Siang Setara Paramane FM Tegal. Halo. Gak ada suaranya. 352-8888. Okay, protol. Oh iya, hati-hati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nadia ya. Halo-halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo Wilujeng Siang Dangdute Tarlinge Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kabare manungsa?
0: Baik, alhamdulillah Kang Pargi sehat.
2: Ya, mohon mempijat darah apa ya? Apa ya? Tuyu Jawa.
0: Iya.
2: Lagunya Tuyu Jawa manungsa. Salamnya ya.
0: Iya, salamnya.
2: Buat bola bareng keluarga semua. Mm-hmm. Turunnya empat dulu ya, Mama Mimi buat Bania ya, Om Hikmah buat Tiropetek ya, Mama Nadia ya, terus Nong Lani, Mama Nunu Nari Nyaman, buat Mama Dia ya, dan tempat ketawanya Mama Ali sama Agus, Sumarti dan Karno, terus buat Mama Nidia juga ya.
0: Iya.
2: Terus buat tempat lagi ya, Demut ya. Cukupan ada Nabil, namanya. Terus buat paket tu ya, paket tu.
0: Okay. Paket
2: Rani. Terus buat kamu tonton Bermano. Amelia, kau saja lawang, itu semuanya ya. Terus buat materi ya, jamnya nama semua. Angyong ya, nyama mana? Terus buat Pandu Lemanya bareng Bunel Senaya. Terus buat Mama Ardi ya, Mama
0: Imunah. Yeah. Oke. Okay.
2: Ya, Terus buat Tanda Kacung itu sahaja. Bareng Melayla, Antam di Ancol Kucingnya juga ya. Iya. Kawasan Kucingan semuanya juga ya. Iya. Kota Bewis.
0: Kabe.
2: Iya. Lagunya apa nih Ben Nurul?
0: Ah?
2: Lagunya ini apa?
0: Lagunya katanya apa ya? Apa ya?
2: Pak. Buyut Jawa.
0: Oh iya, Buyut Jawa. Kesuk.

0: banyak hang bawor lagu itu ya, buyut Jawa. Oke.
1: Ya udah. Terima kasih besok.
0: Sama-sama ya, Kang Jojo. Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Iya, makasih Kang Farjo ya. Spesial buat Akil yang ada di Pesarean. Ini dia lagunya ya. Lagu Tegalan, Bujang Kapiran. Kanggo sing ananing pabrik kerupuk jare ya. Ya wes.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat panggung baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dam

0: menurut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Ya lanjut lagi ya Patas Paramon Tarlinge Saporete. Jam 11 lewat 2 menit waktu Sarah Paramon FM Tegal. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Halo, Wilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
1: Pengen baca
0: karo sapa?
1: Buang soal. Jauhan bujutan enak ya, mangan terong. Ya, sampe gak semangan terong. Tapi
0: anak-anak baik. Oke. Lagune iya pengen bojo Cak Anyong karo Yusop Citang Citing. Iya Mi. Oh
1: iya manglo tuku-tuku terong kalangan
0: nak. Iya bener.
1: Susu kaleng on wis.
0: Iya iya.
1: Mama Ikma wis total. Apa ya? On.
0: Iya mangga Ami bakar madu dan juga Umi Lela.
1: Mama Cira, Cira, hush, permainannya kapan Mama Cira?
0: Oh Senin, jarapan dolan, asik tak enteni Mama Cira karo Bu Ida Martoloyo. Iya,
1: yang pesan kowe kak,
0: apa?
1: Enak lembar.
0: Eish, apa Mi?
1: Sekilonya sudah lima.
0: Apa kowe Mi?
1: Pokoknya
0: gurih apa manis Mi?
1: Eh?
0: Gurih apa manis?
1: Manis, ya lah kemanisan.
0: Oh iya iya iya.
1: Enak lama ganti kali kau tau cium apa ya kena kau banjirah kau.
0: Iya wis.
1: Hahaha.
0: Oke oke.
1: 10 tangkep.
0: Ih 10 tangkep.
1: Gayung gayung keluarga besar.
0: Oh iya ding ya.
1: Iya uang cuci mangan loro.
0: Iya gurih gurih nyoy.
1: Oh gurih gurih enak lama kau.
0: Kira
1: enggak enak enak kau enak ya.
0: Jare, kolak jare, adol jare, fatin endean ya.
1: Ya udah siap nih, kita luka yuk adol.
0: Oke okay.
1: Terus, sama ya, udah anak sehat ya bun. Moga-moga udah anak sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Udah dibasikin, baby bell pas, mama nolong gali nyaman. Mama Nadia, Kang Kopi, saya Mama Uti, Mbak Yunita, Burini, Balengkaro Pelamu Diono, Bu Santi Purbowo, terus Bu Sayang Cakra.
0: Iya.
1: Iya, Mbak Atun, Ayang Cekel. Iya, Kang Kopi, di Pandalan Malu, jadi beti.
0: Itulah.
1: Bukan kue, bukan kayong galak, Atun, Nek. Bukan Kang Kopi, di.
0: Cina Kang.
1: Emangnya teman.
0: Iya.
1: Menang kok pelaksana yang mana we? Tak khawatir. Ada kan orang sampai nalar ni, kok kepenak bis?
0: Iya bis.
1: Cakar.
0: Okay.
1: Kalau ayah cakar, enakin teman buang bintil ya. Mau mana ya?
0: Ya ya.
1: Kalau mana?
0: Hmm.
1: Ya Mama Frida. Terus, Mbak Nia kalau orang itu ni.
0: Okay.
1: Mama Rani. Masuk diwang apa apa? Sampai dan Mama Lydia, Mbak Ina BNC, Ami BNC, Jasak Raju, Suhajo, Umi Habibah, Pak De Gondre, terus Mas Awang, Mbak Saadja, Kang Bumi, Mbak Bangga, Mbak Nisa, terus Walemu,
0: Walemu,
1: Ibu
0: Daroja,
1: iya, Lapasa, terus Mbak Lili, Mbak Bul, Sihat Solawan, terus Bapak HM, terus kaya Om Ilije, Om Ida Ayu.
0: Iya Mbak Ida Ayu, kayak biasanya ya. Sendal-sendal durung, kayak lagi sibuk deh an ya.
1: Iya, Om Ilije suka antara adun, baik kalau gue Ida Ayu mau kebatin.
0: Iya.
1: Iya. Dan Ida Ayu, Ida Ayu, Ida Ayu, Ida Ayu, Abah Sakro, Mbak Nisa, dan Mandor Leman, Nasya Mandila, dan Mbak Mekalisma, Mbak Mekalisma. Okay. Mbak Mas. Oh iya, Mbak Meleganis. Mama hilang bolo-bolo. Lalu Bu Ida Martoloyo, Sinok-Sitong. Sama Mama Lulo, Bu Mama Lulo, dia singyong. Menurut?
0: Dalam.
1: Kalau Mama Lulo, Bu Mama Lulo, Bu Mama dia singyong.
0: Oh iya, wis siap-siap.
1: Tapi grup antar grup.
0: Oh iya, iya.
1: Kawan. Grup janda, laul.
0: Oh, kayak gue.
1: Iya, lombanya gampang kan, Mama Lulo?
0: Iya, Mi.
1: Balapan nganggo katok.
0: Iya iya iya.
1: Nyong oh dia kamir ya kena.
0: Ah wes.
1: Terus Ija Trayuma.
0: Oke.
1: terus sama Mani. Oh ya tak kusti demi Cendana ya Robi yang Robi. Dan cita-cita terus demi Miranca. Terus demi Cendana. Ayo Aryo A.A. U.O.N. Albin Mama Hasan Kahando. Dan sambut lanjut Bunda Syakit Teh Mojang Mama Ani Songgom. Terus Mbak Eka Lonjong Arah Mas Erwin Nek Nyai Ratu. Nyai Ratu
0: sehat
1: Mama Ani, Mama Amel. Terus Mama Anja Moga Kang Jajma kalau Mbak Ani Nek. Terus Bapak Gio kalau Bu Guru Mbak Ani kalau Wangi Renek.
0: Iya.
1: Roni kurang nambah nurut
0: Selawe Mi.
1: Selawe ya Mi Peter. Uwal Biol
0: iya
1: Akil. Bu Titil Eko ya di nama Jajam. Kang Jabiji kalau Bu Bisri Mama Neng kalau Super Mbak. Mama Tia Good Bella.
2: Mama Alika.
0: Iya.
1: Kalau kita tinggalan.
0: Iya Mi.
1: Singurung ngacung. Terima kasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama.
1: Aku
0: nih cari pengen bojo Mi.
1: Bener gue.
0: Oke deh.
1: Lanjut apa pak? Oh, di dalam sudah jadi.
0: Iya.
1: Oh iya kamu taruh dong odong.
0: Oh iya kamu taruh dong odong sama Mama Not.
1: Mama Not sama Selin ya.
0: Iya.
1: Mama Kiwi kan saya buat baca
0: Oke. Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh dumlak ting-ting. Ajos. Ami bakar madu milela terima kasih banyak di belakangnya. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal.
3: Halo. Wilujeng Siang.
0: Iya.
3: Balone Sara Paraman. Tandu Desa Porete.
0: Iya, Her.
3: Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagunya ya Mbak Nurul.
0: Lagunya apa ini? Abah Sahrul ya?
3: Iya
0: wes, lagunya apa bah?
3: Lagunya Nambang Dawa.
0: Nambang Dawa, oke okay. Iya. Nambang Dawa.
3: Salam perdanannya buat Mbak Nurul ya.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Rezekinya nggih barokah.
0: Amin.
3: Salamnya Indil Ami Bakar Madu Mawon Mbak Nurul.
0: Oh iya
3: Ayang wis komplit.
0: Komplit pepengang.
3: Iya. Imatun nuwun nggih manurun.
0: Sami-sami. Abah Sahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
3: Jos.
0: Yuhu, di belakangnya Abah Sahrul ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
4: Star Paramon. Dangdut Tarlinge Seporet.
0: Iya.
4: Kang suarane mau aku, Mbak.
0: Hah?
4: Aku lang suarane apa ene mau.
0: Oh, pantesan.
4: Iya, pantesan dong.
0: Iya.
4: Sehat ya Mbak Nurul ya.
0: Sehat Mbak Eka.
4: Alhamdulillah. Nek lagu nek ngomong-ngomong ngiming-ngiming nesinya ada kapan ya?
0: Ngiming-ngiming lagu apa?
4: Hari nyandak ya beli de duit Mbak.
0: Beli de duit beli?
4: Beli duit.
0: Coba-coba ya barangkali nyampe ya.
4: Iya pastinya lanang Mbak.
0: Oke, beli ya, duit.
4: Pokok nyampe ya, salam ya. Melo Ami,
0: Kak
4: Nur ya.
0: Oke.
4: Ya, kalau aku on.
0: Ya,
4: wis kabeh. Buat para bolane para mangga kabeh.
0: Oke.
4: Ya, sesale ngomong menurul ya.
0: Terima kasih Mbak Eka.
4: Ya, lancar.
0: Amin, ya Allah, amin.
4: Ya, pokoknya melo Umi.
0: Amin.
4: Ya.
0: Oke. Okay.
4: Semoga berhasil selalu.
0: Amin.
4: Keluarga. Dek, pimen lagune.
0: Lagune apa kue?
4: Iki sih.
0: Beli duit kan?
4: Iya. Ari langka melu iki, Beb.
0: Iya.
4: Apa ya Omi bakar mati
0: okay,
4: ya?
0: Oke, siap.
4: Oke, beres lah.
0: Beres. Ya ul.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
4: Jod.
0: Iya, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
4: Wilujeng Siang Star Paramon FM.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lawas ya Mbak Nurul.
0: Iya lawas Mama Alisa. Suaranya lirih nemen sih kan nih.
2: tangi turun.
0: Eis, pantesan tangi turun. Oke, oke, salam-salamnya buat siapa, silakan.
2: Salam berdana nih buat Wanurul, para keluarga.
0: Terima kasih. Amin ya Allah, amin. Amin.
2: Iya sih, bemudun Mbak Eka. Amin Pak Karma juga Umi Lela.
0: Iya.
2: Pak Nuri karo Mama Wiwin. Auon. Om Doli. Siang Pak Sekawan, Mama Lydia.
0: Oke. Okay.
2: Mama Dia, Yumarti. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Kang Parjo. Terus Mama Lani, Papa HM, Kang Parto, bareng keluarga, Om Omat, bareng keluarga, Kang Sayobo, bareng PM, Mbak Iem, Mbak ini kan Mas Aline.
0: Oke.
2: Okay. Dapat raju, baru busu aja. Mama Hima kan Mas Begito, Umi Habibah, Pak Dekondro. Karena dekor Umi Lela. Bahasa Dewi Darhara, Om Awang, Nyiratu, terus Aba Wilen, Aba Rahim, Karma Mak Enine, Robi Aloi, dan Dewi Jendana, Teh Akun, terus ke Pak Mandor, Aro Bu Mandor, Kang Aryo, Kang Alti Barong Barani, Roni Karo Pasikin, Bu Ida Martono, ya kayak kacelem ya Mbak Nurul.
0: Iya, Miki betelpon.
2: Mending we syukur ya Bu Ida, sehat Bu Ida. Awas temen yang ora ketemu karo Bu Ida. Pemaning yang ora tau kumpul-kumpul.
0: Iya ya, lawas ya.
2: Iya, aku tempat kumpul-kumpul. Pimen ya Manur, pengennya kumpul. Anak wadon dawahkan melas.
0: Iya, iya, iya.
2: Terus lanjut maning ke Pakai Cinola. Miaram Cakra, terus Pak Maning ya, ya untuk polanya para monro bebis lah.
0: Oke. Okay.
2: Enak madon pan minum obat menurut.
0: Oke oke oke.
2: Misalnya ke anak madon yeah. Sehat selalu.
0: Amin amin amin amin.
2: Dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: KS selamat menikmati liburan.
0: Oke. Okay. Sama-sama Mama Alisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Just. Nyongpan nyawang gunung dingin lah. Endamak biar pandangannya ya lebih fresh.

0: iye uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kan gue memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya nengkelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Maduana Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW1 atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dau.

0: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung matur-matur tok. Kon njaluk apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
0: Wah, pengen bojo apa?

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damp

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 08 5293 1995 88. Ada siapa aja? Ya, ada Umi Ii sama Om Idine ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Jabidin dan Ibu Bisri ya. Salamnya buat Abah HM, ada Kang Parjo, ada Jasa Kerajum, Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Mbak Nia Pangka, ada Kang Uo, Nami Bakar Madu, Umi Lela ya. Buat Bu Demut, Nyiratu, Mama Kiwi, ada Mama Rengganis, Mama Lani, dan buat semuanya saja Balanes Tara Paramon FM 3L. Oke. Terus dari Warung Mariati Babakan ya, apa kabar? Ada Afurkon, terima kasih. Iya tadi Kang Doli ya yang mintanya Wang Gunung ya. Yang aku kira Mi Bakar Madu. Terus ada Kang Darmo Bakpao, terima kasih. Sugeng Rawuh, terima kasih ya. Dari siapa, di mana ini? Terus ada dari Hidung Mancung di Pesarean ya. Salamnya ya Ahmad Bahrudin ya. Salamnya buat Abah HM, ada Kang Jasa Kerajum, Trio Pesek, Dewi Kunti, PB Belpas ya. Ada Pak Hadi, Kang Kasnuri, Mbak Atun, Mie Ayam Ceker, Ami Bakar Madu, Mie Lela, Ayu Poso, Mbak Ilah, Dewita, dan buat semuanya saja Balada Sarah Paramon FM 3L. Terus ada Mbak Amka Mangpang. Makasih. Ada siapa lagi nih? Mama Rengganis, terima kasih Mama Rengganis, Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang ya. Ya, Kang Kasnuri, terima kasih. Terus ada Sri Wartiem ya. Oke, terima kasih Sri Wartiem. Salamnya buat AA Jojo ya tadi ya. Jasa Kerajum juga, terima kasih Jasa. Ada Mama Firdan, terima kasih. Terus ada Kang Junet, terima kasih Kang Junet. Ada Mbak Feby Belpas, makasih ya. Terus ada ya Mbak Siti Bengle juga, terima kasih banyak. Baik, sampai di sini saja ya. Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinga Saporete. Jangan lupa Vitama dan Vimata ini membantu memelihara kesehatan mata kita ya. Baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Selamat hari Jumat. 101.5 Setara Paramon FM 3L. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degia. Halo, selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi sama Isanda Arista seperti biasanya di Parasari Siang ya. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat, berkah barokah ya, di 7 Agustus 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Tentunya ada teman-teman campur sari dan juga ada teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya. Dan untuk Anda yang mau berpartisipasi, silakan Anda nanti bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 61454-77. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk Anda kaum muslim mat ya, yang saat ini masih berada di masjid untuk menjalankan ibadah salat Jumat ya, mudah-mudahan amal ibadah Anda Balani Setara Paramon diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di mana hukum salat Jumat ini hukumnya fardu ain, kewajiban individu bagi setiap muslim laki-laki yang sudah memenuhi syarat ya. Ya, masih untuk mengawali kebersamaan kita ada Adik Kempot dulu. Eling-eling, boya weling-eling. Dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal, bersama dengan Yos Anda Rista sampai di jam 2 siang.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degel. Adios Anda Arista di para sari siang ya. Demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong masih akan terus hadir untuk menemani hari Jumat Anda. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Bala Nestar Paramon.
1: Selamat siang Bayo.
0: Selamat siang Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen Umi. Ji.
1: Kali niki pendatang baru Bayo.
0: Ji, jenenge sinten Ji? Umi, Umine Ami Bakar Madu. Ya apa-apanya durung kenal wis. Umine Ami Bakar Madu. Jenenge sinten Ji?
1: Nggih,
0: Mbak. Alhamdulillah sulit, dinten iki sulit. Ami belum pulang, Mi. Mi, belum. Oh iya. Lagunya apa nih enaknya, Mi? Ala, Melayu banter teman ge. Melayu sing banter teman ge Ami ge. Kasihan no. Ya deh Mi. Iya, buka dulu Mi, kasihan. Aduh. Iya, monggo Ami. Dalam perawan Kalimantan Mi. Miki nang masjid bar ketemu perawan Mi. Lanang kapi ya Mi ya. Monggo Ami. Amin. Begitu juga dengan Ami.
2: Orang kurangan apa ya?
0: Pada suek Mi.

0: Ya cesak ya.
1: Iya.
0: Lanjut Mi.
1: Iya, nyongai kunci tinggal.
0: Oh iya. Ceritanya
1: Epin. Cucu aja ya.
0: Anji.
1: Mas Awang baca aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini Kang Kumis, Mama Bagas, Kak Kasnuri, Bibin Beda, Kak Duri. Terus pergi sama Taloya Sinok Sita.
0: Anji.
1: Mama Zira, Zira.
0: Mama Zira.
1: Ya, Mbak Kembang Pak.
0: Ya, pripun Mama Lani.
1: Bunda Tepri, Sinta Nola,
0: Yuk
1: Terus Bunda Ana.
0: Ya,
2: bengi malam Jumat sunah Rasulullah Nora.
0: Mancing ya, senengnya mancing di air yang keruh ya Mama Lani.
1: Lawang, wong kuwe si Malani si menene ora kurangan duit, ya gede nyong ora kurangan sawer.
0: Kuwe takon Mama Lani lagi bengi malam Jumatan sunah Rasulullah apa ora? Oke.
1: Mama Lani kalau kang
0: Pak. Anji.
1: Ade gani, bapak dibuka bapak kang PI. Edi Jajang.
0: Kang Edi. Oke.
1: Pak Lemu,
0: Pak Lemu.
1: Pak Lapasa, Mbak Lili.
0: Oke.
1: Terus Mbak Pur ya, sing ada lawa. Bapak HR, Bapak Sahrul, Mbak Nisa.
0: Iya.
1: Terus Dedi dari Gondi, Mandela, mana semandela Pak Kamari. Terus Piol Piol.
0: Kang Piol, Inji.
1: Amrol, war. Itu Kiwil.
0: Iya.
1: Ada biji kalau Bubi Sri.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih Sanmi Purbowo? Kalau Pramu Diono, Pak Mustoto yang tahu.
0: Ji.
1: Putri Ayam Cakra, Mama Brinda, Yuk Atun Mi Cakel. Ida, Ida.
0: Ida Ayu Komang. Oke. Okay. Ida Ayu Komang.
1: Mama Legalisma, Mama Legalisma.
0: Ya.
1: Mama Legani.
0: Ewa Atau Ma.
1: Oh ya.
0: Iya, enggak bawa pempe maning. Yeah. Bu Dea Ravana, pempe enak sung mantul. Oke.
1: Mama Ani Songgo.
0: Ji.
1: Mak E, ya. Lalu Umi E, Kang Jasma, Umi E kalau apa ya?
0: Umi Din.
1: Iya, yeah, benar.
0: Iya. Yeah. Kang Jabidin, Bibi Sri.
1: Gedung anak gedung teng.
0: Iya, dung teng. Kang Sarno Yumarti.
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: Mama Dea Gus Baila.
0: Ji.
1: Mama Elisa.
0: Aha.
1: Mama iya, tiga dalam mandi.
0: Iya, oh, oke.
1: Terus
0: lagi.
1: Mama Neng kalau Subambang.
0: Mama Neng Om Bambang.
1: Gaul.
0: Iya.
1: Jadul.
0: Iya kan. Jadul. Aku melu lomba apa ya Mia? Ngotak mikir dise sing. Lah aku sing kira-kira ben peluangnya aku menang apa ngono lho.
1: Cawat, balap. Mesti menang, sampe temenan. Oh, dia sing antar grup.
0: Oke.
1: Iya, grup yang empat sekawan.
0: Oke, siapa atut? Ah, siapa takut?
1: Tiga janda gaul, akhirnya si Ji.
0: Iya.
1: Iya, lomba. Ah, cawat ya, Ji. Jemblem lima lagi Ji, lomba si Ji.
0: Baru kini meno.
1: Jemblem sepuluh, nomor telu, lima. Bakedo. Aku Ji, Dewi Cendana, ya lo, Kijang Lobi.
0: Mama Rengganis. Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis yang ampun loh.
0: Sampun, Ji. Oke.
1: Mama Gilang, Mama Tia.
0: Ya Allah.
1: Kamu tesing cewek-cewek ya, jadi
0: iya, cewek-cewek. Iya, Mama Rengganis mesti menang loh.
1: Iya, Mama Rengganis, Mama Melo. Mama Rengganis, Mama Melo.
0: Iya, wes. Ji, Mi. Iya.
1: Terus
0: kabel bela kayak kesel ya Mi ya. Pas melayu-melayu sing masjid. Iya ol. Ji. Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mama no sama saya din. Menyongol dinan iwa.
0: Budetin Eko. Budetin Eko. Waalaikumsalam di belakang ting. Jos, terima kasih ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela. Putin Eko ya yang ngedit kosannya Jasem 25 juga selamat siang Ji, Butin. Ya sudah, ya mau gabung lagi di belakangnya Ami Bakar Madu, Umi Lela 477-nya. Kembali kita sapa, halo selamat siang Balanes Tara Paramon.
3: Halo.
0: Halo, selamat siang juga.

0: Naman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Parjo. Kabar saya alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Sehat alhamdulillah.
0: Oke,
1: ya.
0: Amin amin. Amin.
1: Baik untuk dirimu ya, dari Kang Mas Parjo.
0: Kang Mas Parjo.
1: Iya, yang terbaik ya.
0: Iya, amin.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Kota Solo.
0: Kota Solo.
1: Ya, tanahnya yang berkana buat Mbak Yon. Berkeluarga sama tentara ya.
0: Ji, amin.
1: Dan barokah.
0: Amin. Doa sebaliknya buat Kang Parjo ya, dan keluarga. Nah, ya.
1: Terus, campurkan turun ya.
0: Amin bakar madu Umi Laila. Ya. Casak racun.
1: Casak racun. Selamat siang, nak. Ya, beri suhada ya.
0: Ya, mantan terindah, mantan terindah.
2: Siang, Abang.
1: Selamat ya.
0: Barang wis bubar kayong ya, manjane metu ya. kaya kue ya. Cewene ben ben keyung-yung terus malan.
1: Ya, lah. Kaninya ya. Kan apa ya?
0: Iya.
1: Rizki ya, Mama Dea, petekawan oh ya. Tumarti, Mama Lisa, Mama Dea ya.
0: Ji. Okay.
1: Di dalam manis dan oke, Mas Nuri, ya, selamat siang. Terus buat
0: Mama Rengganis.
1: Mama Reng.
0: Ya Allah.
1: Ya, selamat siang. Terus buat Mas Nuri.
2: Untuk apa, Parjo, kue, anu si mempane temenan aja nengket maning bayo.
0: Bayak kue. Kematannya luar biasa ya, Morganis.
1: Parah maning.
0: Mama maning. Prima.
3: Kayak kue najan mantan kan menjaga pertemanan itu harus kayak kue. Aja ketemu, kayak kue.
0: Iya, ya ketemu ya mesti kan masih ada getar-getar rasa lah.
1: Kan, ya.
0: Ya. Iya, silaturahmi tetap dijaga.
1: Seperti itu
0: pengen. Ya, berarti Bang Arana sudah di mana? Udah ana patesan-patesan nih.
1: Iya.
0: Cuman mikir tak kreok-kreok ora kayak Mama Lani tambah manja ngonong lho ya. Kayak memancing ya. Mama seolah-olah kayak ngawe-ngawe Kang Mas Parjo ya.
1: Sini dong.
0: Giliran Marani. Aja mana. Ya, uwe. Lanjut.
1: Terus buat
0: apa lagi?
1: Kio, Mbak Maimuna.
0: Mbak
1: ya.
0: Maimuna.
1: Ya, kota Bandar Bola, Mama.
0: Anji, ya. Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok juga. Mbak Bidan ya.
0: Ya Allah.
1: Mbak Kubang, Bang Bidun ya. Terus buat Mbak Mudrika Zen.
0: Mbak Mudrika Zen. Teteh Agustin.
1: Oh, selamat siang, Teh.
0: Iya.
1: Ya, keluarga dan selalu di sana ya.
0: Iya.
1: Buat Jeng Robi ya. Halo, baik.
0: Di Kedung Banteng.
1: Kedung Banteng.
0: Iya, Pak Atomai.
1: Oh, iya Pak Atomai.
0: Jaluk dulu, Cek.
1: Ya.
0: Ma. Mau ne ain ah. Nganggo ne ain. Ana cekok ke. Ma. Ma. Ngeden. Ngeden ngemeto.
1: Betul lima tajwid ya.
0: Iya.
1: Buat Trinil juga ya.
0: Trinil. Kang Sarno Yumarti. Ya. Jiwat. Ke seneng sebelah ma'ai arane jiwat. Iya sing ayu melong-melong sampe ora
1: seken. Oh,
0: ayo sing kaos warna kuning melong-melong.
1: Melong-melong
0: main ngelapi kok ya. Ya pengin ngelapi sangin melong ayune. Mama Alisa.
1: Mama Alisa.
0: Selamat pagi.
1: Nggone
0: kol-kolah ya Mbak Yos, tapi tulisannya kol-kolah.
1: Kol-kolah.
0: Ya. Kol-kolah Mama Alisa, nggone kol-kolah. Kang ya. Ada popo. Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Ya.
1: Yang pinter.
2: Mucun.
0: Apa? Ya geboran Maklani. Maklarik bulan mudun.
1: Oh, mudun ya be, mudun.
0: Mudun, aja tingling bye. Mengko diset nyong urung dumblak nining jangan sampai aja mudun diset tau Kang Parjo. Kayak kuwe. Oh nyong urung dumblak sampai wis tingpring. Boleh saya telepon lagi ya. Di aduh, cuman kayak tetet tetengin. Patona. Di belakangnya Kang Mas Parjo. Di 888-nya kita sapa lagi. Halo, selamat siang Balen Estara Paramon.
4: Selamat siang.
0: Siang. Nemen.
4: Yo mangan yo.
0: Yo. Lawe apa di sit tak-takton.
4: Lawe wiwi.
0: Wiwi.
4: Ya.
0: Wiwi.
4: Ya.
0: Wiwi tangane sampean?
4: Iya
0: lah. Ditatal-tatal dadi pira kowe Wiwi?
4: Hah?
0: Ditatal-tatal dadi pira?
4: Wiwine lore tadi.
0: Dadi loro. Lah, sih berarti sampean pan mangan berdua karo nyong baik?
4: Iya lah.
0: Loro antuk?
4: Mamalani ora tinggal.
0: Mamalani ora perlu kowe wis duwe Wiwi akeh temen.
4: Cepet. Heeh.
0: Berarti sampean mung duwe Wiwi loro tok.
4: Iya.
0: Orang tambah sih jemua pengonong.
4: Orang.
0: Ya jangan kita berdua lah, ditemenin ibu syuhada ngonong biar dia menyaksikan, biar dia menyaksikan kemesraan kita. Kuku sak. Main pupu buapa.
4: Orang usah.
0: Sak.
4: Kang Parjo
0: sehat. Iya.
3: Pan beli nyomi kikas mangan wewe neng laut larangan karo membandet karo pesti ne
0: wewe kalung wewe emang awan mana wewe anane bungi ya wewe ya enak wiwi
4: oh
0: wiwi kan munel ya.
4: Sehat teteh.
0: Susah
4: nggak
0: yang
4: tahu.
0: Iya, Mama Rengganis. Bude Erafana.
4: Bunda Sakti.
3: Wiwi, pewe kue sate enakan pewe
4: oh.
0: Wiwi ke wiwi dong wewe ya berarti selawe.
4: Kasar
0: malah nih,
4: irinan
0: kak. Paling sih, sate sih legane selawe wu oleh si jinen.
4: Cepat pula weh, pambil rasanya kwewe.
0: Semuanya judulnya sate ya, Maya?
4: Iya.
0: Sate keting, be, kak.
4: Kang Ake.
0: Iya. Yeah. Astuti, ya otomen ya kena Astuti. Lawas nemen, orang muncul-muncul, iya.
4: Iya, Astuti.
0: Iya, sih, buk nemen apa pripe, kak, buk uang. Iya, sak. Engkau dong di kongkon mudun aja gelem ya sak.
4: Napa sih?
0: Mama Alisa.
4: Ya orang
0: halo, jasak sayangnya melebuni pas ketiga. Penelpon ketiga.
5: Ya wene matane aib sak.
0: Ya Allah, jasak online dadak arif ya sak. Aliannya bapak dan mencicil.
3: Butuh keting kayak keraket nempiting. Kau kok keting men mantap yakin. Mangan rong sindik be nganti antuk.
0: Oh si John, wae gede nemen ya. Ada paling tukunya ya 5 ngiji, barengan uang 10. Kayang sengaja gue nyong kepengin Mama Lani.
4: Sak,
0: sak makan siang yuk sak pakai nasi uduk ya Mama Alisa tawa prime pan gelem apa ora sak
4: nyolok gimana lah wuwi wisi Mama Alisa
0: lah tapi ini nasi uduknya kayak ngileri sak iya prime sak
4: ora
0: sidel lah sak iya sak kayak wiwi ini dibungkus sak. Wiwi ini lo rotok sak. Wiwi ini dibungkus yu maring selawi yu sak.
4: Semua atau mah ini.
0: Terus ngonok anak sambelnya sak. We miki rupa-rupanya kwe apa namanya uduk anak sambelnya sak.
4: Aduh nyong mana anti sambel primen.
0: Lah iya sambelnya ngenyong ngocatai sambel ngenyong.
4: Mana lah
0: ya yuk we wiwi ini dibungkus. Wiwi ini dibungkus. Ayo kita ke Mama Alisa yuk. Makan nasi uduk yuk.
4: Bapak Sarul.
0: Iya.
4: Ya Mama Ditya. Bang Fato.
0: Iya, Kang Amrul, Kang Amrul.
4: Kang Amrul.
0: Ya, Ol. Siapa lagi? Mbak Wiwi, monggo mlebet Mbak Wiwi. Niki sabun dento si casak racun. Mbak Wiwi teng riki teng studio ngentos si casak racun. Kalian Mbak Wewe.
4: Manet,
0: siapa Manet? Kang Teddy, Manet, online Manet.
4: Kang Teddy.
0: Iya, coba Manet dulu bisa cekoyonan ya sak ya. Iya, si Budi sak. Si Drukduk sak, Drukduk.
4: Oh,
0: sama. Yo, yo, saya kita maklumi kan masih masih baru sak, masih masih pemula sak. Kang Teddy, Kang Teddy gemboran sak, jasa.
4: Iya.
0: Oke. Buri ini Pak Pramudiono lagi sibuk kan ya, no cuma-cuma toh.
4: Buri ini.
0: Dirub lagi dirubung. Iya, dirubung pembeli.
4: Kali Pramudiono
0: nih,
4: buri ini.
0: Ya. Yeah.
4: Cuma berkop aja rame oh.
0: Rame nem.
4: Iya. Mama Sira Pak.
0: Iya enggak berame kasak tanggal pira ya sak?
4: Nanti.
0: Iya sih acara kasih siapa kuyuban?
4: Oh,
0: tanggal lulikur ya sak ya.
4: Iya.
0: Tempatnya neng dia sak.
4: Dampiak.
0: Tempatnya neng dampiak. Ancer-ancerin di sak. Sekarang studio berarti di sak.
4: Alo.
0: Dari itul. Dari studio.
4: Ngidul nebrang dampar.
0: Dari studio. Oh, aja sancaran-cari dulu dari studio wis rumah sakit Mitra Siaga. Ancaran-cari Mitra Siaga bae wis ya.
4: Studio maju semaring perek.
0: Iya. Oh, ya sing studio bae berarti ya sak ya.
4: Perek mah.
0: Nyebrang. Iya. Iya, enggak belok kiri. Iya. Iya nang kono, nurut dalan bae ya sak ya. Iya. Ora, iya bener. Ora mlebu gang ora acan ya sak ya. Pinggir dalan ya sak.
4: Oke, mlebu lurus ngidul.
0: Tanggalnya tanggal 23 ya sak ya, dinane dina Minggu sak. Iya, enggak acaranya apa bae sih sak nang Pak Guyuban sih sak.
4: Jadi lomba-lomba.
0: Iya, iya memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ya sak ya.
4: Iya, kepira ya?
0: Yang ke-81 ya sak. Kayak umurnya sampean pira sak?
4: Yang umurnya
0: 81 kurangnya pira? Iya. Sawi tak likur?
4: Ora.
0: Pira?
4: Yang esnya
0: ke-3 ya. Sakit pira? Lah umurnya dewek kok sampe mikir.
4: Sawi
0: likur. Sawi dok 5. Berarti ya. Sampean karo hari kemerdekaan Republik Indonesia luwih tua hari kemerdekaan Republik Indonesia sak.
4: Iya,
0: ya. Berarti sampean manune sih 6 ya sak.
4: Alhamdulillah.
0: Iya yakin ya. Dukem berarti tua merdekaan Indonesia.
4: Iyalah.
0: Jasa kasih 6.
4: Kasih 6 untuk ini bagus
0: mesti
4: ya.
0: Iya alhamdulillah ya.
4: Ya
0: wis ya. Sak.
4: Nyaman mangan
0: iki kok. Ahmad Albar sak tinggalen sak Ahmad Albar sak.
4: Albar, Mbak Baby ya.
0: Iya, oke. Iya.
4: Wow. Yo, nyemati.
0: Ya lagu apa durung? Burung minta lagu sak.
4: Lagune.
0: Iya, sak.
4: Lagune iki bewe.
0: Apa?
4: Rujak jeruk.
0: Rujak jeruk, oke.
4: Iya, nang kenang golawu.
0: Golawu
4: Wiwi.
0: Golawu Wiwi
4: sampe ya.
0: Cek seduk ngelah Bumi. Waalaikumsalam dan belakang ting. Jos, aduh, aku kalau jasak masuk pengen berlama-lama deh sak. Tapi kok kamu masuknya di penelpon ketiga sih sak? Ya tetap sebaik suwe. Ayo Malenis Arwa Ramon, dalam jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini apa di herbal Ramon, harap yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dikonsumsi setiap hari dong, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habudop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000 saja, dan yang isi 50 kapsul sudah harganya Rp100.000. Emang belinya di mana, Mbak Yos? Konyol. Ya, untuk membelinya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda juga bisa langsung datang ke sini. Bisa ketemu sama penyiarnya ya. Iya, penyiar-penyiarnya Stara Paramon, ada Mbak Ria Jenaka, ada Mbak Nurul, ada Yos Andarista, ada Kang Bawor, ada Mas Arfan. Seralah ya. Yang mending bisa kalau mau beli produk-produk daripada Donator Indonesia, bisa banget ya datang saja ke studio Radio Stara Paramon FM Tegal di Jalan

ada Girl. Jatuh beli 101.5 suara para Amon FM. Karena masih ada Yusandaris tadi para sari siang. Masih ada debang-debang campur sari dan juga debang-debang keroncong sampai di jam 2. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ami Bakar Madu Umi Laila.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai diapnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya. Yeah.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Yeah.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua, ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Oh. Pagi, siang, sama malam.
2: Yeah. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di Parasari ya, di 101.5 Star Paraman FM Tegal sampai di jam 2 siang saja. Rujak jeruk sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari jasa kerajum yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul. Sing mam awane lawe wiwi, nok wiwi, nok wiwi nggo lawu jasa kerajum. Kemudian ada Bandara Jakarta ya, keroncongan yang disuka banget sama Bu Daerah Fana. Lagu nenggawe, iya sekepengin ora pengin meleh, kepengin merembai terus. Sampai bengi, sampai esok maning. Ben ora mikirin beban urip ya. Turunan bue pengin ya. Halo, selamat siang Mbak Larissa Paramon.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Saad. Iya, Mbak Saad deh kan?
1: Iya.
0: Bukan. Bukan, siapa sih? Oh, Bu Manet. Iya, Manet. Hebat teman Manet asong ya. Kena. Gurune siapa di situ ya, Mah ya?
1: Iya.
0: Iya. Cacak tapi caranya ngomong-ngomong menet Mbak Yos, tapi kue aslinya Mama Nadia kayak durung profesional. Ya iya sih profesional sampean. Mama Nadia masih perlu banyak belajar. Engkau nyontak maring mana-maning belajar di Mama Nadia ya. Modus ma, modus. Pak iya, cewek eben ketemu Tius. Apen-apennya dulung maksimal ayah uwi.
1: Salam-salam ayah
0: Mbak ya. Oh enggak.
2: Kan nyampe umat jam pira bes?
1: Salam?
0: Nyampe umat jam pira sih di sini mah.
2: Kan nyampe umat jam pira bes?
1: Jam rolasan.
0: Habis ini, habis bolang.
1: Iya, habis bolang tadi.
0: Sama Malan juga, sama Malan.
1: Iya, sama Mbak ya.
0: Iya, sakrajum. Halo sak, caranya pengen ngelotok ya sak ya. Kang Uwer, aduh. Kang Uwer. Om Kas.
3: Kang siang, Mama Nadia.
0: Iya kek. Om Kas nuri pedengaran suara lemah lembut ya, kerungu suaranya manit ya. Kang Jabidin Ibu Bisri. Iya, Mama Anjeli, Ma. Ya.
2: Bolang ngaring laut larangan lawe wewe. Kalau kalah karo jasak wiwi.
0: Iya, bisa nerung cek jasak sih, Ma. Jasak, bisa nerung cek jasak.
1: Jasake lagi sibuk.
0: Jasake ora sibuk sih, main sibuk.
1: Iya lah,
0: main sibuk. Iya.
1: Watir
0: ditinggal maning sih, Ma, ceritane tah. Alasane trauma, aku trauma, Mbak Yos. Lah iya. Gara-gara pan dicek ngemi bareng ya. Cemen. Iya sih Kang Untung be ngintili terus.
1: Ya sing ngintil yang ngintil lah, bukan siapa ngintil, bukan siapa ketinggalan.
0: Jasa kerajum sengaja dilendek-lendek, kenapa Del ya, Ma? Mainnya mau ninenya udah tinggal. Cari jasa orang usah lah, orang usah prime lah. Aja kayak apa-apa yang lasak lah. Paling ngejelintis, Ma.
3: Salam kenal, gue selagi online, Pak Yos.
0: Salam kenal. Kang Mas Parjo.
1: Mas Parjo. Terpesona
0: karo Mbak Yuni. Siapa kowe?
1: Kowe Mbak Yuni nyong sing
0: bagus. Mbak Yu.
1: Kamarane ya.
0: Mbak Yu kenggong. Mbak Yu kenggong. Mbak Yu nyuwun lagu napa? Apa?
1: Kacu biru.
0: Iya. Iya. Kacu.
1: Trip sampean terusan Mbak Yo.
0: Yakin kita mau dari ini saran arane siapa masa Mbak Yu tok? Nama udarane siapa?
1: Utivia. Utivia.
0: Utivia.
1: Iya.
0: Via.
1: Yuna aku Mbak.
0: Ya sih iya mangkane arane siapa nyung nyebut ngomoni iune Mama Nadia masa kaya kue ora adil ya Uti ya. Arane Utivia.
1: TV ya, Bewin.
0: Ya, wis. Oke, okay. Ngotak sebut, dudut ya, kok ya.
1: Iya.
0: Ya, wis. Salamnya lanjut.
1: Ya, lanjut.
0: Bubai, cara cak seracu. Bisa nih ngomong bubai tok ya, mana dia?
1: Iya, iya.
0: Alam sak, kok jam tengah bengi sak, lewat lontrong sak.
1: Lontrong.
0: Ji.
1: Terus Ami Bakar Madu.
0: Oke.
1: Terus apa ya?
0: Apa lagi? Kalian kambing ngebleng ya. Kang Amrul, Kang Amrul.
1: Kang Amrul
0: saya wonge. Wonge doin ngebleng ya, Mbak Yu ya. Terus Kang Teddy, Kang Teddy, Kang Teddy, Mbak Dewi Kunti.
1: Dewi Kunti.
0: Ya. Ahmad Albar.
4: Buat perpen ya. Ngapura.
0: Iya.
4: Ribut sih.
0: Oh, ora apa-apa. Bukan-bukan kolaborasi ora apa-apa. Ya wes. Lanjut.
1: Iya, terus buat Mama Ikma.
0: Ya kelalen soalnya. Kelalen primis sih, Sak. Sampean kalau ngomong kayak jasa kadang ngomong kayak yang ya awal sekali dia ujung-ujung ngomong ini. Ya kelalen soalnya. Kelalen primis.
1: Terus Kang An. Kang Doli.
0: Ya. Yeah.
1: Kang Furkon. Kang Ibni Asmila.
0: Anji.
1: Ibu apa ya?
0: Ibu Ti. Ibu Ida Mataloyo.
1: Mataloyo.
0: Ya. Bunda Erafana.
1: Erafana siapa? Terus
0: Mama Alisa.
1: Siapa Mama?
0: Mama Alisa.
1: Mama Alisa.
0: Ya. Wa Atoma.
1: Selamat siang.
0: Yumari. Berdolan mono, Manit.
1: Siapa?
0: Mama Manit. Berdolan maring Wa Atoma. Iya apa ora?
1: Burung.
0: Oh belum, kirain kemarin-kemarin janjian ke situ. Bukan sih kalau Om Kas sih wingi.
1: Ora.
0: Oh enggak. Oh, akhirnya juga jadi Manet enggak jadi ikut.
1: Iya,
2: nyo sorene sudah mana. Kalau tiga jendeka lo mana?
0: Net. Oh, iya, sebut
1: tiga jendeka gaul ya lupa.
0: Tiga jendeka gaul sama Trio Pesek. Iya.
1: Mama Lani.
0: Iya.
1: Rizky, Mama Nunung. Terus sama nih ya.
0: Siapa lagi? Prima Lalen. Tiga janda gaul ini kan sampein jadi.
1: Udah ya tadi kan udah tiga janda gaul.
0: Oh Mama Rizky, terus Mama, Pak. Mama Lani, si jenis apa?
1: Mama Rizky,
0: Mama Nunung, Mama Nunung. Iya. Pesek sih siapa? Yeah. Pesek, pesek.
1: Ya spesialnya pesek ya aku sendiri.
0: Aku sendiri.
1: Tiga
0: janda
1: disebut kawin.
0: Mbak Ayu nih, Mbak Ayu nih pan melu grup apa Mbak Ayu? Mbak Ayu, Mbak Ayu grupnya nyong Mbak Ayu, melesek Mbak Ayu. Iya, melesek-melesek pacara inyong nih, kayak jasak rajum.
3: Sukeng siang manet, Mbak Yol.
0: Ji, Kang Piol, kayak Kang Piol manet. Kang Piol.
1: Selamat siang Kang Pi.
0: Kang Piol.
1: Kang Piol.
0: Iya, bukan Kang Pi. Wong ireng Mbak Nia.
1: Wong ireng selamat siang Mbak Nia.
0: Bapak Jabidin, Ibu Bisri. Iya. Iya.
1: Terus
0: lagunya apa nih, Ma?
1: Kacu biru.
0: Eh iya, kacu biru. Selamat-selamat ya. Selamat-selamat yang ngangen dia Mbak Yu ya. Ya, Mbak Yu ne manit. Oh iya. Oke. Semuanya aja. Oke, Mama. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting di jos ma.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Mama Nadia yang ada di kosan Grokul ya. Duet bareng Mbak Yunya Uti Via. Namanya cantik banget ya Via gitu ya. Karena sama Yos. Oke, lagunya nanti ditunggu karena lagunya spesial buat Mbak Yuna aku Mbak Yos Uti Via. Oke ya, di belakangnya Mama Nadia kembali kita sama di 477-nya. Halo, selamat siang Balon Star Paramon.
5: Halo.
0: Halo juga.
5: Para Paramon.
0: Para Sari.
5: Sambut Sarine Saporete.
0: Nama.
5: Bele Saporete.
0: Nama.
5: Koncongnya Saporete.
0: Nama. Aneh juga Saporete.
5: Ini Cito kok. Ini si Cito, laka-laka.
0: Laka-laka.
5: Laka-laka.
0: Oh, limited edition ya, A, ya?
5: Iya, limited edition.
0: Iya, limited edition
5: wis. Kaya ne laka.
0: Laka-laka mung siji-siji ne A Purkon.
5: Ya wis. A Purkon saiki pindah, Mbak.
0: Pindah, mari ngendi?
5: Di jalan tol.
0: Lah dari dulu juga di jalan tol mulu. Masuk dari dulu juga kamu bilangnya jalan tol.
5: Kemarin kan di kita sekarang.
0: Oh.
5: Sekarang AA Furkon di jalan tol.
0: Perasaan waktu itu juga kamu sering bilang ke jalan tol. Gitu.
5: Lagi
0: ke ya sekali-kali lagi. Lah yang lainnya tol apa gitu.
5: Tol. Iya, AA Furkon di jalan tol.
0: Iya wis lah AA
5: sekarang.
0: Tadi Mama Nadia.
5: Oh, iya, Mama Dina. Yeah. Iya.
0: Saya ini bisa online, gurunya jasa kelajum.
5: Iya,
0: Ya, kamu punya murid, kamu kan pinter. Kamu kan profesional juga, kamu punya murid?
5: Enggak ada,
0: ya. Kamu coba mengangkat murid.
5: Jangan
0: siapa?
5: Jangan ngikutin aku manusia biasa.
0: Kenapa ngikutin kamu?
5: Iya.
0: Maksudnya lah, Kak, para anak yang pengen berguru. Aku mau berguru sama kamu, ajarin aku buat online, begitu.
5: Enggak ada.

0: ada. Ada, tapi kamunya kayak gitu jual mahal sih. Kan?
1: Oh,
0: iya, iya. Mama rengganis, ke?
1: Aku murah. Banyak paham, ini. Madam, Bimen.
0: Madam.
1: Madam, sengnya.
2: Halo, halo. Apa kabar?
1: Apa sih, Madam? Nengnya kaya, Mbak. Apa yang awal nih? Aku lagi ngablang.
0: Kamu jawab, kamu jawab Bime.
1: Mo.
0: Kamu jawab. Sing mana ni? Siapa? Ya kan?
1: Enggak ada di. Ya wes, kira-kira apa ya?
3: Selamat siang, A.A. Furko.
0: Kang Mas Parjo.
1: Selamat siang, A.A. Parjo.
0: Kang Najib, lagunya. Kang Najib.
1: Kang Najib.
0: Iya. Terus, lagunya apa, A?
1: Apa? Apa, Mbak?
0: Orang juga aku diri masih ngomong, sebenarnya tawa. Aku lagi aplang-aplang. Jadi ini aku pengen nabu yo, ya, pengen ngendang, pengen nabu kendang ya. Iya, Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Aa, umai nenggang jalan Arimbi 2 ya, dituduh nenggang Akil umai.
1: Jalan Arimbi. Iya. Aku nang jalan tol Kil.
0: Ya, apa beli kan? Bukan anak singnya, anak penggemarmu mau ke situ jadi ya. Ngerti nih Kang Akil. Kang
1: Uber.
0: Iya.
1: Iya Akil tanya, betul tawar Akil kan?
0: Iya, ya yuk cakwir cerita mau ya.
1: Dulu kan pernah. Borobudur bareng.
0: Iya, teman seperjuangan lah.
1: Waktu di Mecasem tuh itu.
0: Uon turunnya kapan, Uon? Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang
0: Pang. Ya, bertanya-tanya.
1: Ini tangi, Mbak.
0: Tangi.
1: Mbak Am, kikas tangi, kikas turu.
0: Tangi bahas sih, ah.
1: Mamalani. Iya nyeratu, blorong punrong, punya blorong.
0: Uon duduk ning jalan tol, Mbak, tapi ning jalan layang. Ya. Lha ge ganti.
1: Jalan layang nang dhuwur.
0: Jalan layang kuwi nang kasih nang Tegal Zari sih.
1: Oh, jalan layang dhuwur.
0: Iya.
1: Jalan
0: tol ngisor. Iya, aku senenge nang jalan tol, Pak Haji Rosidin. Jalannya, senangnya nang jalan tol, orang senang jalan layang.
1: Iya, tapi jangan disambung ya, bahaya.
0: Iya, jangan mau nyambung siapa. tangi turu. Maaf.
1: Pimen sih, Mbak.
0: Mulanya penyambung prima, ya lah. Kok, oli.
1: Iya, sekali lagu ini, kayak apa ya, turun ya.
0: Tangi turu.
1: Apa sih?
0: Lagunya apa nih?
1: Lagu ini berarti apa sih Mbak ya? Aku sekarang paham Mbak.
0: Apa? Apa ya? Iya. Apa ya? Yang kalian lagi
1: satu atau dua bisa orang ya?
0: Satu atau dua gemuk pin.
1: Versi keroncongan apa?
0: Oh, karang kamu. Enggak lah, keroncong juga koleksinya terbatas, tergantung. Sing nyanyi ya maning-maning ya hatiku seendang.
1: Gundrong ya aku sing paling
0: iya.
1: Jago nyanyi gue sing ngendang.
0: Apa ya? Apa?
1: Wewes apa ya? Sing pian pesasa sing versi keroncong ana ora?
0: Kamu lagi nyapa dulu. Aku cari keroncong ya. Cari keroncong kamu nanti ini ya, saya pilihin ya.
1: Ini lagi mohon ana.
0: Keroncong.
1: Terus buat Papa Aen, Kak Nuri, Mama Lani, Kang Parjo.
0: Kayak anak-anak.
1: Coba untuk
0: jodoh. Ya ada kisah cintaku, kaulah segalanya untukmu.
1: Kisah cintaku kah, ya Chris ya?
0: Iya, mulanya biasa saja. Kau dan aku satu, pernahkah dulu? Tinggal mimpi, engkau segalanya bagiku. Tiada nama seindah namamu, A.A. Uon. Kau tercipta bukan untukku, A.A. Uon. Wituri.
1: Ini apa ya? Minyumik apa ya?
0: Apa?

0: Alhamdulillah awaknya sarukan.
1: Iya, iya, iya. Film India sih ya. Sarungan. Tami bakar madu senengnya sarungan.
0: Iya, sarung toilet memang
1: banyak. Kang Teddy.
0: Kang Teddy sama Mbak Kunti.
1: Mama Alisa Amrul.
0: Mama Alisa, Kang Amrul.
1: Iya, iya.
0: Kang Tenor Cahit, Kang Ahmad. Mbak Takbar, Mbak Cangkri.
1: Iya.
0: Kusan Om Kasnuri.
1: Wah, Atoma.
0: Atoma. Jaluk sangune. Ngusangu.
1: Paling dia.
0: Tuku.
1: Tuku apa? Tuku apa?
0: Terus buat.
1: Tuku apa?
0: Ya, tuku.
1: Kang Kopidin. Kang Kopidin, ah.
0: Kopidin men katon aku Pidin.
1: Iya, Kang Kopidin.
0: Iya,
1: ayang
0: kan. Banget sama Nyiratu.
1: Nyiratu kan yang kangen Kang Kopidinnya apa kamunya?
0: Aku Pidin tangga kan pernah teh kita nang kue sih ya nang ini tang dia situ ya.
1: Oh ya.
0: Aku aku nyelok nomor Nyiratu
1: ong nong. Oh Kang Kopidinnya. Oh, mintanya ke kamu.
0: Iya.
1: Terus kamu kasih apa enggak?
0: Enggak.
1: Enggak lah ya, kamu kan ya pastinya kan enggak merestui. Ya kan? Jika kamu ngasih kan sama saja ya.
0: Biar
1: mengempori diri kamu sendiri.
0: Itu.
1: Iya. Mbak Yos.
0: Ya.
1: Aku senengnya aplang-aplang. Kering.
0: Apa sih dongen?
1: Mamar ganis.
0: Apa?
1: Mamar ganis. Itu.
0: Kutak kuyang.
1: Acip maning Mama Anjeli, salam kenal kembali AA. Kata Mama Anjeli.
0: Ya,
1: semuanya aja, oke. Okay.
0: Ya, oh, ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding ding.
0: Yos.
1: Terima kasih ada Afurkon di kawasan Gedas Kerep sing saiki pindah wis pindah nang jalan tol ya. Kon pindah maring jalan layang dan ning Pak Haji Rosidin mau jare mau nyong mau nang jalan layang nyaluk nang jalan tol, boy. Ya. Berapa telepon tadi? Dua ya. Satu lagi ya di 888. Halo, selamat siang Mbak Lani Star Paramon.
2: Siang, Mbak.
1: Siang, Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Paramon FM.
1: Arasari.
2: Arasari ne.
1: Campur sarine sapore teman. Mbak
2: Yose sapore.
1: Sing online.
2: Sing online sapore.
1: Mbak Lani Star. Prima ma.
2: Ya Allah.
1: Ya Allah Prima.
2: Aku kue Om Bayang.
1: Apa? Kercep nemen gue yakin ah. Mantan rindu kercep nemen dengan suaranya Mama Lani.
3: Selamat siang Nok Lani.
2: Metiang juga Mama.
1: Oke, sakracum. Ya, sakracum langsung nyerandu ya, mah. Ya, mah. Mama Lani online. Kang Parjo langsung VN jasa kracum nyerandu nyeruntul seakan-akan menghalangi ke romantisan kalian berdua.
2: Di antara dua.
1: Iya.
2: Melupakan di antara dua.
1: Iya, iya. Lebih berat mana, Ma?
2: Lebih berat.
1: Lebih berat yang enggak ada giginya. Aiyah wes, lebih berat yang hujan, yang rambutnya cuma beberapa aja. Jangan lupa nanti tanggal 23 jasak bawa sendok selosin. Ya, bukan di. Mulanya jasak bawa selosin mana sak lah, gue dewek mau soalnya mesti di bemani di orang bisa gegete sih. Tiba maning.
2: Terus ngoleh di
1: sendok
2: rumah
1: sing kerong.
2: Pinteran. Ya, kan enak. Terus orang-orang cepet kutul.
1: Iya, ya orangnya juga dong. Sendoknya dari sini. Dari panitia. Ya,
2: kayak panitia ne lengah tak diculi.
1: Iya wis lah. Ngonyong orang tak ngomong-ngomong wis bakal mah.
2: Iya.
1: Ngonyong tak orang ngomong-ngomong. Oke.
2: Mari oli soklin sekilo setengah.
1: Oh, nyong sendok apa wis? Nyong li sendok apa lumayan semening oleh begini ya. Iya,
2: ada sendok 16.
1: Iya. Nyong
2: nyalok
1: kuwe, nyalok. Cara casak racun sip pinter. Oke, sak ya. Salah sinsat gawe kabeh sak. Ya, Kang Piol.
3: Sugeng.

0: bokla nih.
1: Tang, ayo tang.
2: Yang juga tong pion.
1: Tong dudu blik. Eh, itu gue lagi mah. Durasi mah.
2: Aku lagi nih.
1: Oke. Okay.
2: Jangan ya, Bang.
1: Bang Win.
2: Jangan ada dusta ya.
1: Jangan, Bang.
2: Walaupun sakit harus jujur ya.
1: Lebih baik denger dari suara dari pemberitahuan kamu daripada dari orang lain begitu.
2: Ya,
1: lebih sakit, iya, Bang. Ingat-ingat ya, Bang. Ting-ting. Iya, tapi kan kita lebih menghargai yang jujur ya, lebih menghargai keluar dari mulutnya sendiri. Iya, kalau jujur, ya itu kan awalnya. Tapi kan kadang ada ma, ada kan saat-saat kita harus menjaga perasaan seorang ma.
2: Iya
1: kan, jangan terlalu jujur lah kalau memang nggak kending-kending banget, nggak urgen ya, nggak usah jujur-jujur amat.
2: Iya,
1: cara jasak aja bu baik. Amrul, halo Mama Lani, sambut dahar.
2: Ampun prol.
1: Kayak
2: apa? Ini dapat pertama sih.
1: Yang uwer sampun ngopi uwer. Uwer nyedul mah. Uwer seneng ngopi. Uwer seneng apa, Uwer?
2: Uwer nenggas.
1: Uwer nenggas. Uwer senengnya coklat ya, Uwer?
2: Uwer nenggas,
1: kok. Iya, Uwer.
2: Terus ngomong ya, Ami Pangarmat.
1: Oke.
2: Okay. Iya, namanya ya.
1: Iya.
2: Bang Arsina, mana?
1: Iya.
2: Rio Pesek ya. Malangi Mama Nunung.
1: Iya.
2: Dikendekur ya.
1: Oke.
2: Mama Rizky Wandung Malan. Dikendera manis.
1: Iya, wis lah. Wis kok kabeh bae yo. Iya ya. Iya.
2: Sinenya urung buat.
1: Ya mengkon lah lu sampe Bu Maning nomor pertama ya.
2: Motere mandi. Mandi
1: ku mandi sing kuat. Tak kuyang sisan tuli cara gak uon. Cara uon tak kuyang sisan tuli.
2: Kuyang kan beli orang nyampe mene.
1: Aduh. Ya wis.
2: Spesial lo. Mayor.
1: Oke.
2: Lancar.
1: Amin, doa yang sama buat mama. Makang Raju ketinggalan, Makang Raju ma.
2: Raju ya. Kurang mana nggak si dia ya?
1: Yeah. Iya.
2: Punya 8 huruf.
1: Oke. Okay. Nah, ya.
2: Aku selalu menunggu WA dari kamu.
1: Aduh, mama, jam segini lagi ngapain mama?
2: Apa?
1: Iya, kamu nyokok nyindir kak. Apa?
2: Jam segini.
1: Mah lagi ngapain mah? Ceritain aku kayak.
2: Aku apa?
1: misalnya aku kayak om kayak om 8 huruf. Jam segini lagi ngapain mah?
2: Aku lagi di warung sambil memikirkan membayangkan dirimu.
1: Kenapa harus dibayangkan mah? Ayo kita ketemu saja langsung ya mah?
2: Enggak, belum saatnya.
1: Ya di saat-saatin aja deh mah.
2: Bisa.
1: Waalaikumsalam di Blackpink Ting. Jos, terima kasih ada Mama Lani ya bersama dengan Dede Gani dan bersama dengan cara 8 huruf. Kami penasaran tok ya. Nyawa ngerti arane Win, cuman Winnya ke Win siapa? Kurang lima huruf maning. Aku kan kenali Om Win ya, kok ya. Tak dapat maring kayak nyimai munah. Ya. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan anda dengan mengkonsumsi Habu Top setiap hari. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya, anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah anda. Atau anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM di Jalan Raya Dampiak 132 Degal. Mama Nadia yang ada di kesan glokol. Tadi kan muncul kacu biru nih ya. Aduh, orang beres ke. Aduh, tak boleh di maning. Repot maning ye. Kacu biru nih orang muncul. Oh, ini muncul. Aduh, pripun iki. Itu lagunya benar apa bukan? Au. Nanti Mama Nadia ya. Saya ini dulu deh. munculin lagunya Furqon dulu ya. Setelah itu nanti saya cari yang Kacu Biru. Kacu Birunya setelah ini ya. Mama dia bersama dengan Mbak Ayunya Uti Via. Nanti sabar menunggu setelah lagu ini ya. Kisah Cintaku spesial buat Furqon yang ada di kawasan Jalan Tol.

0: Hati berisik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar gue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

Iya, kembali lagi masih ada standar dusta di 101.5 Setara Paraman FM untuk Gala ya. Ada jangan ada dusta di antara kita. Lagu ini disuka banget sama Mamah Lani yang ada di kawasan Munjung Agung ya. Buat seseorangnya katanya. Ya, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ada dari Mama Alisa. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Teddy, Mbak Dewi Kunti juga selamat siang. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Yos, Albar, Adi Debonglor hadir. Salam buat Om Kasnuri, Kang Doli, ada Kang Jenal Jahit, ada Bu Demut, ada Mama Lani buat Tete Agustin, ada Mama Reganis. Kemudian Jasa Kelajum, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Mbak Nia, ada Furkon, ada Kang Akil, ada Kang Parjo. Buat semua balanes Tara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Di belakangnya Kang Albar ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, dari Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Om HM, Om Parjo, Om Kasnuri, ada Mama Bibin, terus Jasa Kerajum, ada Mbak Ania Pangka, ada Kang Uun, gile Kang Uun, Ami Bakar Madu buat Umi Lela, ada Bu Demut, ada Nyiratu buat Mama Kiwi, buat Mama Renganis, ada Mama Lani buat semuanya saja, buat Balanes Tara Paramon, dan buat Mbak Yos, terima kasih. Jih, Wong Ireng juga selamat siang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Yos, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua balan istara Paramon. Seperti sayangnya buat Mbak yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mbak Yos hadir dari Najib Jok ke Debong Kulon, titip salam kanggo Jaka Tingkir. Iya, ada Kang Jenal Jahit, ada Jasa Rajum, Bos Ipan. Salam spesial kanggo Mbak Yos, sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Kang Akil yang ada di kawasan Pesarayan juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mama Renganis juga selamat siang. Mama Lani bersama dengan Dede Gani dan buat Om Binnya juga selamat siang ya. Kemudian Pak Haji Rosidin juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang ya, iseng ngeletek lu on. Afurkon turun naik kapan? Afurkon partangi turu. Kemudian di belakangnya Mbak Am Kembang Pang ada Mama Renganis juga selamat. Mama Renganis sudah berapa nomor sih, Ma? Satu aja deh nomornya. Mama Anjeli juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga terima kasih. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Yos Andarista, Amrul saking Purbasaran Tarub, rawuh semangat Agustusan, Jumat penuh berkah. Nuwun sewu Mas Kulo Petendere Perso, nuwun sewu Badai Rikos Tembang Asri Minggat. Waduh, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi buat ngeplay lagu ya, besok lagi ya Mas Amrul ya. Salam colek Kang G, Bu Demut, ada Mama Lani buat Mbak Nia, Jasa Rajum, Kang Kasnuri, Kang Doli, ada Kang Parjo, ada Kang Sahrul, ada Kang Kopidin buat Sedoyo Mawon, kru dan badane Stara Paramon. Sugeng lele, rehat siang. Spesial Kang ini pun siaran Mbak Yo. Semoga pinaringan sehat, berkah rezeki, bahagia sedanten kalian keluargi. Jih, Kang Raju juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Lagunya apa sih, Widur ya? Sudah siapkan. Kemudian di belakangnya Kang Raju, Jasa Rajum juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kang Piol juga selamat siang, Kang Piol ya. Kemudian ada ini Kang Kusnadi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Iya, yeah. Bu Titi Nuraini bersama dengan Bapak Kusnadi di Jalan Anggrek nomor 31 ke Jambon. Salamnya buat keluarga besar RT3 RW1 ke Jambon. Ya, terima kasih Mbak Yos. Lagunya Widuri. Oke. Okay. Oh, ini ya Kang Raju yang request lagu Widuri. Di belakangnya Kang Kopidin juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Bu Dera Fana, lagunya Bandar Jakarta sudah dihadirkan tadi di awal. Salamipun Kang Ges. Rencang-rencang Setara Paramon. Mama Nadia juga selamat siang ya. Terima kasih sudah hadir bersama dengan Mbak Yunya Uti Via kalau enggak salah. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos dah. Saya hampir kelupaan nih.
Uwer juga selamat siang ya Uwer ya. Terima kasih sudah hadir. Ruswa Atama. Iya. Jaluk cucu te. Kan Mios? Ngkoli. Mbak Iwa Atta juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mbak Nino bersama dengan Kang Ropi ya, yang ada di kosan desa Grogol. Kemudian Mbak Cu yang ada di kosan Grogol juga, terima kasih sudah hadir ya. Ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Palasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 7 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah bergabung melalui voice call ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Setelah ini nanti ada Yusanda Rista Hadad kembali menemani Anda di Lanosta, ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca sampai di jam 4 sore nanti ya. Dan tembang terakhir ini ada Widuri ya, versi keroncong. Dia hadirkan memenuhi permintaan dari Kang Raju yang ada di kawasan Jalan Ayam. Dan 101.5 Star Paramount FM Tegal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Gue sih acara apa menurut? Gue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo, hai Balani Setara Paramon. Ketemu lagi sama Is Andarista. Lagi-lagi ketemu sama Is Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 7 Agustus 2026 sampai jam 4 sore nanti ya, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Dan untuk Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat. Yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang langsung ke studio Radio Star Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. M2M, Mirror Mirror, spesial untuk Anda Balani Setara Paramon. Don't go anywhere, terlebih di 101.5 Setara Paramon bersama dengan Is Andarista, ada Lanosta dan juga ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih, tapi alhamdulillah setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silahkan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di 101.5 Star Paraman FM Tegala. Sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita di Lanosta ya. Masih ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Dan kebersamaan kita di Lanosta juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa halo, selamat siang menjelang sore Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo juga selamat sore.
1: Paginya sepanjang
0: hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Paracu. Tok tok tok tok. Tok tok tok katokan tok. Aduh, si Maros bergas, Kang Parjo si semangat ya, rupane ya.
1: Semangat,
0: orang mengkeret. Iya, hewannya lagi semromong sih Kang.
1: Iya.
0: Hmm. Iya, lagu ini.
1: Masuk,
0: bayos. Masuk.
1: Sumbang tapi yang laut ya.
0: Yang laut boleh.
1: Bintang di atas langit.
0: Ajib warna kuning, ajib maning suarane jebule Yahud song.
2: Memes manjat maning, ora kesel mes manjat terus mes.
1: No, manjat maning kayak Kang Mase.
0: Mumpung dina Jumat.
1: Mumpung
0: dina Jumat mama kelane. Ah. Ya, mesih. Mumpung kliwon.

0: Kang Iton.
1: Mengkerut kan bisa nembang ya.
0: Iya, ya karena mengkerut tuh nyanyine ya. Kang Iton, Sukastono. Bapak Jabidin tuh main event Bapak Jabidin.
2: Online orang bisa masuk Mbak Yos.
0: Anji Pak Jabidin, dicoba terus Pak Jabidin. Ya. Iya, Kang Pajus yang lebih-lebihan boy. Ya Kang. Beres-beres.
3: Cari ayip. Ani ngorot turu ayip. Nenge online ayip.
0: Ya ayip kan meripate marang. Ayip meripate. Angen-angennya tetep bawahnya pengen mendelik.
4: Iya gue. Terus gue.
0: Sinden wale.
4: Pak Jabidin ya.
0: Iya.
4: Apa ya, Bisri ya.
0: Bu Bisri. Ji.
4: Terus buat Jumate Kang Sarno,
0: Kang Akil. Ya Allah.
4: Anji. Mama Wiwin Kang Hendro baik mending ya Papa Kang. Terus buat Ibu Taroja ya. Terus buat
0: Wak Lemu
4: ya. Terus
0: Bapak Nek Uya karo Mama Nek Uya. Selamat siang Kang Jojo.
4: Iya selamat sore. Awan ya.
3: Ayip mripate bayange. Uyip ya pengen.
0: Kang Mas, pripun iki sih? Balik maning lah, balik maning lah. Sajike putus kaya angan-angane maring dindi ora ya.
4: Allah wakbar ya terus gua.
0: Mungkas nuri.
5: Mudun-mudun aa Jojo. Aku wis mlebu.
0: Ya, senengane Kang Jojo diusir ya Kang. Mau ya diusir daning Mama Lani. Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting. Jos. Nurut nemen tapi kon mudun ya. Kang Mas Parijo ya. Iya mau dioprak-oprak Mama Lani nang Parasari. Lagi dioprak-oprak Om Kasnuri. Ya, di belakangnya Kang Parijo pada jujur-jujur disapa kembali. Halo. Selamat siang menjelang sore.
6: Halo.
0: Halo juga.
6: Kita sepanjang hari.
0: Iya.
6: Terima kasih Om Kas.
0: Terima kasih. Akhirnya.
6: Aku lepu.
0: Om Kas ngoprak-ngoprak ya.
6: Iya. Aku sing manja.
0: Iya, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah menko saya timbai.
0: Masa sih, Bah?
6: Lah nyumping kira-kira proton terus.
0: Mas, apa kirain abah lagi sibuk, Bah?
6: Kita belum lepu.
0: Masya Allah, iya. Pendengarnya pada kangen. Belanya paraman pada kangen kalau apa ya.
6: Salam ya, Mbak.
0: Monggo, Mbak.
6: Lagunya dulu, Mbak.
0: Lagunya dulu, Mbak. Boleh, Mbak.
6: Lagunya apa ya? Awis, ini Mayang Sari.
0: Mayang Sari yang apa, Mbak?
6: Apa ya?
0: Dia ada lagi? Dia ada lagi? Dia ada lagi?
6: Iya, Mbak.
0: Kan nyanyi, Mbak?
6: Orang lah.
0: Orang.
6: Orang pintar.
0: Bukan ini jasak rajem, tak setel langsung moni, Bah.
6: Ada jasaknya pintar kau.
0: Ada jasaknya ya, di setelnya iya. Moni ya. Bangkanannya ya, sairek mana mene mono mene.
6: Iya, gua ambekannya kembas.
0: Lah, aku. Sebenarnya judulnya, metuk suarane.
6: Iya.
0: Oke, salamnya monggo, Bah.
6: Salam-salam, Mbak Yon.
0: Monggo.
6: Salam berdananya, Mbak Yon.
0: Ji.
6: Semoga selalu paling sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
6: Rezeki ini yang biasa barokah.
0: Amin ya Allah. Doa yang sama buat Abah Sahrul dan keluarga.
6: Sama-sama.
0: Jasak rajum sendal sendul.
6: Jasak rajum.
0: Iya.
6: Bersama Umi Suhada.
0: Iya, Umi sa undang MSA.
6: Terus buat Budi Habibah. Ate Gondrong.
0: Enji.
6: Terus Kang Kopidin.
0: Kang Kopidin.
6: Terus Kang Awang.
0: Iya, Kang Amrul.
6: Terus Kang Amrul.
0: Kang Akil.
6: Kang Akil. Kang
0: ya.
6: Terus
0: Sinten
6: Kang
0: Aryo.
6: Kang Sayo Lobo-Lobo. A'a Furkon.
0: A'a Furkon.
6: Umkas Nuri Mama Wiwi.
0: Jih.

0: Kang Parjo.
1: Kang Parjo.
0: Karo Mama Lani ya iki ya.
1: Lah embu jare Mama Lani wis ganti kok, Bu.
0: Ganti mana?
1: Wis ganti, tapi ini karo Kang Parjo sih sepertinya ya masih terlihat ya.
0: Masih runtang-runtung.
1: Masih runtang-runtung, masih terlihat harmonis ya. Wis ganti oli wong Pemalang, Bu. Cepet temen ya, Bu. Gantine, Bu.
0: Laris ya.
1: Lila laris payunan si Mama Lani.
0: Iya.
1: Papa HM, Papa HM, Papa HM.
0: Iya, Papa HM.
1: Iya.
0: Wisuan nemu.
1: Iya, Kang Edi Dados. Kang Edi Dados. Iya.
0: Halo, grup Kerana Pikir.
1: Nji.
0: Terus.
1: Mama Rengganis.
0: Mama Rengganis.
2: Parang wisu ngepu. Tumpak
0: ting. Gimana Mama Lani?
2: Ting,
1: ting. Wes si Mama Rengganis. Parang wisu ngepu. Dumpak ting, ting. Jos. Akhirnya bisa masuk hari ini Mama Rengganis. Kang Iton, Kang Iton, Mbah.
0: Kang Iton.
1: Ji.
0: Ambro.
1: Bapane Uya, mamane Uya.
0: Bapane Uya, mamane Uya.
1: Ji.
0: Bapane Ari, mamane Ari.
1: Iya, Bapak Jabidin juga sing lagi.
0: Bapak Jabidin.
1: Iya. Lagi ngakali ora bisa-bisa.
0: Terus buat Kang Erwin, Mbak Eka,
1: Mbak Am Kembang Pang,
0: Mbak Am Kembang Pang,
1: oke,
0: okay. Bu Ida Martoloyo, Putri Ayam Cakra, ya.
1: Mama Abdillah,
0: Mama Abdillah, Mama Anita, Mama Asifa,
1: okay.
0: Mbak Hikmah, Mbak Nia, Dengrani, Kang Agis,
1: ke bestine ke bestot.
3: Mas Arul ke apa Eman mlebu ke wis mlebu tolong nang
0: Eman apa Eman mlebu
1: apa Eman apa wis bilang dinepi kapiran terus
0: ya
1: ji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting ting.
0: Jos,
1: terima kasih Abah Sahrul ya. Kirain kemana, Bah? Lama enggak kedengeran kabarnya. Ternyata jalan aku ngakali, tapi urung bisa-bisa Mbak Yos. Tindaki aku nembe bisa menunjukkan pesona suaraku ya. Papa HM, di 888 yuk. Halo, selamat sore, Mbak Lanesar Paramon.
4: Halo juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Papa HM, mohon maaf Om Kasnuri, mohon maaf semuanya ya. Kiaran sebulan sih mlebu wong ayu.
4: Makasih Papa HM. Baik banget aku yang masuk bilangnya Papa HM yang masuk.
1: Iya. Sing ngoprak-ngoprak Papa HM. Yang dalam cintaku sayangku, alhamdulillah sehat walafiat.
4: Wifi-nya diputus dulu tadi tanggal 11 baru dipasang.
1: Oh, kenapa? Mau ganti ya?
4: Soalnya kan aku di Bandung.
1: Oh.
4: Jadi kan enggak ada yang itu jadi cerita.
1: Oh, iya mubazir ya Teteh ya.
4: Iya.
1: Oh, jadi ini sementara diputus dulu. Ini posisi Teteh di?
4: Di Kuningan.
1: Oh, udah ke Kuningan lagi.
4: Udahlah, kemarin aku sakit,
1: Mbak Yos. Oh, sakit, Masya Allah.
4: Tapi ya, kan
1: terus,
4: ya aku orangnya gimana ya kalau dengar aku pilek apa langsung dijemput
1: suruh diem
4: di Bandung.
1: Oh, jadi tetehnya dijemput dari?
4: Dari Bandung ke sini sama kakak yang nomor 2.
1: Pas posisinya sakit di sana, di Bandung?
4: Apa?
1: Pas sakit itu di Bandung?
4: Iya.
1: Oh, terus akhirnya langsung dijemput? Iya. Iya.
4: Pagi bilang aku sakit langsung dijemputnya langsung.
1: Oh, iya iya, mungkin
4: aku pengen lagunya itu ya.
1: Lagunya apa?
4: Perasaan aja ya.
1: Perasaan. Kristin ya? Tapi ini udah baikan ya Teteh? Udah sakit apa sih Teteh?
4: Sehat kembali.
1: Sehat. Ya sakit-sakit ini sakit kayak apa? Pas sakit enggak ini kan enggak.
4: Faktor cuaca ya.
1: Oh, faktor cuaca. Oh iya, itu memang lagi musimnya. Iya.
4: Sakit pinggang, aku takut apa tuh ginjal gitu pinggang.
1: Oh ternyata. Iya, bayangannya ya enggak ya Teteh ya. Iya, sekarang kan penyakit macam-macam ya Teh ya. Ya wis lah, alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu ya, ya Teteh.
4: Selalu ya, bahagia selalu.
1: Amin amin amin, selain mendoakan Teh. Amin ya rabbal alamin.
4: Terus ada Papa HM, makasih Papa HM.
1: Iya.
4: Ada Abur Kon juga ya.
1: Oke.
4: Yang baru turun ada Abah
1: Sahrul.
4: Ya, aku bisa masuk, Bang.
1: Iya. Sakrajum ke Sakrajum kangen Teteh.
4: Badannya juga sehat selalu.
1: Iya.
4: Ada Kang Doli juga. Kang Doli bareng lebetannya.
1: Ji. Kang Edi Dados.
4: Iya, Mbak Putri Kajian bareng patah anaknya Kang Edi Dados. Kang Parjo. Terus ada Bunda Septi. Mbak Kembang.
1: Nji.
4: Juga ya, jeng Robi. Mantan aku kawin juga ya, Mama Tia juga.
1: Iya.
4: Ada Bang Al.
1: Bang Al.
4: Mas Bambangnya.
1: Kang Iton, suka store Kang Iton.
4: Iton. Selalu ya, Kang Iton.
1: Iya, Bapak Jabidin, Bu Bisri.
4: Pak Jabidin,
1: Bu Bisri juga katanya online susah. Kang Amrul. Amrul Purbasana.
4: Tuh juga ya.
1: Kan tete telat tuh, banyak pendatang baru datang. Banyak orang-orang baru, Amrul, Kang harus Mas Akil, itu kan baru tahu kan?
4: Oh, Akil.
1: Akil, iya, udah pernah ini dengar. Terus ini siapa sih Amrul kayaknya baru ya? Apa juga sering juga. Di pagi juga? Iya.
4: Mas Kamari juga.
1: Iya, Kang Kusnadi. Iya. Bapak Kusnadi bersama dengan Ibu Titik Nur Aini.
4: Oh, Bapak Kusnadi.
1: Rupanya ini Bu Guru sama Pak Guru ya.
4: Pak Guru bareng Ibu Guru.
1: Heeh.
4: Victoria soalnya udah pulang ya dari sekolah.
1: Iya.
4: Ada Ami Bakar lagi bareng.
1: Ini namanya siapa ini ya?
4: Terus ada Mama Anisa.
1: Heeh.
4: Tuh, ada Mama Rani juga, makasih salamnya Kang Edi Dadu sama.
1: Iya.
4: Marjo tadi makasih juga salamnya.
5: Singkampang Mahempat So Peace.
1: Nama, namanya siapa ini ya? Dikasih nama dong.
4: Ada Kang Alba.
1: Iya.
5: Singkampang Mahempat So.
1: Oh, Singkampang Mahempat So. Kalau online susah ya. Bu Santo, teteh.
4: Kalau lagi gampang apa?
1: Iya. Bu Santo yang tahu.
4: Ibu Santo yang tahu.
1: Iya, pantesan teteh enggak, aku enggak dengar suaranya teteh lama, ternyata sakit ya teteh.
4: Ibu Santo yang tahu, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Ada Tuhal Arobi juga ya, Kang Tuhal ya. Umi Habibah bareng Pak Degosro.
1: Ji.
4: Marci bareng Kang Sarnonya.
1: Iya.
4: Bareng Mas Pramudio.
1: Oke. Okay.
4: Jaga sepung, jaga pikir. Ami Bakar Madu bareng Mila.
1: Iya.
4: Kang Ibni Abdillah. Di Mama Hilmi Adi Santoso
1: iya.
4: Juga ya. Pak Haji Syarifin Nur juga ya. Udah masuk.
1: Kang Doli belum, dari kemarin belum masuk Kang Doli, susah
4: ya,
1: mungkin.
4: Ada Mama Hasna juga ya.
1: Jengat ini.
4: Ada Pak Bagio pergi ke gurunya juga.
1: Enji.
4: Terus siapa lagi ya?
1: Siapa
4: Pak
1: lagi?
4: Bumi Jawa. Bapak Saadahnya Ridi Ansor bareng Mama Jenis Bonya. Tadi Papa HM udah, makasih ya Papa HM.
1: Yang ngoprak-ngoprak Papa HM, alhamdulillah yang masuk Teteh Agustin.
4: Alhamdulillah, makasih banget orang baik.
1: Iya. Semuanya aja ya Teteh ya. Iya. Oke, Teteh sehat-sehat ya Teteh ya.
4: Iya, pengen juga di sana ya, sehat selalu ya.
1: Oke, amin.
4: Ya kalau pulang ya.
1: Amin, terima kasih.
4: Salam buat keluarga juga ya.
1: Oke, Teteh.
4: Makasih,
1: Mayo. Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dublak ding-ding. Cus nemen ya. Untuk kalian balas suara para mon, jangan lupa yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, dikonsumsi Vitamanya ya. Vitamavi mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Mengkonsumsinya di Vitama bentuknya kapsul ya, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya, pagi hari, siang hari, kemudian malam hari sebelum tidur ya, setelah makan mengkonsumsinya ya. Kemudian untuk Vimatanya ini obat tetes mata, bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat ya, digunakan pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Harganya cuma Rp150.000 saja ya. Vitama ini harganya Rp150.000 saja, dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda ya, yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Yang mau gabung lagi nanti di sesi berikutnya ya. Ada Dul Sumbang dulu. Lagu ini disuka banget sama Kang Mas Parjo yang ada di kawasan Kedung Banteng. Kang Parjo rumahnya di mana sih, Kang? di 101 Pin Mustara Paraman FM Degal. Ada Yus Andarista, ada Lanusta, ada tebang-tebang pop nostalgia sampai di jam 4 sore nanti.

0: Baik, kemana lagi masih bersama dengan Yusa Andarista di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih ada Lanusta, masih ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti ya. Bersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Donatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balan Star Paramon.
1: Iya, sepanjang hari.
0: Iya.
1: Selamat sore
0: juga.
1: Dirimu tega.
0: Kenapa Allah kau
1: menjauhkan diriku?
0: Kenapa kau menganggap diriku tega terhadap dirimu sementara di sini saya tidak tega acan-acana?
1: Dari mulai sambut sehari.
0: Iya.
1: Sampai begitu bunyinya sepanjang hari.
0: Oh.
1: Kembalikan pintu yang terbuka untuk hati saya.
0: Oh, ternyata Anda sudah menunggu-nunggu saya dari jam 12 siang. Sampai jam segini.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dirimu teganya telah menjauhkan aku dari tadi. Pintunya enggak dibuka.
0: Oh, tidak. Tidak. Tidak. Mohon mengapkan saya ya, Kang Upo.
1: Iya.
0: Mari mangap.
1: Sampai begitu pun ngantuk-ngantuk, ketak-ketik, jempolnya keriting.
0: Iya, tapi Anda masih saja berusaha untuk mencicil.
1: Padahal
0: ya?
1: Aku selalu hatinya setia, pengen dibuka pintunya.
0: Saya buka pintu hatiku untuk.
1: tapi kan nyatanya.
0: Saya buka pintu online untukmu kok, untuk siapa saja.
1: Dibuka.
0: Kamunya saja mungkin yang memang menutup diri saja. Jadinya, mungkin kamu yang menutup diri sehingga
1: jadinya lagunya hati yang lupa aja.
0: Oh, akhirnya kamu request lagunya itu.
1: Iya.
0: Iya. Mewakili hati kamu.
1: Hah?
0: Itu ceritanya lagunya mewakili suasana hati kamu yang sedang kecewa gara-gara kamu menganggapku sudah menyanyiakan dirimu.
1: Kecewa. Sungguh kecewa.
0: Asyik. Oke.
1: Salam-salam ya.
0: Salamnya monggo.
1: Perdana buat yang lagi siaran yang telah tega menjauhkan dirimu.
0: Kagak, ya. Saya kagak tega.
1: Terus juga buat Ami Bakar Mati.
0: Iya. Bapak Jabidin pesabar ya, teman-teman kan wit mau ramal pemlebu ya Bapak Jabidin ya.
1: Bapak Jabidin.
0: Iya, acur lama menunggu akhirnya jadi brewoken.
1: Iya.
0: Sing mau nenar jenggoten, dadi jenggoten.
1: Akhirnya apa?
0: Iya, kamu jenggoten enggak? Kamu nunggu dari jam 12 itu keluar rambut jenggotnya apa enggak?
1: Keluarlah.
0: Keluar, waduh, krimis-krimis ya, baru krimis-krimis ya.
1: Sampai
0: apa sudah gambreng? Krimis-krimis.
1: Sungguh teganya lah.
0: Ya oh, sudah.
1: Kalau ini protol.
0: Kalau ini protol.
1: Berarti tidak ada harapan.
0: Oh, tidak harap. Tidak. Kamu makanya kamu kan liburnya hari Jumat ya?
1: Iya.
0: Udah di Bokjo Bokjo Joni mau online di ya Paramon. Hari Jumat mau enggak dikasih pintu juga?
1: Padahal aku pengiwis ngomong karo Kang Mardi Somplak.
0: Iya.
1: Aku libur lah.
0: Iya.
1: Online ini karo Nok Ios.
0: Oh.
1: Ternyata ini melebunnya jam semen.
0: Oh, sudah berdaminan. Ya alhamdulillah. Artinya kan setiap hari Jumat kamu dikasih kesempatan buat online walaupun agak telat.
1: Akhirnya, ya kan? Kalau enggak masuk ya bu.
0: Ya enggak apa-apa, makanya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
1: Masa
0: A-U
1: A-U-P-O pada dirimu.
0: Bilang sekali ah boleh, bilang berkali-kali ah juga boleh.
1: Padahal Miki kan lagi siaran ngomongnya kayak kia.
0: Gimana?
1: Lagi-lagi ion. Tapi kan suara dengar gue orang bosan. Tetap kangen apa maning sih seminggu dua kali ya. Kangennya luar biasa padahal. Tapi pintunya tetap tertutup rapat-rapat.
0: Oh, kamu menyaksamai waktu aku opening. Lagi-lagi ketemu Yos. Lagi-lagi ketemu Yos gitu.
1: itu
0: kamu harusnya bilang dong secara langsung. Walaupun berkali-kali ada Yos, tidak masalah.
1: Iya, tidak masalah.
0: Bang Ir.
1: Itu tuh hanya perasaan di
0: imagine dengan sendiri. Iya. Sekiranya Anda bosen ya, jangan bosen lah ya. Ong ireng.
1: Padahal lu pendengar tak kayak gie. Ya mudah-mudahan selalu sehat.
0: Iya sehat kabe.
1: Aktivitas terus.
0: Amin.
1: Doa. Dah bosen lah. Maning romo kena wong kie siaran.
0: Iya.
1: Orang kayak ku.
0: Orang kayak kue kang upo. Ya alhamdulillah itu orang kayak kue ya.
1: Iya.
0: Yang akhirnya ya ambil lu bombong lah. Rane makan bosan, maning suarane ki. Maning suarane ki, awis jam rolas jebluk.
1: Tapi kan aku sendurung bombong.
0: Iya, awis jam rolas jebluk, nanti jam 4 sore, yang nanti pan sangit di nene. Maning suara ki.
1: Tapi kan tetap yang namanya berusaha di awis mau.
0: Iya, ternyata Anda akhirnya bisa masuk, Upo.
1: Kalau nggak bisa masuk ya tak cerai.
0: Ih dicerai aja. Iya. Kita kopil dua nikah aja belum sudah dicerai. Tidak terima saya.
1: Tidak terima ya.
0: Terima, pindah saja ke lainnya.
1: Iya makanya.
0: Daftar maning.
1: Pintunya makanya harus dibuka.
0: Iya besok saya buka ya yang lebar ya.
1: Iya. Oke
0: magol.
1: Lanjut. Kecuali aku isi maning, tertutup maning.
0: Oh, enak di lu dong.
1: Jadi ya, kan,
0: enak di lu, yang lainnya kasihan dong.
1: Yang lain ngontrak.
0: Oh, yang lain ngontrak, iya wis ya. Berarti anggap saja dunia itu milik kita berdua saja.
1: Iya, yang lain ngontrak.
0: Oh, boleh deh, boleh ya.
1: Salamnya buat. Bunda Habibah.
0: Selamat sore Mbak Yos. Kalau bosan sama suaranya Mbak Yos, tinggal panting aja radionya Mbak. Iya. Yeah. Pada dipanting apa orang radio nih?
1: Aku mendukung.
0: Kalau dibanding radionya rugi dong. Barangkali pengen dengar suaranya Kang Bawor. Aduh, radionya wis bongkrak kayak kie. Gara-gara tak banting bosan karo suaranya.
1: Sebenarnya kayak kie. Gue sih berbicara kayak gue penyiar. Gue suruh John karo dirinya dewe.
0: Oh iya.
1: Anggermoni balan paramon. Tapi kiranya
0: oh, berarti melune underestimate gitu ya.
1: Ya iya. Jangan kayak gue anggermoni terlambat be. Lagi ngobrol belum buka online ya. Akhirnya
0: apa?
1: Iya. Diangkat-angkat.
0: Lah kue. Padahal durung siaran wis bewis ditongkrongi ngonong ya. Ditongkrongi dengar radio ya.
1: Iya.
0: Contohnya Upo Happy. Ya, lanjut apa? Pak. Salam ya Pak.
1: Tas Nuri.
0: Iya.
1: Wiwi. Terus Bojeng Robi.
0: Iya.
1: Terus juga Miki. Anak Parjo.
0: Ji.
1: Terus juga buat anak Abah Sahrul. Terus juga buat Nyiratu.
0: Iya.
1: Terus juga buat
0: Kang Jabidin, Ibu Bisri, Kang Muhtar, Mamah Not.
1: Kang Muhtar, Sing Due Jemblem. Iya. Terus juga buat grup Rere.
0: Upo Lara Ati Mbak Yos. Spread lah, ayo kok cari Kang Muhtar.
1: Nyong tau Lara Ati.
0: Lah kak, saya kiwi sara ungsum Lara Ati.
1: Ora-ora ati are wis manjing.
0: Oh iya dah wis mlebu. Larane.
1: Lara
0: atine wis ilang, Kang Muhtar.
1: Ilang wis bisa pagi.
0: Iya, Papa HM.
1: Juga buat siapa maning iki.
0: Upo Happy melas somburine pan pada online. Wis pada ngrom. Iya.
1: Pan beli.
0: Beli.
1: Nyong bengak kali bekirang ngejam.
0: Ya rupa-rupa depan nganting kok esok.
1: Ya.
0: Akhirnya kan bawa orang-orang kok bersiaran, no?
1: Iya, Mama Renginang. Iya.
0: Kang Kopidin.
1: Wish.
0: Oh, wish. Galak nemenah.
1: Lah, sampeyan ngomongnya sing wis disalami, Pak.
0: Ya, ngomong Kang Kopidin, galak nemenah Kang Kopidin. Ya, mari Kang Kopidin ayo wis. Amat, Kang Amat dicangkring.
1: Asli nek, ge jasak be lagi ketar-ketir lagi nangis.
0: Iya, iya. Ay,
1: orang bisa
0: main. Lagi gerung, gerung malah.
1: Iya, lagi iya. Kaya pun.
0: Iya, malahan ini kan waya sore-sore waya adus ya. Saking online orang bisa-bisa. Akhirnya kayak lemah nengarep, pasir nengarep, ya gue adus.
1: Iya.
0: Saking sutris.
1: Hari manjing orang bisa ya, akhirnya segala kapiran, pegawaian kepa kapiran, adus kapiran.
0: Oh iya ya, ada wong kiyung-yung aja gue ya.
1: Iya.
0: Kiyung-yung aja gue ya. Lupa iya, segalanya ya.
1: Iya benar. Gara-garanya apa penyiar kia orang bukannya lawan.
0: Eleh, saya buka dari tadi pagi, dari pagi-pagi, tadi siang kuyo. Bu Santo yang tahu, Kang Upo.
1: Bu Santo yang tahu.
0: Kang Edi Dados.
1: Wes. Kang
0: Edi Amsor. Dadah, mama maring Kang Kopidin dan nanti galak para maring Kang Edi. Wes. Wes.
1: Oh.
0: Kang Amat, wong endik we Mbak Yos, orang Salem. Bagaimana? Mau apa? Kita mau mendatangi Kang Upo di kawasan Salem. Amat, pendatang baru ini. Cangkring, temen. Cangkring.
1: Hmm? Wanita, wong cangkring.
0: Iya.
1: Ya Salem keno loh.
0: Iya, wes.
1: Iya, wis lagune kuwi ya.
0: Lagune kuwi ya. Hati yang luka.
1: Hati yang luka.
0: Iya, nanti saya perban, nanti saya perban pakai godong. Iya. Belas temen ya. Oke.
1: Okay. Sungguh teganya diri.
0: Sungguh teganya, teganya, teganya, teganya, iya. Teganya.
1: Apa sial karo Nokia sing lagi tuh.
0: Iya, Papa HM. Ji, Papa HM.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu
0: Allahumma amin. Doa yang sama buat terima Kang Upo happy. Sama-sama.
1: Umur di ladang boleh kita menumpang mandi.
0: Cakep, po, oh, cakep.
1: Kalau ada umurnya panjang dan lawangnya dibuka kembali bisa berjumpa.
0: Oh, cakep, Upo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding, po. Upo happy yang ada di kawasan Salem. Lagunya Betaria Sonata, Hati yang Luka. Di 477, halo selamat sore Balana Sara Paramon.
2: Hidnya sepanjang hari.
0: Ya wis apa, kan ini 9 sendul baik Papa HM. Matiin apa?
2: Ari.
0: Budlah ya budlah Pak, budlah dari.
2: Iya, aku temenine ya. Apa ya?
0: Tohel Arabi, Kang Tohel Arabi yang pengen mlebu Mbak yo.
2: Iya, Tohel. Akil kowe. Yang gurune nang keturun, gurune malah karat terus.
0: Iya, iki Kang Akil pentol ya, cari barang-barang tumbas sapene. Papa HM lebunan. Iya pancen bener.
2: Sembur dan yang keturun kakil.
0: Oh, pantusan landep.
2: Majingan bener.
0: Oh, pantusan landep. Babi Kandanu.
2: Pengine kayak sumbang
0: apa?
2: Buku ini aku pinjam babi.
0: Oh iya deh, Iwan Fales ya yang belum ya.
2: Oke, pengen Iwan Fales lawas, pengen Iwan Fales berjalan dulu buat Mbak Yo. Sehat lalu ya.
0: Amin.
2: Mau tumbuh happy. Apa Sarul, makasih Pak. Mau nyongkok kesehatan. Rotten Bening.
0: Tete Agustin. Tete Agustin yang masyuk.
2: Iya, kotor sih Mbak Putri. Kotor lebih men.
0: Oh iya, alhamdulillah. Suara papa berbenan sih lebih wong ayu.
2: Melebu wis
0: iya.
2: Iya, lanjut ya. Ribu yang tahu.
0: Iya, pripun Kang Akil?
2: Kang Akil.
0: Alhamdulillah gurune melebu dari Kang Akil.
2: Iya,
0: suhu Kang Akil lah. Suhune melebu suhune.
2: Kayaknya bapak uang masa gila.
0: Iya lah uang lah.
2: Kita yang kemajang nang Wong keturun kan mbak kuwi.
0: Siapa Kang Akil?
2: Iya. Akil.
0: Oh iya. Alhamdulillah wis rasane dange om keturun.
2: Cici maning dari kan channel Jae sing gurung tau ngoleh.
0: Iya kan Cina.
2: Wis manet karo dalu bapak menet jauh.
0: Eh iya manet tim lepune nih siakin.
2: Iya kok apa? Apa sing ketu wong apa?
0: Oh semburane luar biasa ya Pak Pendet. Berarti Pak paham ya?
2: Iya
0: semburane.
2: Terus channel Jae.
0: Iya.
2: Sama nih ya MC. Eh Butin Eko,
0: Butin Eko menjasem. Iya, Butin ya, katanya. Butin kemarin curhat, aku padahal udah beli HP di Papa HE, Mbak Yus, tapi kok enggak masuk-masuk, yang lainnya bisa masuk, aku enggak bisa.
2: Terus wingi le karo Kambau dari Senen kok sono ke rumah jalan 12.
0: Ya Kang Sarno Yumarti, Kang Sarno selamat sore.
2: Monitor
0: Kang Sarno. Monitor Kang Sarno Yumarti.
2: Ngapura apa kurung sempat ngono kata Sarno.
0: Ya Kang Edi Dados. Sugeng sonten bawaras, bawaras apa kentur.
2: Oh ya kentir kalau papu kecuran wis ora papa wis. Wis ora papa. Ya sapa kuwi.
0: Kang Edi.
2: Kamu tahu
0: Kang Mutar, Kang Mutar, amin.
2: Titip kain jenar lah, kayak aku jenar titip umur bayar.
0: Iya benar.
2: Satu belara usai ketemu.
0: Iya benar.
2: Cerupi dapungnya ngeri nemen kunjuk kan metu.
0: Ada aja.
2: Cerupi.
0: Ayah wena tak cemetu, ya wena cemetu. Iya wena tiga yang di set ya.
2: Nah, cerupi pedes nemen
0: aku ini. Oh ya dapungi.
2: Ada kunjuk.
0: Kita karpe. Iya.
2: Iya wena tak aja tuh lah.
0: Kunjuk tak bocah cilik pada turu orang bapak.
2: Karpe. Iya. Oh, Robi, papa kan kayak apa? Membakain kayak kunyuk kuno ya, Bu. Oh, benar ya, oh, Mbak ya, benar.
0: Itu latah, itu karena latah ya, enggak sengaja.
2: Iya, orang apa, pun ngeraji ya,
0: itu aja. Somplak, somplak ajarannya, Bapak Ari, somplak yang bawah, bleh.
2: Ya, orang kentir somplak, Bapak Ari, bener kan?
0: Mbak Epa, Mbak Epa Karanganyar, Mbak Yos.
2: Mbak Epa Karanganyar.
0: Salam dua kapsul. Yang lagi online juga selamat sore Mbak Yos.
2: Iya.
0: Ji.
2: Melani Kang Bajo, Bu Santi Purbowo, Walemu, Ibu Daro cara pantau selalu monitor.
0: Iya. Walemu. Ibu Daro ya.
2: Yang Mbak Daro ya.
0: Oke.
2: Singgah Daro singgahnya lalu karena tiang racunan apa pun butuh jawaban pemberit teman kang. Jelas maning kok barasar.
0: Iya. Wa Atomai.
2: Wa Atomai. Barangkali ini ada satu lagi apa barangkali minat hubungi ke Toren.
0: Hei yo Wa'ato kepen online Wa'ato.
2: Iya harga bisa di lego.
0: Iya di lego siasi.
2: Hubungi bayar pengkabatan Dumbanten hubungi kasano bengkon nyong.
0: Iya.
2: Mencur mono wis.
0: Oke.
2: Kesorpan larang-larang orang ke Toren nih.
0: Mama Rengganis. Mama Rengganis.
2: Wis berarti kan ake mbak Butetin Eko, Kang Akil, Buan Janet Jahit, Manet, betul ngapain dong dilihat.
0: Mbak, kayak ngomong apa sih Mama Rengganis?
3: Kayak kue buat pawong, orang online-nya dikoleti.
0: Iya.
3: Iya,
0: kayak kue buat pawong, orang online-nya dikoleti.
2: Boleh cara kapan Mbak Yas?
0: Oke, ji om.
2: Ini lagu apa Mbak Yas?
0: Buku ini aku pinjam.
2: Iya, di sebarang kali. Bapak em ngomongan sing kaya nang ati anu sing jalo kapure ngate
0: Mbak. Ih sama. Wis
2: mbangun nang ora nyong.
0: Menung sapangunene wong salah.
2: Ora sing ngate wong. Ora bangunene salah Mbak Yos.
0: Wis mbangun
2: ketok wis.
0: Iya.
2: Ya, makasih Mbak Yos.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih. Ada Papa HM yang ada di kawasan Keturen. Saya angkat satu penelpon lagi ya, tapi durasi jangan terlalu panjang. Halo, selamat. Karena waktunya sudah mau jam 4. Halo, selamat sore.
4: Hitnya sepanjang hari.
0: Halo, Mbak Eka.
4: Halo juga, Mbak Yo.
0: Halo. Sehat walafiat.
4: Iya.
0: Iya. Iya. Iya, lagunya apa nih?
4: Lagunya Biru.
0: B- biru.
4: Iya, dari Vina
0: Vina Panduwinata.

0: ya.
1: Iya. Yeah.
0: Semoga sehat juga.
1: Oke.
0: Sementara Bali Farman ya. Streaming yang monitor saja selamat sore.
1: Iya. Yeah.
0: Semoga pada sehat selalu ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke, makasih Mbak Iya.
1: Sama-sama Mbak Eka.
0: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah melak ting-ting Mbak Eka.
0: Jong.
1: Terima kasih Mbak Eka yang ada di kesan tonjong casak racum ora keduman pumas ladas mana anjeng kangkang bayan sakar racum sak papung lah sak lah laka banyu yos ya gue kerucuk pasir ada kan banyu ya rupa-rupanya kan ya air pam itu kan lagi macet ya lagi mati ya kalau di kabupaten lagi mati lagi enggak keluar kalau di Gautama dia gimana belum tahu juga ya. Oke deh ya Anda Balanes Tara Paramon jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan yang perlu Anda tahu bahwa Habutop ini adalah suplemen herbal yang dapat digunakan untuk membantu berbagai macam keluhan penyakit ya, termasuk untuk Anda yang sedang mengalami sakit asam lambung ya. Habutop Jack ini bagus untuk dikonsumsi ya, karena Habutop ini mampu meredakan gejala asam lambung dan mah serta dapat membantu memelihara kesehatan pencernaan. Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami yang dikenal baik untuk lambung ya tentunya, dan dapat membantu memperbaiki sistem pencernaan dan juga dapat mengurangi peradangan, membantu meredakan mual dan mengurangi perut kembung ya. Mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Upo happy. Angkat tanganmu, mari bergoyang. Orang lu boyos. Hati yang luka buat upo happy yang ada di kosan Salem.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adipurna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

satu memang bapak nostalgia dari miliknya Vina Pandu Winata ya, ada Biru. Ini lagu disuka banget sama Mbak Eka yang ada di kawasan Tonjong bersama dengan Mas Erwinnya. Dan terima kasih untuk Anda, Mbak Lana Sarah Paraman yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Bapak Kusnadi ya bersama dengan Ibu Titi Nur Aini. Salam kenal di kawasan Jalan Anggrek nomor 31 ke Jambon. Salamnya buat keluarga besar RT 3 RW 1 ke Jambon. Buat yang lagi siaran terima kasih. Apa kira? Kemudian di belakangnya Pak Kusnadi ada Mbak Am yang ada di kawasan Kemangpang. Salamnya buat Mama Wiwin, Mama Lani, ada Mama Ikma, buat Mama Nadia, buat Mbak Feby, ada Mbak Ila Kupat, ada Mbak Ania, ada Jasa Kerajum, Papa HM, Umi Laila, ada Bude Habibah, dan buat semuanya saja lagunya ngikut aja Mbak Yos. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yos. Amrul di Purbasana Tarub hadir Semarak Agustusan, Jumat penuh berkah. Request lagunya dari miliknya Hengki Supit, Isi Hati sudah dihadirkan tadi di awal lagu ya. Salam coliknya buat Kang Aryo, Bude Mut, ada Mbak Ania, ada Jasak Rajum, ada Kang Kasnuri, buat Mama Wajra, ada Abah Sarul, buat Mama Lani, ada Kang Parjo, buat semua kru dan Balane Stara Paramon. Selamat sore, jaga selalu kesehatan, spesial buat Mbak Ayo, semoga selalu sehat bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih. Kang Parjo wis pasang kelap kelip lampu kan. Ya ini komen waktu Kang Parjo online tadi ya. Agustusan ya, lagi ungsum kelap kelip neng pinggir jalan. Nah, karo pasang memasang bendera merah putih ya, banyak umbul-umbul ya untuk menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di belakangnya Kang Amrul ada Kang Iton Sukastono ya, Sugeng si Sugeng sore. Sugeng sore, Sugeng sonten Mbak Yos. Aduh. Salam kagum, rencang-rencang sedang tenji, enji. Tumlak dingding jos enji, enji. Di belakangnya Kang Iton ada Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat sore. Kemudian Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya juga selamat sore. Ada Om Kasuri bersama dengan Mama Wiwin juga selamat sore. Jasak Rajum juga lagunya Bila Kau Seorang Diri dari miliknya Nur Afni Oktavia. Makasih. Nyong kayane pan kapiran. Ya memang dasar es kapiran. Oh, salto bae salto. Sak. Kemudian ini enggak tahu yang punya nomor sekian ya. Belum ada namanya. Di save-nya apa itu titik-titik-titik semi. Bu Santo Yong Tahu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos dari Bapak Jabidin ya. Ini Bapak Jabidin juga lagi berusaha buat bisa online tapi belum bisa ya Pak Jabidin ya. Ya dicoba dulu, dicoba terus Pak Jabidin. Nah, besok-besok mudah-mudahan bisa masuk ya. Salamnya buat Bapak Cabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Om Jojo, Bude Mut, ada Nyiratu, buat Mama Kiwi, ada Ami Bakar Madu, Umi Laila, ada Mama Reganis, buat Mbak Ania Pangka, ada Om Kasnuri, buat Mama Wiwin, ada Kang Purkon, Jasak Rajum, Om HM, terima kasih atas salamnya buat Mbak Yus, terima kasih. Aduh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos. Pengiring hadir, salamnya buat semua Balane Stara Paramon, seperti sayangnya buat Mbak Ani yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos. Senji Mbak Wikan Dianu. Kalau bosan sama suaranya, suaranya Mbak Yos ya, gue cara radionya kan dipanting gue. Melas teman, melas radionya Mbak Wikan, melas radionya so. Kang Ahmad di Cangkring juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Kang Ahmad ada Kang Akil bersama dengan keluarga deh ya. Kang Akil di Pesarean juga terima kasih sudah hadir. Ada Kang Aidi Dados. Hadir Mak Yos, temangi kupu-kupu kertas Ebit GAD. Sehat dulur, alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Ketemu nanti tanggal 23 Agustus. Jangan lupa ya di acara paguyuban Balane Stara Paramon. Sekaligus memeriahkan nanti di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti kita seru-seruan ya. Dan ada berbagai macam lomba dengan hadiah-hadiah yang menarik ya. Jadi jangan lupa untuk datang di tanggal 23 Agustus 2026. Harinya hari Minggu ya. Iya. Dari jam berapa? Jam sekitar jam pagi sampai menjelang sore. Ya, oke.
Kang Sarno Yumarti yang ada di Kesan Kedung Banteng juga selamat sore ya. Jiwa atau Mai di Kedung Banteng juga selamat sore. Trinil juga selamat sore ya. Papa Ari bersama dengan Mama Ari di Serampok juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Kemudian selamat sore Mbak Yo, salam dua kapsul. Selamat sore juga buat Sembalan Nestara Paramon FM. Ji, Mbak Epa Karanganyar. Mama Ringani juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yo. Dalem. Itul Arabi Mbak Yo. Oh iya. Kawasan Bandasari Utara ya. Lagunya nanti dulu, jangan muncul dulu dong. Lagunya Birunya Rinduku Mbak Yos, Ria Angelina. Iya, Ria Angelina benar. Salamnya buat Afurkon, ada Amrul, ada Kang JJ, ada Kang Ashika, ada Mbak Tati, buat Mbak Wikandianu, buat Mama Bunda Imut, ada Mama Elsa, buat semuanya saja pendengar setia Paramon FM. Ada pantun Mbak Yos, pripun-pripun, pimen-pimen pantunnya. Ana Mbak Aat nandur pari diserang kutu. Ana Mbak Aat nandur pari diserang kutu. Ana ulanage maring tawayan. Pime. Ulangi ya. Ana Mbak Aat nandur pari diserang kutu. Ana ulanage maring Taiwan. Pan melu lomba dengan semangat ya kwe. HUT RI yang ke-81. Tetap kita jaga persatuan, jangan mau diadu domba. Mata melek kelilipan lemari. Aduh, berat sekali nih. Kelilipan lemari. Biar pantunnya jelek karya sendiri buah pare. Oh, biar pantunnya jelek karya sendiri buah pare, buah kates. Penyiare ora usah nyorban protes. Nyorban baca bae lah karep-karep Kang Tuhul. Anak aja dimakan yuyu. Buat yang baca. Oh kan pada ngomong I love you karo Yos ya. Buat yang baca katakan I love you. Berarti kan pada ngomong I love you Mbak Yos ya kue. Love you too Balane Sara Panamun. Nah. Kemudian Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Eravana, lagunya Jangan Ada Air Mata dari miliknya Paramita Rusadi. Salamnya buat Balanes Tara Paramon semua ya. Kang Mutaro Dongodong bersama dengan Mama Nur juga selamat sore. Papa HM juga selamat sore ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia dari jam 12 sampai jam 4 sore ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos untuk kesempatan sore hari ini, hari Jumat di 7 Agustus 2026. Terima kasih untuk bersamanya. Besok ketemu lagi sama Yusa Andarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore ya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Tembang terakhir ada Birunya Rinduku Ria Angelina, hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Tawal Arobi yang ada di Kesan Bandasari Utara. Dan 101.5 Star Paramon FM Tegal, saya Yos Andarista pamit undur dari Lanosta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus, pas sama selera.
1: Wis pak, wis Diva, saiki bapak gari milih pan karo ibu, apa pan karo Diva.
0: Ish, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gagian pilih Diva apa ibu. Angger ora, ibu tak nuak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.

0: Ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Desa Poreki. Bayu di kesempatan sore ini ya ketemu Bapak dari kantor Soplak Tour ECKV. Di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Bapak rekan teman di balannya Pramon, insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balannya Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam kemampuan terbaik, sehat walafiat, dengan suatu apapun tentunya cerah dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bawor ya. Di online bisa digunakan 352888 atau 614547. Segera tiap salam buat teman rekan anda telan sahabat blogger tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Ayo tadi sudah ada Fata Morgana mengalih jumpa kita kesempatan sore ini ECKWIR. Ayo sudah ada yang gabung yo pada siapa lo? Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Dute. Teman-teman. ECKWIR.
1: Nangka. Berangkat ngaji.
0: Oh, mau berangkat ngaji. Mau berangkat ngaji online dulu. Oh, libur. Oh, kalau cuma libur ya.
1: Emang ini hari Jumat.
0: Iya, hari Jumat. Ih, hari apa?
1: Lagu, Nek.
0: Ya.
1: Mengapa?
0: Yo, mengapa?
1: Idaroyani.
0: Yo, mengapa? Mengapa Idaroyani?
1: Iya.
0: Ya, oke.
1: Makasih.
0: Oke, makasih.
1: Itu suara apa?
0: Suara kertas. Lagi ngelempet kertas. Ya, wes, lanjut.
1: Lagi megang duit.
0: Oh, kesini ya, di dekat nih. Anu minta duit.
1: Om
0: Kasnuri. Yo. Oke.
1: Udah, Om Boy.
0: Ya udah.
1: Om Parjo.
0: Oke.
1: Ame Pak Armato.
0: Yo. Oke.
1: Ria Pesek Sore.
0: Yo. Oh, pas itu kan trio pesek ya mau. Mau ya, nah trio pesek mene.
1: Habis itu ke Pasir Larang.
0: Oh, habis dari mana?
1: Habis ke Paramon, Pantai Larang.
0: Oh, habis ke Paramon terus ke Pantai Larangan. Iya, iya bener. Uluyum.
2: Selamat sore, Dedek Ade Ganteng.
0: Weh.
1: Om Kasnuri.
0: Yap. Wei ada selamat sore ganteng Bunda Rini.
1: Selamat
0: ya. Bunda Rini.
1: Selamat sore juga Bunda
0: Rini. Emang
1: ini hari Jumat.
0: Iya, ini hari Jumat.
1: Ya, tiga janda gaul.
0: Oh, tiga janda gaul sama baju tiga janda gaul. Mama Rizky wong endi?
1: Mama
0: Uluh, ditakoni Pak Di kok Mama Rizky wong endi? Iya, jadi lagi ada masalah nih. Yo. Jadi Gani udah mandi belum, Madam Rengganis?
1: Terus dengan Bunda Santi.
0: Oh, iya.
1: Mama Rengganis.
0: Ya, udah mandi atau belum katanya?
1: Aku alul.
0: Ya. Ulah mandi dong.
1: Ganteng.
0: Weh, wis wangi. Ya.
1: Mama Ari, Papa Ari.
0: Yo.
1: Ada Ibu Ida.
0: Ya. Nah, ini kok headsetnya lagi masang. Yo.
1: Mama Wiwin.
0: Oke. Okay.
1: Parto
0: Abu. Yo, Parto Abu.
1: Kali dia.
0: Ya.
1: Aku sama
0: Yo.
1: Mama Tia sore.
0: Oke.
1: Okay. Awang Ibu
0: Saat. Mhm.
1: Ni Abdillah.
0: Yo.
1: Kopitin.
0: Oke. Okay.
1: Mas Handoko.
0: Mhm.
1: Mama Anis.
0: Siap.
1: Tete Agustin.
0: Oke. Okay.
1: Robi Alois.
0: Mhm.
1: Wa Ia.
0: Yo.
1: Oke.
0: Okay.
1: Pasukan ibu-ibu Kemoy.
0: Yo, oh, ibu-ibu Kemoy. Yo.
1: Mama Tinda, Mama Leyung.
0: Leyung, ya.
1: Mama Mita.
0: Oh.
1: Bu Impasukeng dalam dua kapsul.
0: Dalam dua kapsul.
1: Mama April.
0: Yup.
1: Kang Abdi jatuh terlalu jeger.
0: Oh, terlalu jeger.
1: Yup. Om Pial, Pial.
0: Oh, Pial, Pial.
1: Om Peter.
0: Mm-hmm.
1: Om Aki.
0: Ya. Yo, Bunda Siti Bengle. Iya ini anu headsetku kok anu apa jenenge? Yo, kok kayak gini suaranya ya. Yo.
1: Batari tuntang kemerutuk.
0: Oke. Mhm. Yo. Oke.
1: Kembang bang tower kamu.
0: Yo. Oke.
1: Okay. Mama, Mama Nadia ya, Pak Desmanes, Mbak
0: Selvas,
1: Banur Kanti, Mama Selvas, Mbak Kitopin.
0: Yuk. Oke, benar.
1: Spesial buat ibu.
0: Ibu siapa? Mm-hmm.
1: Yang pesek.
0: Yap.
1: Mm. Sayang sama Gani.
0: Oh, sayang sama Gani ya haruslah. Iya. Yeah. Yup.
1: Buat Makesa.
0: Ya, buat Makesa.
1: Kakak Devan.
0: Yo, benar.
1: Lagi.
0: Mm-mm.
1: Buat si Diane ibu.
0: Buat si Diane ibu.
1: Buat Pakde.
0: Ya, terima kasih kembali.
1: Oh, ketawa Pakde.
0: Ya, yo si Diane ibu kuwe si dia kuwe.
1: Mm. Si dia siapa?
0: Ya, si dia.
1: Makasih.
0: Yup.
1: Gani yang bilang tumpak ting-ting.
0: Ya, ya. Oh, bui. Setelah Pramon, Dangdute. Tumpak ting-ting.
1: Papa,
0: ya, kayak ku. Joss. Ayo, ada. Gigi headsetnya kok kayak gini ya, ya, yeah, oke. Okay. Ya. Yeah. Mhm. Ya, yeah, langsung disapa. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padanggut.
3: Selamat sore di Padanggut. Sapore.
0: Teman-teman.
3: Iya. Yeah. Ketemu lagi Jumat berkah, Bro.
0: Oke, okay, Mas Arifin.
3: Sehat ya, Kang Bro ya.
0: Iya.
3: Oh, eh. Mm. Lagu Nirvana-rani.
0: Mhm, apa judulnya?
3: Salam Rindu.
0: Salam Rindu, oke. Okay.
3: Salameng,
0: nggak apa-apa
3: lah.
0: Oh, kayak gitu. Kalau
3: Mama Lani kalau didekani ya.
0: Iya, wes.
3: Sehat ya,
0: didekani
3: ya.
0: Iya, benar. Ah,
3: Mama Lani, mudah-mudahan ayang sama didekani.
0: Oke. Okay.
3: Buat Kang Bor sama Dede Anggi, mudah-mudahan sehat ya.
0: Terima kasih.
3: Oke. Spesial, super spesial. Buat Dede Anggi, mudah-mudahan sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin, amin, amin.
3: Buat Kang Bor, sehat-sehat Kang Bor ya.
0: Amin.
3: Oke, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublading cing.
3: Yo.

Pagi tadi ada Mas Erwin yang ada di Paguyangan ya. Selamat sore untuk semua saja ini ya, bahwa rekan belinya headsetnya kok suaranya gini ya, ya loh, malah sakit ke kuping ya. Ini ada apa ini ya, di luar kepintaran saya juga. Baik, untuk semua saja Pak Lanes Tara Pramon ya, sapa-sapa di cancel dulu ya, bahwa rekan benerin perangkat dulu ya. Ya, ya langsung ada mengapa Ida Royani.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Pramon dari Desa Porete. Ya, tadi sudah ada menari di atas luka. Ada salam rindu, ada juga mengapa ya. Rupanya sudah ada yang halo. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut. Naman. Cikiwir. Yap. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Pitna. Ya, Mirnawati.
0: Oke. Yo lanjut.
1: Wajang power ya bareng.
0: Oke. Kasih.
1: Awalani.
0: Yo. Yo benar.
1: Terus mau siapa yang pertama ya?
0: Oke. Nah, yang pertama Gani. Erwin yang nomor 2.
1: Ya, Ri bareng Kang Dwe ya.
0: Eka Tonjong.
1: Angnya Bidajong.
0: Oke.
1: Kang Nurina ya.
0: Yo. Colo ngebel yang mlebu ning iki. Kang Jabidin ngebel ning kue ning telepon umum. Ya. Kalau mau telepon, telepon itu yang duduk.
1: Terus Kang Abah Sahrul ya.
0: Yo.
1: Terus Kael sapa.
0: Di
1: Demot.
0: Yo.
1: Terus Kang Buaim ya.
0: Ya benar. Wemaning Nadia senengane hapus si WA wae. Rasa di WA ki kenal. Yo. Oke. Iki aku perangkatnya lagi bermasalah, duh. Makanya aku meneng wae ora tak sapa-sapa dhisik miki. Menapa iki kuwi iki Nurjana anane? Anane
1: Nurjana.
0: Iya.
1: Fitnah.
0: Oh, fitnah. Wah, tulisane mit anakku. Munafik. Ya gara-gara iki ya sih ya.
1: Iya.
0: Oke, ya wes anak.
1: Ya,
0: sik pitnah.
1: Ya lela ya.
0: Yo, sik pitnah karo ki ana ya lah. Oh, yo pitnah. Oke, okay, siap.
1: Ya wes karo jandane nyong tak mudun.
0: Heeh, karo jandane ya. Oke, okay, bener. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bapak Nuya di Kepandian ya. Selamat sore ya Kepandian semua saja. Iya. Ya lawatan semua saja. 6145477 halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
2: Selamat sore Kang Bawar. Waalaikumsalam. Dan itu para teman-teman sehat Kang Bawar.
0: Ya alhamdulillah bergas waras terminas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah ya.
0: Ya.
2: Ya. Ya.
0: Ya.
2: Ya. Ya.
0: Ya. Ya.
2: Ya. Ya.
0: Ya. Ya.
2: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.

0: Okay, benar.
1: Tetap happy belpat, mama nolong kaliamat, mama nadia kang kopinin, walemo kang pacio, berapa Mbak Lili, Mbak Bo, Papa HM. Tetap kang kanyoli, bibit tetap kang doli. Tetap kang pii, tetap kuih jamata loyo, silam sita panjangmu.
0: Waalaikumsalam berbati cing. Aduh, benar-benar ya. Ayo ada Ami Bakar Madu bersama

0: Baik di Sabah ya, sementara yuk. Hadir Kang Bawo dari Mama Rea. Rea Poreang. Salamnya buat Mama Nadia, Mbak Ustadi, ada Mbak Dia Kumalar ya. Dan salam kenal ya untuk Mama Lani, buat Balani Setara Paramon KB. Ya menari di atas luka dong di Klindeng ya. Tadi sudah dihadirkan ya untuk Mama Rea. Rea Reang. Ada Mandam Rengganis, Budari ini hadir ya, Kang Kasunuri hadir. Ya, Mas Mawar Budek mau lagu bahasa syarat. Dari Rita Sugiharto dong, salamnya buat Balani Setara Paramon KB. Assalamualaikum, selamat sore Kang Mawar, gimana kabarnya? Sehat tentunya yuk. Cinta bukanlah kapal. Salamnya buat Balpar sing apik-apik, spesial buat jandaku yang aku sayangi.
1: Halo yuk.
0: Ala biong biong. Seperti yang merasa saja mentoknya grup terhadap Jiger. Iya, di dados kambangan.
1: Buat jandaku yang aku sayangi.
0: Baik ya, ada fitnah ya. Aduh, Evita malah.

0: Kamil. Semoga terhibur.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
1: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Astara Pramon Dangdut Desa Poreti. Ya, setelah tadi ada bahasa sirat, ada cinta bukan kapal, ada juga karena pengalaman dua dan Evi daya pinnya. Ayo, di sahabat 35288. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut. Waalaikumsalam.
1: Ini setara para MM 101.5 keramat topa tekan gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Mata hatiku, Kang.
0: Mata hatiku.
1: Yo. Oke. Okay.
0: Ya benar, iya lagi benerin perangkat nemen. Yo yo uang. Ya. Oke, okay. Yo lagi blusukan nang isor longan, isor meja. Iya. Aku nek,
1: Ya,
0: enggak apa judulnya ya?
1: Mata hatiku, ini dari
0: Kang. Oke, okay, siap.
1: Oke. Okay. Paling apa ya, Kang?
0: Yo, monggo.
1: Yo.
0: Yo. Waalaikumsalam, Dulan Ingsing. Yo, ada Bapak AM. Yo, cepet yo, soalnya aku lagi blusuk nih, sorlongan. Ya ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Iya. Yeah. Eh, Nurganti nyak-nyak-nyak, Nurganti nyak-nyak-nyak. 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon. Halo?
2: Oh.
0: Halo?
2: Setara Pramon dan Dutih Saborete.
0: Setara?
2: Iya, le, Mas.
0: Setara?
2: Setara.
0: Nah, kayak gitu aja, Setar. Oh, nyong diganya mideden.
2: Ya,
0: sinyal angin temen. Iki lagi blusukan ning sor meja.
2: Meja nang tepi kasur.
0: Lagi benerin perangkat. Ya loh.
2: Lakune terbelenggu.
0: Yap.
2: Selame utawa baik.
0: Nah, kayak kuwi baik.
2: Ya wis, sekian.
0: Yuk.
2: Yo. Ya yangku.
0: Ya, bener.
2: Benar, ya
0: bisa.
2: Selalu berkah barokah.
0: Amin, amin, amin.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupladi Incing.
2: Terus.
0: Iya. Ada Madam Renggak.

Sahabat kembali, assalamualaikum, selamat sore. Mas Bawar dari Jabidin dan Bubi Istri. Salamnya buat Om HM, Jasa Kerajum, Om Kasenuri, Mama Vivin, Mania Bangka, Kang Purkon, semua saja Balani Paramon. Ya buat Kang Bawar, terima kasih, terima kasih kembali ya. Untuk Balani Setara Paramon ya. Ya ini Bawar Pan Blusuan ini sore meja maning ya. Ya baik ya Pak, jadi yang sendal-sendal pangapunan nih, gak bisa nyapa karena lagi yana penting ya.

Baik, dengan lantunan sebatas angan tentang sudah kebersihan bawor di Padang Dut. Nanti ketemu di Padang Dut Memory khusus Bang Haji Rumah Irama jam 6 sampai jam 10. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 setara para mandarin seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: maring, di ba kau?
1: Iya, kita nang material.
0: Sa pasi pa.
1: Busa, para paham. Raini rata.
0: Sampai ne buai. Deleng wong singkat dohon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangan anak yang wis ngeblur ka. Dia ngawa motor alon-alon ya.
0: Tau blek. Sampean gejala mata minus pak kue pak. Ya wis, mampir nih apotik bae pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Sultan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jatuh

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda bisa mendapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuhturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fit, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: pecah ayu, turu oh, wis wengi HP-nen bae.
1: Iya, Pak. Wis tak coba merem ora bisa turu-turu.
0: HP-ne balangna kena oh. Aja cekeli bae. Pipen pan turu.
1: Iya, Pak, iya. Jangan turu.
0: Guling-guling bae pipen sino.
1: Ora bisa turu, Pak.
0: Ceritanya gejala insomnia kawan ya asli. On the set. Kayak dino, rong kapsul ya.
1: Apa maning gue pak?
0: Kayak arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok nok.
1: Iya pak, ini ngerti.
0: Dah, bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapat

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Dadut Saporeci. Pagi season kedua di Dedang Dangdut Memori khusus Bang Haji Roma Irama. Temu sama Mbak War Sing Somblak Tore Ejekewir di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Power akan temani balonnya Setara Pramon. Insya Allah tuntas jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar balane para mon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun dan sadaran pacin. Bagi yang gabung bersama Powery online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan Handa Tolan, sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Tapi sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita ke sekarang ke hiburan Dedang Dangdut Memori khusus Bang Haji Roma Irama. Tadi sudah ada Bunga Desa ya, ada Yatim Piatu, ada juga Apa Kabar ya, ada juga Rupiah. Mengalir jumpa kita, yuk langsung di sahabat 352888. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta pertama, Kang.
0: Cinta pertama.
1: Teman-teman. Sehat, Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Ya, salam-salam.
0: Yo, siap
1: dituli gue sing cekelan tenggo.
0: Ya, bener.
1: Lomba-lomba ke teman si pun. Si lomba.
0: Ya, bener.
1: Kita nolah. Yang lagi gue gendong kayak bocah.
0: Ya, bener. Si kecil.
1: Yatun.
0: Oke.
1: Bunda Ana,
0: siap.
1: Terus baby Belma.
0: You.
1: Mama Nunung kali nyamat. Mama Nadia. Kang Kopi Jin. Mama Izzat Layeman. Mama Utin, Mbak Yunita.
0: You.
1: Kang Kasnuli, Bibin Beteng Kang Doli. Wija Maltoloyo.
0: Ya.
1: Majelah Mur. Asal kami tersayang nih.
0: Oke.
1: Mama Kiwi Kang Sabut. Kamu taruh.

0: Ya.
1: Saya tidak ayu liti.
0: Tidak ayu liti.
1: Mama lenggani. Wadiah bola-bola.
0: Yo.
1: Peter.
0: Yo.
1: Umur
0: ichi kiwir ya.
1: Biar. Bercapi jing kalau bubi seri.
0: Ya benar.
1: Kau kan bebek kan?
0: Oh begitu. Okay.
1: Ya. Bang kalau masih kecil.
0: Iya.
1: Semua
0: lupa ya,
1: Kang.
0: Oke, siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Cacang racun.
1: Eh, cacang racun, wes. Pulang.
0: Iya, oke. Semua lupa
1: ya, Kang.
0: Yo, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincin. Baik, ada Ami Bareng Madu bersama Mulela di akhir Anggim 3 Kota. Yo, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon. Waduh, Yung, ya malam juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Para men FM.
0: Dangdut.
2: Dangdut apa rete?
0: Nama-naman.
2: Apa pati bawor apa rete?
0: Ece kewir.
2: Tantangnya apa rete?
0: Monyang-monyang mau dilihat pacang. Oh, gede gani aja ganteng. Alhamdulillah, amin, ya, yeah.
2: Seni pengin itu.
0: Main apa?
2: Bunga surga.
0: Mentol ya.
2: Biar ketemu apa?
0: Oh iya, doa yang terbaik. Iya, doa yang terbaik.
3: Selamat malam, Dedek Gani, Noklani.
2: Selamat malam, Om Farjo.
0: Apal ya, bisa ya suaranya ya.
2: Selalu ya, Om. Kami bakar matu, Umilela.
0: Iya, rungok lagi.
4: Gani gantengnya, siapa, Dedek?
0: Weh.
2: Mama Tia juga cantiknya, siapa, Dedek?
0: Apal, iya, cantiknya, siapa, Dedek? Itu bales ya.
2: Rio pesek
0: sama apa ya?
2: Malam.
0: Ya.
2: Ibu Lani.
0: Mama
2: Nati ya.
0: Mama
2: Nonong. Tiga Cendekaul. Mama Rizky.
0: Di.
2: Ibu Lani. Mama Nonong.
0: Weh, jasak racun. Empat sekawan.
2: Mama Tia.
0: Ya.
2: Mama Lydia.
0: Ya.
2: Mama Alisa.
0: Yo
2: Martin.
0: Weh. Yang jasak. Jasak racun.
2: Sama Triomblesek. Bayas Mama Hilman. Mama Renggan.
0: Dedek Gani, halo Dedek Gani ganteng.
2: Halo juga.
0: Mama Rizky.
2: Mama Rizky sehat selalu
0: ya.
2: Om Pur.
0: Ije kivir.
2: Om Purkan.
0: Ya Om Purkan.
2: Sang Keli.
0: Dedek ganteng, apa kabar Kang Kopidin?
2: Om Kopidin.
0: Ya. Udah makan?
2: Ayah
0: HM. Udah makan belum?
2: Mama Ari. Udah makan.
0: Lawe apa?
2: Mie goreng.
0: Mie goreng panyuwun lah.
2: Sini ya.
0: Wah, sini ya.
2: Nanti kasih telur juga.
0: Waduh, wanita kasih telur juga. Wah, pental ya, wes.
2: Telur 4.
0: Walah, telur 4 tuh ngepang, oh.
2: Biar ngepang.
0: Ya, biar ngepang.
2: Terus buat Burini.
0: Ya, Bu Burini, Pak Pramudiono.
2: Yang cakap pinggir. Bu Ida.
0: Yo Bu Ida Martol ya kalau Sulima Sri Kandi.
2: Pak Ketu.
0: Pak Ketu.
2: Mama Ani.

0: Oh, Cik Robi.
1: Wa'i'a.
0: Ya, wa'i'a.
1: Cik Robi yang punya apa ya, Pak Dek?
0: Yang punya apa sih, Cik Robi?
1: Nggak tahu. Dewi, Agustin.
0: Ya, Kang Wir, Mama Bulan.
1: Apa Alul? Om Potin, Mbak Atun.
0: Dedek Gani goyang, Om Joko Tingkir.
1: Om Joko Tingkir.
0: Ya.
1: Yang kalau nari.
0: Nari? Ya.
1: Tangannya Everest.
0: kalau joget tangannya Everest. Oh, kayak gitu.
1: Kalau goyang tangannya eber-eber.
0: Tangannya eber-eber. Ya. Oh, ini dados. Iya. Oke. Empat darah Mbangir cantik.
1: Empat darah.
0: Mbangir cantik.
1: Mama Ari.
0: Mama Karisma.
1: Mama Uya. Satunya lagi apa?
0: Satunya lagi?
1: Siapa
0: coba?
1: Ibu Saada.
0: Wah, Ibu Saada Widaran, bener.
1: Manis.
0: Lagi. Sudah.
1: Kang Peter.
0: Siap. Bunda Sati Purbawa. Yo, Wato, Mai. Ciruhu.
1: Om Dewi Kunti.
0: Om Dewi Dewi Kunti. Yo. Baiklah kupat, baiklah tower.
1: Sama Yunita.
0: Bunda Cici. Ya.
1: Pasukan ibu-ibu gemoy. Mama Yunita, Mama Bayu.
0: Wiliyo.
1: Mama April.
0: Yo.
1: Pasukan.
0: Yo, salam.
1: Salam dua kapsul.
0: Oh, salam dua kapsul.
1: Yo, mati.
0: Oleh je, pimen Dedek Gani. Ala yang generasi bener sorong pamit TVS di bawah ya. Ya mungkin anak senyendol apa pinggir salah pencet mak kesek ya gue. Yo 35288 yo. Bawore panyendok sisit bar kiye. 35288 terima 4 ya biar pas. Kesempatan malam hari ini. Yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon. Oh, sinyal ini kayaknya orang bersahabat ya. Ayo, yo, langsung halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon. Alhamdulillah cilik nemen suara nih. Padahal penuh gini maksimal. Ya langsung aja, tapi denger kok. Habis gelap terbit terang. Oke. Yu. Halo. Bagi Kang Opidin ya, mungkin sinyal ini ya. Yang ada di Pegirikan ya, selamat malam semua saja. Ya Yuwarni Pah, Kiyal Gedok Indri ya. Pegirikan Beduk Pecapian, selamat malam. 6154477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
2: Bantu desa porete, teman-teman.
0: Nah, ini jelas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bapak Uya.
2: Alhamdulillah sehat,
0: berkah suara Serenginas.
2: Bambang oh.
0: Eh?
2: Bambang.
0: Oh, Bimbang. Yo. Yo. Salam.
2: Ya, salam eh. Oh, salam eh melu Bani bae.
0: Oh, melu Gani.
2: Iya, apa mangan?
0: Oh, ya podo wae aku Bapak Uya. Aku
2: jawab
0: pan.
2: Ya, Bang Bawar, makasih ya.
0: Oke. Okay.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dobla jing jing.
2: Ya.

Uya, mamane Uya yang ada di Kepandian yo. Selamat malam semua-semua yang ada di Kepandian. Ada Mama Angeli. Yo, ada juga Mas Anjas Mbak Eka.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: startup yang lagi ngetop. Jadi sudah ada perubahan untuk Amik Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, Prinses Sri, kemburan baik.
0: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh iya ya Kang, wis lawas vertigone nyong anu kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar Sri, yuh tekan ternak.
0: Maring ngendi Kang?
1: Nang KUA, ya nang apotiko. Yo, tato kok nah Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damkiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramondo Duta Saporeci. Ada Yun di Ayun, Gulali ya. Ada juga tadi hadir Bimbang. Habis gelap terbilang terang. Ada Cinta Pertama dan Bunga Surga. Baik, dari sahabat kembali 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramondo.
1: Dangdut Pesporet.
0: Nama-nama-naman Cekewir.
1: Siap, Mas.
0: Alhamdulillah berkas panas terginas iso tunggu beras.
1: Remaja ya, Mas.
0: Remaja, oke. Okay.
1: Ul Roma Irama.
0: Yo, siap.
1: Siap, salamnya buat Moja.
0: Yo.
1: Darwati,
0: yo, siap.
1: Bunda Jaki. Sama Ani. Sama Lani.
0: Yo.
1: Karmadu Milela.
0: Iya, siap.
1: Pio.
0: Yo. Icikiwir wir wir icikiwir ya.
1: Iya, wir wir icikiwir.
0: Yo.
1: Wisnu Kang Itni. Mohon Alpe.
0: Yup.
1: Terus Nyi Ratu. Malam Mama Renggani.
0: Yuk, siap.
1: Mas Jokang PI, Kang Doli Andoko.
0: Yuk.
1: Terus Kang Samsul, Kang Ratu. Mama Ari Papari, Mbak Nisa.
0: Yuk.
1: Mama Tia. Mama Nia. Terus buat Jeng Ropi, Rokis, Teh Cipta, Teh Agustin, Dewi Cahya, Dewi Kunti.
0: Oke. Okay.
1: Empat kawan ya.
0: Yo, benar.
1: Mama Arti, selamat malam.
0: Yup.
1: Monitor Aramati.
0: Monitor ya, modem, model diem.
1: Engkau ya.
0: Yo.
1: Terus buat
0: Trio Pesek hadir, Trio Pesek.
1: Trio Pesek, selamat malam. Terus Parto Party juga. Intro juga Mama Hikmah, Mbak Hikmah.
0: Yo.
1: Canda apa ya? Canda gaul ya, Mas.
0: Canda gaul.
1: Ya, terus apa lagi ya?
0: Ini semono
1: baik,
0: Mas. Oh,
1: semono baik.
0: Iya. Oke.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Mas
1: kowe.
0: Yuk, benar.
1: Selalu bareng di pokok yang silipur ya.
0: Yuk, benar.
1: Nok Anggi sama Mas Bawor sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Kowe monitor kowe. Ya. Makasih salame Mama kowe monitor dia.
1: Ya siap, monitor Mama Arti, tutup ketua.
0: Iya. Yeah.
1: Makasih ya Mas.
0: Yuk, waalaikumsalam dobla jingjing.
1: Yuk.
0: Ada Ika Tonjong Yup di Tonjong Yup, selamat malam untuk Tonjong Liga Pura Bumi Ayu. Bapak Guyangan Cilipur ya, ada Mas Erwin Yup. Ya, 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
2: Dangdut Sporete Asan Brokato Kak.
0: Waalaikumsalam, dumblat ting ting.
2: Pakai ke bapa woka, kenapa ketilau ni? Abis parmarip sampai kan parisa, kayak ke bapa kentir kentir tu bapa jadi sampaian. Indonesia kan? Indonesia?
0: Iya.
2: Kan merdeka.
0: Merdeka. Iya merdeka.
2: Merdeka ya. Terus orang menolong zamannya, yang belas orang melawan Belanda sampai tahun 2026 macam itu belum ingat. Kayak ke bapa. Kayak itu bapak bukan, bapak
0: bukan. Iya, gak jeli omong. Ternyata
2: bapak ada di nyampean. Iya, aku jawab tahun kaya.
0: Iya.
2: Daripada langka, orang ingin pemberan ini suka lepih. Iya, iya. Kayak itu bapak, kayak itu bapak bukan.
0: Gak jeli.
2: Ya, harusnya bubaya lah, pret, ngomong gak ya. Harusnya mau jalan-jalan, tenang. Pulang nong, bu, ya bu, berjarak kawan nong kaki ya. Miki akan
0: jas
2: ya. Jadi Mama Lani mau memahamkan waktu ya. Mau pung papa tu segurungan apa? Mau
0: Ami Bakar Gani.
2: Gani ya.
0: Ada bapaknya Uya.
2: Iya lanjut Miki Papa jangan mau yang
0: pe. Baiklah merdeka mie ayam be juga orang pakai mangkok.
2: Yang
0: ngapura
2: baik,
0: bu saya
2: kibapawa. Iya, bu.
0: Malam Bapak HM, Mama Ardi.
2: Iya, ya Mama Ardi, mudem ya.
0: Wong kok
2: malam.
0: Iya, wong kok.
2: Nanti kalau ada nanti sering maning counter ada lagi nanti
0: jangan. Gue ada lagi khawatir jare. Wong ku kayak kue temen ya. Bapak Ari.
2: Siapa kan?
0: Mama Ne Ari.
2: Oh, ya kayaknya coba pengen daripada lah kemarin. Oke, jadi
0: gede lawang,
2: Bapak
0: boleh gede lawang. Mama Frida, kena gede lawang.
2: Iya, rana suami ya. Terus racu rasa udara. Enak tuh. enak kan motornya Krisno lanjut motor itu makan mati mulai terus amin gue hari ini sama Bujono bebas.
0: Selamat malam Papa HM HM.
2: Salam kembali
0: Mama Nadia.
2: Mama Nadia terus Pak Gunung Pasak ya.
0: Ya Nyiratu Nyiratu
2: Bowo Pisang Tuyong Tahu Mateng Bambang Mas Anto Kang Sarmuti ya.
0: Dam Surabaya.
2: Surabaya.
0: Memang gue pikir lebih baik menjauh dari mulut.
2: Sini seneng
0: menengah. Kang Yadi, Yumani Yadi.
2: Sing dua, gue udah harapan jaya kang.
0: Oh iya. Iya benar.
2: Senangnya kru tumpul tuh apa sih ya?
0: Iya.
2: Ya kan terjalur kenapa emang yang puji? Terus umurnya cece, bajuri sama kang Jabi juga ya. Terus mengubah lemu, terus sarapan sama lele.
0: Iya.
2: Terus mbak siput, udah kunting sampai di tetap kunting tetap terjinda ya.
0: Iya.
2: Tetap mojang, aloe, strobe, dewe cendana ya. Apa hilang? Wai A sama Weni.
0: Iya benar.
2: Kacul, tangan doko, terus apa yeah. Minum dol. Oh, nah. Oh Mas Akil.
0: Oh Akil.
2: Perguruan yang ngetureng ya.
0: Iya benar.
2: Iya ini di pesare ya.
0: Iya.
2: Ya Mas Akil, jangan minum dol ya Mas Akil.
0: Iya.
2: Karena ini bapak uang dari
0: pesare. Iya uang.
2: Iya apa Sarul ya, apa Pak Nisa, Nudin Beduk. Ya Mas Akil, nggak usah minum dol ya. Ada kesuwen no. Bapak M lagi online.
0: Iya.
2: Lanjut.
0: Kuwi kasih pakannya apa sih Kang Bawor? Ngoceh kok banter nemen.
2: Ora kok man, bumi kelawu kentang gak sambil goreng kentang karo tempe kak. Kurma mani mie ayam kurang karo mani mie ayam kalau kacor mani.
0: Ya kuwi mamane Ari sing takon.
2: Oh, kae iki mbok wong mari. Dari padha sampean dan bangjur bangun ya kan semanggi kan mau tamu sama bangga kan tanggung mes sawat jajar ya
0: bapaknya
2: kano kaya siapa bapaknya karisma
0: ya
2: lanjut turun tanggung mes ya sawat jajar ya mau indah kan lingi turun kan tanggung kan joko lanjut nyerato kan
0: ya nyerato wes miki.
2: Oh, ini emang nih, ini pedasare.
0: Enak.
2: Tak kotrok, kan akbar juga ya. Terus Kak Sarno, Yumarti, Kusana Sati, Prini, Matari, Baik Mal, tidak pacul, Renge Pacul, Dewi Pacul, Jana Pacul,
0: Dewi Pacul,
2: Sanan Pacul,
0: Erin Pacul,
2: Mama Nadia, Mbak Nono.
0: Ya, wis maning.
2: Maning.
0: Ya, Wak Atomai.
2: Iya, ini Atomai ya.
0: Terus
2: Eka Aja, Lonjong. Lanjut mani miki ya wis opale meregane so
0: iki ngerti ya mom
2: iya umur kok tuke lu mani
0: ku
2: happy wis opale rame kan ini Indonesia lang
0: ya
2: ambawan pekerjaan lalu besok malam mas jangan lupa kita apa nih suara sore dan kak
0: mau
2: ngedin bapak apa nih suara sih sore papa wis umpar di 10,000 pun nggak usah wulan kak mau nggak kenal kak senuri sama nih kang aku web dikirimi biasa di 10,000
0: oke
2: iya masih kang
0: yuk waalaikumsalam dupla ding ding
2: jos
0: iya. Ada punya keturunan apa Pak HM? Yo tinggal 5288 yo. Ya, nerima 44 ya. Bawa ringo bablas ning paramon so soalim. Ya, bandune enak gua selonjor. 3528888 halo assalamualaikum selamat malam secara paramon.
3: Dang dute samporete.
0: Teman-teman. Yo, we, murete we. Ya, wis iso mlebu.
3: Delok lagu dhewe.
0: Ya lagu ini apa?
3: Gali lubang.
0: Gali lubang tutup lubang. Oke. Okay.
3: Salam melu Papa
0: HM. Oh, melu Papa HM bae.
3: Iya.
0: Eh,
3: lagu ini cepet puter.
0: Oh, kayak kue. Ya. Yeah.
3: Lagi bisa ambil sih, lagi mangan
0: tuh. Oh, ya wes aku lubar miki wes.
3: Pas.
0: Eh?
3: Mame wes sambung.
0: Wes mau pas lagu bimbangnya papane Uya.
3: Ya wes salam kok kabeh bae Mas
0: Ora. Oke, siap. Ya,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Rumah Cincing.
3: Jo.
0: Yo Kang Akil yang ada di Pesarian, yop. Yo baik yo. 6145477. Yo. Yo baik yo di sapa kembali ada sapa lu. Assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo Saudara
4: Pramon.
0: Kang Akil. Teman-teman.
4: Iya kabarnya.
0: Alhamdulillah berkas waras terengginas iso tuku beras.
4: Yo.
0: Wakas nemen.
4: Kerinduan ya.
0: Kerinduan.
4: Ya.
0: Boleh yo. Yo.
4: Yo.
0: Iko
4: kang akil ya. Terus papa.
0: Yo.
4: Mama Rani. Terus juga kanina ya.
0: Yo.
4: Madu Melala.
0: Okay.
4: Mama Ardi. Mama Renggani.
0: Yo.
4: Respek Kang Doli,
0: Singatini,
4: Mama Ari, Bapak Ari, terus Pak Mama Hasan, keluarga, Mbak Eka Mas Erwin, Mbak Eka Mas Anja,
0: yo.
4: Kang Aryo, Tengopi, Alokis, Teh Dewi, Teh Agustin, Pak Ia Abawani, terus Pak Teh Dewi, Teh Citata,
0: yo.
4: Terus Pak Bu Ida, Cinok Sitong, terus Pak Mama Sira, Mama Cia, Mama Tia, Mama Mampang, Ubi Ibni Abdila, Mama Abdila, Para Dancer, Mama Silespon, Mbak Adin, Apakah Nabi Kang Osi, UFO, terus Pak Budi Abdika, Pada Gondrong, Mama Dia, Armagus Belare, Mama Alisa, Armagus De, Nok Ikmaya, Tika Dalam Adise,
0: Yo.
4: Nok Mia,
0: Madam Rengganis,
4: Nok Iwin, Nok Umas Nurine,
0: Yo.
4: Ama Madam Rengganis, terus Pat, Apa Sahrul, Karena Mama Nisane, terus Pat, Angsa Noyu Marti, Medi Dados, aku sekawe
0: okay.
4: Aku terus Bunda Saki, Kang Samsul, Handoko, Mama Ani, Kang Dasbat, Pak Ani, terus Pak Kang Mukhtar, Karo Dede Note, Karo Mama
0: Nate,
4: Mama Kini, Karo Kang Sewu, Mama Wajra, Nuk Marcel, terus Pak Mas Bekito,
0: Karo
4: Mama Irmane, Mama Nadia, Mama Rani, terus Mama Nunung, terus Pak
0: Enake, Raju,
4: Kang Raju, selamat malam, terus Pak Pak Baby Belpas, Mama Nunung, Mama Cia, Mama Tia, Mbak Am Kemangpang, Sayang Sakra, Mbak Dun Ayam

0: hubungan kan sama Om Hendro ya.
1: Yup, Hendro Semeling, yup.
0: Terus Kang Mandor, Kang Mandore,
1: okay.
0: Kang Tayolopo.
1: Ulejung, singan dua lo. Ulejung.
0: Papa
1: HM.
0: Terus Pak Kemenjengnya.
1: Iya, iya.
0: Terus Pak sama Mandem Kelalen kan. Mbak Asifa ya.
1: Yuh.
0: Mbak Nur Kanti, Mbak Mutri Kasih. Terus Selangku ke BPM.
1: Iya. Iya.
0: Pasaran ngenengan ya kalau kayak Mas Amrul ya. Mas Amrul.
1: Ya, benar. Saya
0: menjelangkan orang angin, semoga
1: saya
0: selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Oh ya, Bu Surip, Bu.
1: Ya, Bu Surip, ya.
0: Terus, Kak siapa? Mama Rizky, ya.
1: Ya.
0: Iya, Mama Rizky. Ya, selalu ke BPM.
1: Ya, siap.
0: Percayanya orang hilang, ya.
1: Ya, benar.
0: Semoga saya selalu.
1: Amin.
0: Terus, spesialnya mana yang ngerti ke dalam Indonesia, ya.
1: Ya.
0: Waktunya, nuk Wiwin, ya. Terus, nuk Ikhman.
1: Yup.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dura Jeng Jeng. Bayu Dania Bangka. Bayu sementara 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Tawarkan menyapa yang sudah masuk. Ya ada Kang Parjo hadir. Yup. Kang Joko Tigir hadir. Ya Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir Kang Bawor lagu Gulali. Ya spesial ke Page Banu. Super yang merasa saja forever my heart. Ya tadi sudah dihadirkan yo. Selamat malam Kang Bawor dari Kang Sano Yumarti di Gedung Baneng hadir yo. Terima kasih Bunda Rini, Pak Pramudiono, ada Kang Yati ya yang ada di Yaman Sari. Ada juga Bapak Ari, Mamane Ari hadir yo. Selamat malam Raja Sumplak sing saiki tambah lemu. Yo Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Yundi Ayun dong ya tadi sudah dihadirkan ya. Yo salamku buat Mama E Prabu, Mama Ne Ela. Yo. Ada juga Mbak Sipa Pekalungan, Mbak Ernawati Brebes, Bu Ning, Bu Waroh, Mas Ibni. Semar Sabrang Kang Panja, ada Kang Aryo. Ya Kang Parjo, Kang Uhri, ada Mas Abik ya. Dan Mbak Rani, Mas Akib maksudnya ya. Ada Agustin, ada Mbak Wiwi Cigit. Ada Mbak Puri, Mama Elsa, Martiem, terus Papa HM. Abah Yanto, ada Abah. Ada Banes Manis, ada Mas Albar. Mama Elsa, Mama Winda, Mama Kiwi, Mama Azne. Mama Dinda, ya salam manisnya yang gue si kembar. Nok Windy, Nok Isna, Nok Kesa, Nok Anissa, ada juga Abbas. Iya, makasih nggak Raja Sumblak bersama Dede Anggi, makasih kembali. Iya baik ya ada Mandap Nengganis. Di sini ada Tong Gribit ya, ini yang disuka yang punya modem ya Padu Raksa. Iya modal diem, ada remaja. Eka, ada juga Indonesia, gali lubang tutup lubang, ada kerinduan dan ada buah duri neraka. Ya, assalamualaikum Kang, hadir dari Mama Anjeli. Ya, oh, roda kehidupan ya nanti insya Allah ya di season berikutnya. Ayo kita hadirkan dulu ya tong geribit dia. Alayung to play. Cuma secuil tok.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14 / 68.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar Sonata Group yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui volume Sonata yang ke-11 ini. Nah, para pendengar, dalam rangka mencapai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, marilah kita renungkan sebuah lagu yang kami beri judul Indonesia. Selamat mendengarkan.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

Raya Dampiak nomor 132 Krama Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

Ayo sajene kurang, sajene kurang buah duri neraka. Alaji. Toblek, toblek. Olololololololololol. Alaji biung.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Poreci. Ya baik, buat Durit Neraika hadir ya, ada kerinduan hadir. Oh, tadi Indonesia Gulali, ada Tung Kripit dan Remaja. Ayo disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Halo Saudara Pramon, dan Desa Poreci.
0: Nama-nama A. Oke. Okay.
1: Musim cinta.
0: Yuk, coba dicari.
1: Terus buat salamnya buat Mata Berengina.
0: Yuk.
1: Terus buat Mama Arti.
0: Oke.
1: Okay. Buat Papa HM.
0: Yuk.
1: Bunda. Deka.
0: Yuk.
1: Buat Deka Lonjong.
0: Ya.
1: Kang Erwin.
0: Yuk. Iya, oke.
1: Pak Begyo, Marat, Alois.
2: Terus malam Afurkan. Malam Afurkan.
0: Iya. Iya, benar.
1: Dedekani Mama Lani. Terus buat Mama Gilang juga.
0: Yo.
1: Kami Pakar Madu Milena. Terus buat apa
0: ki? Iya,
1: Mata
0: Merengina. Oh.
1: Terus buat Bunda Ati.
0: Iya, benar.
1: Terus buat Kang Oji juga. Ario, Kang Mukhtar. Terus buat Mama Winkel.
0: Selamat malam, Mama Lydia.
1: Mama Lydia. Terus buat apa lagi? Mama Ari, Papa Na Ari.
0: Iya.
1: Papa Na Uya, Mama Na Uya.
0: Benar.
1: Terus buat Kang Desmond. Terus buat siapa lagi ya? Kami bisa Kang ya.
0: Kami baik. Iya, oke.
1: Kasih Kang ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincing. Baik, terima kasih ya Won yang ada di kita sekerep ya. Ada Aryo juga di sana. Baik, yuk di belakang Uon, yuk 614577. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon. Halo.
3: Halo.
0: Yup.
3: Sering mati mas.
0: Sering mati, ya memang tombol itu tak.
3: Iya,
0: Rom.
3: Halo, sampai bisa melepuh.
0: Yup.
3: Lagu lagi mas. Apa ya, cincin kawin.
0: Cincin kawin, ki.
3: Iya ya, salam ya. Yang baru turun.
0: Yuk.
3: Afur on malam yuk. Juga. Terus Cedekani.
0: Yup.
3: Rumah Malani. Malam Kang Parjo. Miratu. Malam.
0: Yuk.
3: Terus siapa maning ya? Amita Karmatu, Milela. Kolor, kolor. Kau monitor kolor.
0: Okay, well, lagu ni kan wis begini. Niki jalak lagu wis diputer ya embu no, pisan.
3: Diputer kolor. Iya wis. Terus Mama Dea ya.
0: Ya.
3: Apa HE? Cewek Kunti. Terus Desa Keracu.
0: Ya.
3: Mukhtar Odomodo. Artie. Ya. Malam. Terusan siapa maningnya? Anggapitin ya.
0: Ya.
3: Ya, terus Eka, Arun Erwin, malam juga. Terus Bunda Jaki, malam. Terus Eka Anjas ya.
0: Oke. Okay.
3: Spesial yang ngomongin dengan Mas.
0: Terima kasih. Halo? Halo?
3: Bisa dukung wisik. Anak aku balik.
0: Yap.
3: Ya, wis Mas, mau terus ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincing.
3: Jos.
0: Iya. Ada berikan di sisi tanggal. Ya, Tusan Aldidi cukup ringin. Selamat malam. 352888, halo. Iyo. 352888. Ya, mungkin sinyal ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Saudara Pramon.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Saudara.
0: Paramon.
4: Balale Paramon.
0: Darute.
4: Dangdute.
0: Saporete.
4: Nama-nama.
0: Ihihihihi.
4: Protolan.
0: Oleh protolan gurih. Guyik yen terus dolan.
5: Guyik.
0: Kela kulo kok
5: oma
0: ya.
5: Wis
0: Roma. Nyang lakune
5: oma.
0: Mau ge.
5: Fatamorgana.
0: Ya, Fatamorgana iki khusus Roma Fatamorgana. Fatamorgana Rita
5: oh. Oh, Rita ya. Ya
0: kae bae. Ah,
5: kamu
0: bae
5: wis. Oh, kamu. Oke. Ya, kamu. Yang sayang dan kucinta.
0: Ya.
5: Salam-salam.
0: Ya.
5: Jalan
0: kok
5: Kang
0: Bawor. Eh. Santi. Ayo anak Pak Somalang lewat ilang melayu langsung weh. Kowe ana sing lewat kowe iki depan tumbas. Kaya Papa HM lu ning mene. Iya, langganan biasa.
5: Oh, biasa.
0: Jadi nak lewat mesti dong dong dong dong. Ling napoe diserokne. Iya, wewe nduk ding ding duo ya radio. Iya, banter nemen.
2: Malam dewe kuntil yang cantik.
5: Malam juga Dede kan.
0: Ampun.
5: Sayangku.
0: Iya.
5: Ayo
0: mano
5: terus
0: kayaknya. Ya, kok meni genti kayak gue.
5: Yo kate mono.
0: Iya,
5: Oh, Miki ya dedegane.
0: Iya.
5: Santange porporan. Sama Ibu Lani.
0: Ya,
5: sama Abah Parjo. Terus
0: kok dedi dores. Oh, dedi dores.
5: Ya, Miki Madam ya.
0: Yo, Madam terima kasih salame jare yo.
5: Eh?
0: Ya, Wi, Madam ngomong terima kasih salame.
5: Ya. Peketo, bareng peketo.
0: Ya.
5: Kae, siapa ya rane ya? Mandor Leman.
0: Ya, benar.
5: Alasan Mandela. Terus ngok Kang Sarmuti.
0: Ya, Kang Sarmuti damel Surabaya. Wer-wer cikewir.
5: Ya, wer-wer cikewir.
0: Ya.
5: Terus ngok Abah Acong, karo Andi.
0: Ya, Pak Gianten.
5: Terus Abah Acong.
0: Abah Acong, Lepak Siu.
5: Lepak Siu. Terus kan
0: anak
5: Pak
0: Siu kok jejere
5: ke Kamongan, Mbak Nur.
0: Ya. Weh, ganti mene maning, Papa HM. Kamu
5: perak mana berat dengan Nur. Peraknya umay dewek.
0: Ya.
5: Terus ke
0: Bu Siti Makna. Ya, Bu Siti Makna. Bu Siti
5: Makna. Mbak Janawari siapa ya?
0: Janawari ada Bunda Cici.
5: Oh ya Bunda Cece. Terus
2: ke Mama Nek
5: Ari,
2: Papa Nek Ari. Kan jadi Dewi Kuntil. Nanti tanggal 23 ikut lomba kelereng sama Jasak dan Goni.
5: Jangan kelereng oh.
0: Tak kelereng Jasak lain gigit pimen. Jasa ngomong tengah pimen yang gigit anu bu jenenge sendok.
5: Mama kunti kan masih bisa kasihan itu gak terasul. Gigitnya pake apa
0: deh. Iya deh. Ampun.
5: Kamu kasih aja ya. Lomba kelarannya sama-sama
0: cocok rasu. Iya. Oh, oleh protolan kayak guyi kayak rembayak malang sangit ya kunti.
5: Iya sama kue.
0: Di dados.
5: Oh iya jadi dados.
0: Iya.
6: Malam Dewi Kunti. Jangan lupa di Laut Larangan nanti tanggal 16.
0: Bangga ceret.
5: Awas kok geger-geger bermakna udah ketemu tak ambung kok. Bang geger bae mau ya ketemu nah. Sekarang anu bagiannya kok nyokor Kang Bawor nyok mana.
0: Iya.
5: Orang mana temen nah tak ambung cuma karena ekret.
0: Ya kue rungok no.
5: Iya kue. Kok sampai mana ya. Ceng Ropi.
0: Iya. Oke.
5: Terus go
0: Oppo
5: Happy.
0: Oppo Happy.
5: Terus go Teh Mojang. Teh Cita-Citata.
0: Ya,
5: bener. Terus
0: ngegi
5: Cengropi Wijang. Cengatini. Cengatini.
0: Cengatini. Ya. Teh
5: Agusti. Cengropi Punene.
0: Ya.
5: Bareng Pak Nur.
0: Pak Nur.
5: Terus Cengatini.
0: Ya, Cengatini.
5: Terus
0: nggak nong
5: Taiwan, KB, Amerika, apa? Pak Ari kan nang dia?
0: Pak Ari Italia.
5: Oh ya Italia, iya. Terus
0: nggak sih nang
5: Kalimantan?
0: Iya. Tika Leoni.
5: Ya Tika Leoni.
0: Iya. Kuntil bibit, kuntil bibit yang ini wis metu pan gulet sate ayam. Yang mutar odong-odong.
5: Ora pan gulet sate ayam. Pan
0: gulet
5: wong sing lagi kesasar tak tutup bumbu.
0: Wae Mbak Ina Bumi Jawa.
5: Ayam Mbak Ina Bumi Jawa.
0: Ya remas kardio.
5: Pak Kunti saiki modern orang seneng lurusin nasi pure.
0: Ya rambutnya orang Jawa tapi rambutnya pendek. Ya apa maning?
5: Rambutnya pendek, senangnya mangane apa? Udang saus tiram.
0: Weh, kuntil saiki senenge udang saus tiram Kang Mutar. Oh, ora pere-pere. Nah,
5: enak gawe. Mantap selatan.
0: Weh. Weh.
5: Yo mangan Kang Babar.
0: Yap.
5: Tapi sore kudune pemane Kang Bowo.
0: Iya, bener. Sore ya engko nek ger Sabtu apa Minggu.
5: Minggu ya.
0: Iya. Sabtu apa Minggu. Wae dapat salam dari Mama Anjas.
5: Oh iya Mama.
0: Di Tegalarja moga.
5: Oh iya moga. Terus go Niratu.
0: Niratu.
5: Terus Mama.
0: Mama Ardi.
5: Malang. Mama Ardi.
0: Yap.
5: Ya, Pak Guru. Pak Guru. Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru Harto MHM, HM, HM.
0: HM.
5: Bunda Eko Santi.
0: Ya.
5: Terus Bu Rini.
0: Pak Pramudiono.
5: Angel temen.
0: Iya.
5: Terus kok Pak Bagio bareng Bu Guru.
0: Iya.
5: Terus kok apa? Tohim, Mama Aini. Terus Bang John.
0: Yo, Mama Yatina. Yatina, yo Master John.
5: Terus kok
0: Master John.
5: John karo Mama Evi.
0: Yo.
5: Terus Kang Doli.
0: Yo, ya. Kangen karo kacamata hitame, jare ngomongi Kang Sarmudi.
5: Oh iya. Penampilan jangan sampai ditinggalkan.
0: Ya, iku wek penampilan.
5: Walaupun gawe kunci, tapi Kang Awan penampilane
0: sing menakutkan. Iya, ngejreng iya. Doyane bae. Iya, doyane bae. Hampir
5: gerakan.
0: Ya.
5: Kadang pengita. Dewi kunti temenana.
0: Nana.
5: Kangawan kece.
0: Kecen. Oh,
5: ya. Terus ini mau siapa mana yang terus kayak dengan kelalen. Kae siapa ya Rani ya? Lagi kayak Osi Saputra.
0: Ya, oke.
5: Okay. Nah, kalau mau terlalas ya, kalau mau lebu.
0: Osi Saputra yang angel sih, pan lebu nih.
5: Iya iya.
0: Mak I, yeah.
5: Terus Mama Mama Nia karo wong ireng.
0: Yo.
5: Terus gonyel-gonyel.
0: Gonyel-gonyel yo. Oke.
2: Terus Wartiem. Kuntil menang sama Geni. Nanti hadiahnya dibagi.
5: Apa tuh dibagi bau lah. Mama Kuntil enggak usah. Minta
0: ya,
5: dipakai balon ya.
0: Ya,
5: mau enggak kalau mau nanti.
7: Dewi, sing penting ta semangat, istua semangat.

0: Acaminder. Acaminder karo wong. Maju terus.
1: Maju terus Madam Rengganis. Oke.
2: Yang penting penampilan harus dijaga. Jangan pandang tua.
1: Ya.
2: Wong radio ke grup wong hiburan. Tidak ada masalah.
1: Ya.
2: Ya wis
1: kelakune
2: cuma kamu.
1: Iya, cuma kamu ge. Ge. Sik ngikuti ge, ge, ge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bawo. Salam kenal Mbak Diri Kunti. Terima kasih loh salamnya buat Dede Gani, Bapak HM, Mbak Diri Kunti, Nganggo Kupo. Soalnya aku telepon udah gak tangkat, soalnya aku lagi capek terus naksikan pernikahan putraku di Banjaranyar, Kang Bawo. Terima kasih salamnya Mbak Diri Kunti, semoga sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dublat Ting Ting. Ini Bunda Cece di Danau Mari.
2: Oh, Bu yang Bunda Cici yang Danawar. Aku sering
1: maring
2: Danawar, tapi
1: ngoro-ngoro
2: umayer mampir ya.
1: Iya.
2: Nah, minggu mana sih Kang Bawor?
1: Iya,
2: Danawar yang pinggir kali sing gede watu.
1: Iya, kae neng neng apa jenenge?
2: Yang murah-murah.
1: Iya, neng apa jenenge? Jembatan Gantung.
2: Iya, Jembatan Gantung kan turun sih nang ngono.
1: Iya, di data sih ngerti bulus iya.
2: Yang bajunya mana?
1: Iya.
2: Jembatan Boran.
1: Iya.
2: Emang
1: siapa mani ya? Wae didato jare bluse bluse klopot tek lurik-lurik niku kaya weruh wae.
2: Kenapa?
1: Didados.
2: Ah, kok tak dibuat lak lenger. Ya. Jadi joras terus-terus bluse epok.
1: Iya.
2: Langsung
1: klop-klop. Wae, wis weruh kok asline. Ngira coba ora pengin balik ya.
2: Ada coba-coba.
1: Walemu. Oke. Walaupun penyiare podo wis beda acara ra masalah.
2: Ayo ame bakar madu karo Umi Lela. Ya Allah, makan coro.
1: Iya,
2: Amik
1: karo Umi Lela.
2: Iya.
1: Iya,
2: sing senenge 8 sendok.
1: Ya, 8 sendok. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dublat Ting Ting. Yo. Oke, Mbak Yu Dewi Kunti karo Mas Teddy ya, ning Kesuran Kidul ya. Baik yo, satu penelpon kembali. Yo, sapa yo? Yo, lagi. Yo, halo, assalamualaikum, selamat is. Halo, assalamualaikum, selamat malam, saudara Pramon. Wih. Radio ini takut. Nama-naman. Iki berat. Iki apa? Iki apa streaminan ini? Ngik.
4: Ini orang baru.
1: Orang baru.
4: Ada Uki. Kawasan Pecabean.
1: Pecabean.
4: RT 10.
1: Wulo, komplit nemen.
4: Iya.
1: Saka siapa iki? Jenenge siapa?
4: Pak Bawor.
1: Jenenge siapa? Jenenge?
4: Lakune.
1: Arane siapa? Arane. Yo,
4: Sahuji.
1: Oh, Sahuji.
4: RT 10.
1: Ya wis ora usah nganggo RT. Ya. Ih,
4: apa ya? Lagunya njaluk lagu apa ya?
1: Lagunya apa Kang Sahuji?
4: Omay Rama ya.
1: Ya khusus. Sing duwe ya oleh sing duwe.
4: Gamboran we.
1: Hah?
4: Darah muda.
1: Darah muda ya. Ora kuwi kok ngik-ngik nemeni apa ning isore longan?

0: Assalamualaikum.
1: Jos.
0: Waalaikumsalam. Dumlak ting ting.
1: Dumlak ting ting.
0: Jos. Dari Saudi neng pecabian. Ya. Bagi untuk beli senar Bramon ya. Oh ya, namanya juga orang baru, baru telpon ya. Iya, namanya juga kadang-kadang isi kader ya. Assalamualaikum Kang Bawor, hadir dari Mama Angeli ya. Lagunya dong Roda Kehidupan. Ya, terima kasih Mama Angeli yang ada di Kepandian. Assalamualaikum teman-teman Mas Bawor, salam buat semua saja paling setara Pramon yo. Kang Sugeng Rawuh yang di Depok. Iya, depan Gatsret. Assalamualaikum Kang Bawor, baru muncul Kang Bawor, request dong penasaran di Blinding. Ya, Bapak Nek Ari, Mama Nek Ari, ya ada di Dados, ya udah hadir. Bagi ya, Roda Kehidupan, ya ada Musim Cinta, ada Jua Tersesat, ada Cincin Kawin, ya. Tadi ada yang belum kebaca, siapa ya, Mama Lydia, Mama Lydia. Assalamualaikum, malam Mama Lydia hadir, salam enggak balani setara para menikabeh. Spesial enggak anak-anakku, mentok enggak single lagi tugas. Semoga sehat selalu, terima kasih Numbla Dinding Jos-Jos tersesat ya. Terima kasih Kang Bawor, Mama Lydia. Di Sumba Gaya ada Roda Kehidupan, Musim Cinta, ada Tersesat, Cincin Kawin, ada Cuma Kamu, dan ada tadi Darah Muda. Nanti yang lainnya di season berikutnya. Bagi untuk Blanistar Pramon, yo capcus sejegewir.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Banyak sekali nih Kang Bawor, ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdut Saporeti. Ya, ada darah muda, ada cuma kamu, ya, tersesat, izin kawin, roda kehidupan, ada juga tadi musim cinta, ya. Ayo disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutek Setara Pramon, katanya suka ke Saporeti.
0: Ya, munyang-munyang-munyang utile bocong.
1: Angle
0: poporete.
1: Iya.
0: Alhamdulillah bergas waras terngiras iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Tok Angge lagi ngapain?
0: Duh, aku lagi kelilingan di belakang.
1: Belum bubuk ya?
0: Belum.
1: Ya, semoga sehat semuanya ya, Mas.
0: Amin, amin.
1: Amin. Aku lagu nih Isyarat Cinta ya.
0: Isyarat Cinta. Ki.
1: Iya. Salam yang pertama buat Mas Bawur ya.
0: Amin.
1: Semoga diberi kesehatan panjang.
0: Amin, amin, alhamdulillah.
1: Barokah.
0: Amin.
1: Dan terus semoga lah semua nih.
0: Amin.
1: Juga semoga pada semua pada cocok.
0: Amin, amin.
1: Terus buat semua sehat juga.
0: Amin.
1: Salamnya buat semuanya aja,
0: oh, ya. Buat semuanya
1: ya,
0: saja.
1: Yup.
0: Ya.
1: Semoga balanya para aman pada saat semuanya juga.
0: Amin, amin.
1: Biasanya juga bagus bawa para nok Anggi jaga kesehatan.
0: Insya Allah.
1: Januar ya, Mas Mardi,
0: Dewangga, ulu ana Dewangga.
1: Kau pada saat semuanya ya.
0: Min, min, min.
1: Ya, saya buat Mas Anja.
0: Oke, okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dupla cing-cing. Ya, ada baiklah Mas Anja, sihir kepandian ya. Anda Mama Jeli, Bapak Neuya, Mama Neuya ya. Selamat malam yang ada di Kepandian, selamat malam yang ada di Lawacan ya. Ya ada Kang Darto ya, sing jualan bubur ayam di Pala 1 ya. Pala Barat 1 ya. Iya, ternyata nek benging lembur kok bola badminton juga ya. Ya sehat selalu, semangat selalu tentunya.

0: menurut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepu

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Kembali ke 101.5 Setara Bramon dari Caporete. Ada bulan bincang. Tadi tak terduga ya hadir juga. Tuntas sudah kebersamaan Pauli. Kesempatan malam hari ini di Dendang Dadut Memori. Edisi Jumat 7 Agustus 2026. Baru mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Dendang Dadut Solusi yang kali semua. Mohon yang sebesar-besarnya, masih banyak kekurangan untuk menghibur panjenengan. Dan yang penting hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 secara Pramon dari Sabrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja. Eh, kata kot baik.
1: Anggi, Mbak.
2: Ya, Siti. Sampean gendong bocah danglak nemen. Orang pegel, poyoke.
0: His, danglak kayak kebe. Putune inyong, opardi.
2: Pan maring di situ ngeyo, Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Eh, ku gendong putu lemu. Orang pegel, poyoke, ya, Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umurnya wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos, oh. Rahasianya apa, bedongnya?
0: Orang rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran, nyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake nyong orang gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kue yuk?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak, sayang anak.
1: Mbak, umbas eot-eot, mbak.
0: Mbak orang gawa duit, cagaga.
1: Utang, mbak.
0: Hih, cilik-cilik, kak. Ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombe katon kie.
1: Kie nombe balik niki foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon enom bayo ya.
0: Oh habu top, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyo.
0: Kesi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

0: alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya atau produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu. Itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya yang itu. Yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya, tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang

di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Siti dan Bapak.
1: Mak, lagi nganggur orang, Mak?
2: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, ke?
1: Tolong, Mak, cabutin rambut putihnya Bapak.
2: Pegawain apa? Ya wis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
1: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
2: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
1: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, kau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
2: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Keh, duwite.
1: Tumben nyekel duit, Mak.
2: Anu, ngelurut nang dompet sorbantan.
1: Duwite apa, Mak? Giliran masalah duit, weruhan nemen. Bajur kok.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

dijamin Nurul Islam Banjaranyar di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
1: Tadi udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh iya ya Kang, wis lawas vertigo nih nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor keluar Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi Kang?
1: Nang KUA. Ya nang apotiko. Yo, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Tara Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang nih, selamat datang juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Bentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau mau sisain beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan.

0: apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah. Biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar. Jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu.
1: Abuto.
0: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Kayak pagi bisa mandi, biasa 1 mandi sekali lah mandi. Sekarang bisa 2 kali. Alhamdulillah berkat obat Habito.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habuto ramuan Arab. Yang paling ngetok Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
0: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Ya,
0: sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
0: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya, Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: didapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi gek alburane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang gue pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2.

0: Alamat, depan pom bensin, exit tol, Kalimati, Adiwarna, atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Tadi berisik A-E-A-E boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning. Panas. Panas temen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah aja dicur kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo nggawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambung sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok bantuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya. Alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Sebenarnya Nunung mau bohongi diri, mau bohongi hati kecilnya Nunung. Senajan Nunung nembek ketemu karo sampean, Nunung uga wis merasa

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Wong men ka metune sat sat sat sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri, Kasri. Gremeng bae sih.
0: Bulah nyamber bae Rika. Ki urusane wong wadon.
1: Alah, padha nyorok rungu kawan ngelu.
0: Udah tau nanya.
1: Idi, main jepek. Kayak dinung bae Sri, habu top. Wong lagi datang bulan kayak cenggerong baik ditlateni nginung jamu sadurunge pas awise kayak urusan repot-repot nginungnya habu top ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa maneh wong datang bulan ditengok peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kayak nginung kok dong kurang tuh kemana ya nung nyong
0: di? Mbok kata sih dinein
1: itu karep pek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk

0: 8. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutok Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah.

0: kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habutok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Habutop, Vitama, Madhuvitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Nggih, Pak Haji.
0: Tulung ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Nggih, Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neka.
0: Iya, Ken. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengen, Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatane normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tok gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14 / 68,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu dari rukun iman yang enam mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu, Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri, sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya, seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya, seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu, di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, ada 7 golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem. Orang lain kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat. Mereka tidak lagi merasakan kebingungan. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang 7 orang ini? Marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu dan apa artinya adil? Saudara hadirin, Secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amraini. Orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz, pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah, malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini bisa kita katakan, orang kaya, ada orang kaya enggak di sini?
2: Banyak.
0: Ada orang kaya enggak?
2: Banyak.
0: Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim, ada yang alim di sini?
3: Ada.
0: Tolong dengerin orang alim, yang ustaz, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya, dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat, ada pejabat?
3: Banyak.
0: Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya, pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya, bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah, lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk 7 turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari segala macam cara, asal harta tercapai segala cara halal, perlu jilat atas, perlu injak bawah, perlu sikut kiri kanan, setelah dapat harta lalu pelitnya 17 setan. Tidak mau zakat, infak, apatah lagi sedekah. Orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang alim, dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang alim, dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat kesana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini, mensyukuri nikmatnya jabatannya, dia bisa sampai ke surga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum, hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya tapi tidak pandai memberikan hak, maka pemimpin semacam ini lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Tiap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini, memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya, tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti, kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada kan di surah Yasin? Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin gitu aja biar urusan lancar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka, jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya, memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar sholat kita, adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya, sholat itu kan sehari semalam 5 waktu yang wajib. Betul apa betul? 5 waktu. Lah sholat itu, kalau sholat bagus, taruhlah 7 menit. Kalau sholatnya itu kilat, 4 menit. Ada lagi yang kilat khusus, nggak pakai perangko, 2 menit barangkali selesai. Taruhlah 5 menit kita ambil yang bagus. Kalau 5 waktu kali 5 menit kan cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini 24 jam sehari semalam. Cuma 25 menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah, sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup dalam sehari semalam. Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi, adil kepada Allah. Adil kepada yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Adil kepada manusia, adil kepada binatang, adil kepada alam. Yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar, akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar, gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi, banjir melanda kemana-mana, tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain, apakah itu namanya tetangga, teman, keluarga. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam, tidak adil kepada mata. Nah, ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa saja siang malam, mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat, pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu, kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Supaya nanti di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, syab nasha'a fi ibadatillah. Orang muda yang tekun beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda, bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah Allah enggak senang? Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psikologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu mah pantas. Emang udah waktunya. Ada orang sembahyangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak istimewa. Itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja, kapan mau taubat? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya, dia masih mudah terpengaruh oleh lingkungan, tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah, dia tekun beribadah, Allah cinta betul pemuda semacam itu. Sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar dalam kondisi

Ibadah kan artiannya luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah, itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu, pergi pagi pulang siang, membekali diri menuntut ilmu, itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah, taat kepada orang tua, ibadah. Membersihkan lingkungan, ibadah. Bahkan jaga di waktu malam pun, kalau untuk dengan niat bismillah, saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah, itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran, seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah, itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang kulon bilang, there is not the lightful memory. Ya barat itu kan kulon. Saya lebih senang pakai orang kulon saja. There is not the lightful memories and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu, kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya, selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu, mumpung masih muda puas-puasin ibadah, mumpung masih muda puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua, puas-puasin dalam artian yang positif tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat, entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba, belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Nah, jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan, pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang, istilah ngepopnya ngeceng katanya. Oh, ini mau diadakan festival, secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam gak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode, kalau sudah jadi mode, ah, latahan. Boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar ABRI masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja, ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan diminta

0: akan bertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya.
1: Kata pepatah, wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida, wa syarun nasi zu khumulin idza fakhartahum zakarul jaduda. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu, dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas, yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, bapak gua dong, bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa, om saya dong, tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya. Sementara dia sendiri nol nilainya, tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda, oke bos, kulun nuwun, yes sir, yes man, kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati, sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu, tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah. Amin.
2: Amin.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03 RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01 RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apa lagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Yes, in the house.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balen Istara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya. Iya, Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 8 Agustus 2026. Yuk monggo, silakan buat Balen Istara Paramon ya, yang mau gabung bisa kring di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS ya, yang mau WhatsApp monggo di 0852 931 99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro ya, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada otipus ya, panas tipus ya, otipus.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Esaporete ya. Lintang Ati ya, Happy Asmara sudah di goyang ya, buat balani Setara yang lagi masuk angin, sing lagi pada ngereges awak kek. Nah yuk, di seruput teh morone ya, seruput. Nah, aroma jahenya sama aroma cengkehnya, kerasa nemen ya, mantap ya. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi balane Setara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete nemen sehat mi. Iya. Nah, ya kue seruput. Nah, jos wis pokoke jos gandos konyos-konyos. Sikaya apa? Oh, bodoh. Pudin ya. Enak kok malah umi. Kayak malah pas mi, pas cocok kue mi. Cocok nemen kue. Nah, wah, hes. Rambut Evita Mala ya.
1: Iya.
0: Rambut.
1: Happy Asmara di Doroma.
0: Happy Orasido.
1: Jadi,
0: ora info

0: Pokoknya nggak jadi.
1: Oh, bagian mana nih, Kak Roma?
0: Ada, tapi kalau happy tuh nggak ada. Gantinya Jihan Audi.
1: Tanya orang suka mana lah?
0: Iya, nyumpora sidak. Iya, happy ada acara sendiri. Ternyata benturan jadwalnya ya.
1: Gantinya budaya imut, tanya mana?
0: Nggak, kok. Gantinya Jihan yang mulah. Dung gantinya budaya yang mangkat bener ya. Iya. Iya, Pak, ya ya Mi, wis ditenteni nemen-nemen Mbak Happy ini malah ora teka ya Mi. Iya, Budhe, engko bengi ojare Budhe engko bengi pan konser Mi. Ora konser lo, tuh guys si lomba 17. Iya, engko bengi pan konser malam Minggu. Iya nembang lah sih lo bapak.
1: Iya.
0: Ada hele hele hele.
1: Ya, rekamannya bilang kayak apa suara ni? Kami ini budaya motorik lah kalau bojone.
0: Yo.
1: Sehat ya.
0: Ya, Mi.
1: Pesayangan.
0: Pesayangan. Iya.
1: Pesayangan pernah kena aku. Kita pada bolos awal lagi ya bacaannya.
0: Hora, arayu tak bolos awet tinggi ya.
1: Ayo bosok,
0: iya. Sehat, lagi meriang, iya merindukan kasih sayang.
1: Iya,
0: mau ya
1: benar.
0: Terus buat siapa lagi ya?
1: Mamanya kalau suka bang.
0: Mangkat nih balik jam 11. Enak lemen ya. Ora mangkat kerja, engko balik jam 11 ya.
1: Siapa kue ibu?
0: Iya, iya.
1: Bun. Balik jam 11 ya. Oli tolong ibu kertasnya ya.
0: Iya. Luwihin dean Mi. Iya, Bunda Septi pagi Bunda Septi.
1: Bunda Septi, cinta nola. Sehat ya, Bun.
0: Iya, Kang Sarno Yumarti.
1: Sarno Yumarti.
0: Mama Uti, selamat pagi Mama Uti.
1: Mama Uti.
0: Iya, iya.
1: Terus Bayi bikin cinta nola yuk. Bunda Ana pasal bebek.
0: Iya.
1: Baby Belva.
0: Iya.
1: Iya. Kopi di sini. Mama Ode, Mbak Yunita. Kang Kasnuri. Kalau bibit betenek.
0: Iya.
1: Kang Doli. Jamal Toloyo, Sinok Sintong.
0: Iya.
1: Nok Masen.
0: Pak Jabidin pagi Pak Jabidin.
1: Oh, Pak Jabidin kalau Bu Bisri.
0: Oke.
1: Kamu kalau ngajo Mama Non.
0: Iya.
1: Sehat ya kamu lagi.
0: Iya, Embu, Pak.
1: Mama, Mama
0: Kang Mukhtar iya Mbu Bay. Ya. Ibu Dar. Buat siapa hari lagi Ami? Ya.
1: Mama
0: HM. Ya. Mama
1: Iya.
0: Mama Nat Nadia ya.
1: Nadia.
0: Iya.
1: Orang bikin budaya pun jilo-jilo kenangkai pun api.
0: Iya, iya kalau mau mi. Iya, si ngerup-ngerup iya bolang ya. Bagus sewek pagi bagus ya. Cara karena sayangnya Mi terlalu iya karena terlalu sayangnya Mi iya ke di gelem dirogrok iya
1: guru hormat kepada guru.
0: Sehat Ami ya. Mbak Ina Bumi Jawa.
1: Oh, Mbak Ina Bumi Jawa, Ami BMC.
0: Mama Nat Nadia.
1: Iya, Mama Lydia.
0: Saki pinter online kok, iya.
1: Oh iya, Mama Dia, Mama iya. Nadia.
0: Tapi durung tembus rempah goda.
1: Oh iya, bikin Mbak Bu, rangkai. Lang nurun apa ya, Pak?
0: Iya, Mama Nesa. Mama Nesa, Mi, Mama Nesa.
1: Mama Nesa.
0: Iya,
1: Mama Firdan.
0: Iya, Mama Firdan.
1: Iya. Mantok kalau Ma.
0: Ma. Engkau tengah tuli kurami ya. Iya. Tang Mukhtar Kasri.
1: Tang Mukhtar.
0: Nembang kok bungi tak tinjung kok dong ketemu nang pentas e marmo tak tinjung.
1: Heeh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mama Lydia sarapan mi, sarapan.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya, karo apa, Ma?
0: Ya iya. Sarapannya apa, Mama Lydia? Kang Jenal jahit, pagi Kang Jenal jahit, J.
1: Jajak lanjut.
0: Yo.
1: Habis Bapak terus Mas Awang bahasa aja. Terus Kang Komis Mama Bagas.
0: Yo.
1: Mama Mbak Ani.
0: Yo.
1: Alvin Mama Hasna Kang Handoko.
0: Yo.
1: Kan
0: sambel karo tempe. Lawes oh, sambel iya. Karo tempe mi.
1: Iya. Kan ada uji ya, kan ngono
0: iya.
1: Iya, terus
0: yush. Sapa maning amin. Yo.
1: Peter.
0: Peter ya.
1: Akhirnya juga pentolan enggak akhir bisa
0: yo. Yo.
1: Mm-mm. Mm-mm.

0: Terus apa maling ya?
1: 60.000 dapat satu.
2: Iya.
0: Mama Cia, lebih besar Mama Elisa.
2: Iya. Yeah.
0: Gembruduk kan ya?
2: Gembruduk dunteng, gembruduk ya. Yeah.
0: Mama Zira,
2: Mama Zira. Mama Zira. Mama Zira.
0: Papa Nekalisma. Mama Zira jadi tidak selain Mama Ling.
2: Nah ya, dina senen kalau Bu Ida pan maring studio mi. Kerungunan ah, sakerungunan loh. Ora lo bisa ami kerungunan. Kerungunan nemen. Lah kerungunan emen Mama dia pagi mama dia. Oh pesen serabi. Oh mantap. Oh tembe. Oh ini para mandisi tembe ini ami. Oh iya iya iya. Bisa. Iya.
0: Perjalanan ini mama jira.
2: Iya pimen di budi jadi budi.
0: Mama jira gawa kue, ya. Serabi dari Bu Ida nggak baru cakap.
2: Iya, Mama dia wis ya, Mama dia.
0: Mama dia campur bingung KBB. Oke, rayahan.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jos, terima kasih Ami Pak Armadu sama Umi Laila. Pimen si Bude bisa ne senen si ora gelem saiki embu ya. Eh Ami kerungunan ya kerungu ya Mi. Mesin serabi. Halo pagi balani Stara Paramon.
3: Sak porete
2: nemen sak rajum jum. Alhamdulillah apik sak rajum jum.
3: Sarapan Mbak.
2: Sarapan? Iya durung sarapan sak.
3: Durung.
2: Iya dereng sarapan sak rajum.
3: Sudah sarapan gitu.
2: Ya mangke sak sih manciaran karo sarapan mulu loh.
3: Ya
2: mboten parang siaran karo sambil sarapan no.
3: Durunge
2: ngono. Ya ya. Pimen ong nyok bentuk langsung opening pimen sih
3: wae. Mas sarapan dhisik.
2: Iya durung mateng sak pimen sih sak.
3: Durung mateng ora karo liwat tuku nang.
2: Iya ya mulane ya urung sempet lah pimen sih. Wong tuku anjuk meneh langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ben wae mame kapan. Aduh sak-sak ya. Aduh lah to black ya. Prenta apa kek? Oh maksudnya pimen sih budek perhatian nemen.
3: Ya ora budek arep mereka udah padepan.
2: Iya perhatian nemen sih budek berarti pengin diperhatian seperti itu sakacung. Ya
3: sarapan mulu deh.
2: Iya. Tapi
3: Ote.
2: Iya, Mama Nesa wisak aja maksa wong sarapan. Ya kok ya sarapan ya Manes? Ya wong lagi siaran. Kokone nyung
3: sarapan.
2: Kokone nyung siaran karo mul-mul.
3: Ini
2: menyang kok ya sarapan. Nyung ke orang pernah kelalen karo sarapan. Iya. Dong sarapan.
3: Ami Parmadu menena ya.
2: Pernah kelalen dong sarapan dong Mam Awan ta ya digawe kelalen ya anak-anak tau nek ngono ya tapi dong sarapan kayaknya orang pernah kelalen sak asli wah kelenger gak sak rajum lah sak dah kayak sak dah nyam turun jaluk lagu ya turun jaluk lagu jasak rajub ya yes, biasa jengkang ya ayah kowe pimen mama Lydia dong jasak tukaran seneng lah kowe kadang pimen ya dong ora tukaran munine ya ya sana surat tukaran dong muni tukaran bae munine ayang kapan aku re ya tukaran bae pimen dong anyong cinta Mama Nadia pagi Pak Guru ah Pak Guru ning jungkel mik ya. Mama Lani ayang asak ayang asak engko esuk rak sida. Yang esuk rak sida Senin. Ya ora sida Senin nang esuk Minggu. Pimen ki Mama Lani. Waduh. Pimen kamu tar esuk. Pimen esuk. Iya, slenteng karo lupit tukaran. Ya kelengar si jiasri. Om Ali Mbak Henin jungkel sak. Iya, kue tolongi Om Ali melas. Iya, melas kue pada ledes yang blobor ya. Ya wis lah iki sesuk lagune apa sak? Iya WA ya sak. Wa sak wa. Ya tak tenteni wa ning kok WA-ne pas pan pamitan ora keduman lagu ya. Pimen Bude dalange Kang Mukhtar ya pancen. Kang Mukhtar sing bubai nemen. Kok bengi digawe nyong digawe sida nonton ya sida ya kita nyong digawe sida ya ya nonton ya nyopan tutupan ya Kang Mukhtar. Pantutupan panci ki ngono Bude jare Bunda Nina Bil baby uni ngono ke Bude. Ya nyong pimen ya nyong karo Bude beda RT ya masa nyopan dukunge Bude Bude ya dukunge dalam hati baik ya. Iya ya, iya tak pikir-pikir iya ya. Masa duduk RT-nya didukung ya. Iya ya, iya kan Bude iya ya, iya. Ya wis ora sida, ora sida wis ya Bude, ora sida Bude, Bude ora sida. Ayo. Kok iya, kok di senenin yang Bu RT-nya ya. Bu RT iya, saat pagi Bu RT iya. Arane siapa ya? Iya, Bu RT Raminah. Iya. Aduh, ya wis yo. Ala digoyang, ala digoyang. Ya, maafkan aku ya, Dek. Maafkan aku, Dek. Aku dukungnya dalam hati, Budi, Budi, Budi, Budi. Tampilnya nomor loro iga. Siko, mulai ini jam pira sih Bude. Waduh, aduh. Iya, OTW nonton. Ah, tapi nyong pantutupan, pantutupan panci. Mene ora urung Kang Mukhtar. Ya wis apa ya, mulai ini tengah bulu. Wis pas berarti ora kebengen ya. Iya. Ayo, ah.